0: Di analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka, yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
1: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, Jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus lawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikullah Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur. Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Markasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar.
11: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kemudian lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman ya.
11: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum belum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
12: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, maksudnya di dua kabupaten, Kabupaten Boki, yang telah menampingan, dan juga di Kota Palembang,

0: Hajar dan hajirian mau berdoa dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
6: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
7: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
6: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
8: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
6: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
9: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
6: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung

0: komunikasi sama tim sampai mana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
1: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus nggak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
2: Saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, berarti rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisa lah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
0: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan nggak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
5: Kilas Laga.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Bleus dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey.

0: si Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
3: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
4: Ada Kylian Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol!
3: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
4: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
3: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
4: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
3: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
4: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
3: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Usai Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Maluku pagi ini.
3: Info terkini, Radio Republik Indonesia Program 1 Ambon.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat. Mari bangun budaya siaga bencana, karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup besok.

Pendengar, saat ini kita berada pada musim hujan dan kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pastikan saluran air di sekitar rumah Anda tidak tersumbat agar air hujan dapat mengalir dengan lancar. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber yang terpercaya. Jika ada peringatan banjir, segera cari tempat yang lebih aman. Simpan barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi dan selalu siapkan peralatan darurat seperti senter, baterai cadangan, makanan kering, dan air bersih. Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Bersiaplah dan tetap waspada. Lindungi diri dan keluarga Anda. Bersiaplah menghadapi musim hujan dengan bijak. Siaga bencana, selamatkan nyawa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Saman, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang menggugah dan memperdebatkan banyak isu penting dalam masyarakat Indonesia, seperti agama, politik, seksualitas, dan kebebasan individu. Esensi dari buku ini melibatkan perjuangan tokoh-tokoh utamanya dalam mencari identitas dan kebebasan dalam tengah-tengah tekanan sosial dan budaya yang kuat. Pertama-tama, Saman menghadirkan narasi tentang perjalanan seorang aktivis bernama Yasmin yang terlibat dalam gerakan mahasiswa dan perjuangan perempuan di Indonesia. Kisah ini menjadi katalis untuk menjelajahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan gender dan penindasan. Selain itu, memiliki karakter-karakternya, Saman mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh dalam cerita seringkali berhadapan dengan konflik antara keyakinan agama dan keinginan untuk mengejar kebebasan pribadi. Buku ini juga menghadirkan sebuah kritik terhadap kekuasaan politik dan hierarki sosial yang ada di Indonesia, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Saman bukan hanya sekedar sebuah kisah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang berbagai isu sosial, politik, budaya yang relevan dalam konteks Indonesia. Esensinya adalah tentang perjuangan, kebebasan, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang kompleks dan penuh tekanan. Demikian esensi buku Saman dari RRI untuk Indonesia.

pendengar, masih banyak dari kita yang tidak dapat akses kesehatan yang oke. Apalagi buat teman-teman kita yang rentan. Bayangkan saja pas lagi butuh banget, malah tidak ada fasilitas kesehatan yang mendukung. Gimana mereka mau sehat coba? Kayak gini tuh bikin masalah jadi makin besar. Kesehatan menurun, kerjaan terganggu, dan hidup juga jadi tidak maksimal. Yuk kita suarakan, biar semua orang bisa dapat layanan kesehatan yang layak.

Halo pendengar, tahu tidak sih? Inflasi itu pengaruhnya besar banget buat kita semua. Inflasi itu bikin harga-harga di pasar jadi naik. Tidak cuma buat kita yang belanja harian, tapi juga buat para pengusaha yang harus mikirin biaya operasional. Cara ngukurnya gimana? Pakai indeks harga konsumen atau IHK. Nah, IHK ini membagi inflasi menjadi 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok bahan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Jadi, lebih baik lagi dalam mengatur keuangan, biar tidak terbawa arus inflasi.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Dan kita sudah beranjak ke menit 16 dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Salam hangat untuk Anda semua di saat ini yang siapa tahu sudah ada di depan layar gitu ya, untuk menyaksikan pertandingan antara Argentina versus Aljazair di Piala Dunia 2026 ini. Jadi pendengar, buat Anda para pencinta sepak bola, tentunya mata jangan berkedip terlalu lama begitu ya, karena hari ini perhatian dunia tertuju pada laga seru antara Argentina dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026. Jadi buat para fans Argentina pasti berharap ya tim Tango itu tampil meyakinkan dan juga membuka jalan menuju babak berikutnya. Nah, di sisi lain Aljazair juga datang dengan semangat membuktikan bahwa mereka ini bukan sekadar pelengkap grup dan siap memberikan kejutan. Nah, saya juga mau nanya dong untuk Anda semua, kalau Anda disuruh prediksi skor akhir itu bakal berapa? Apakah Argentina bakal menang meyakinkan atau justru Aljazair membuat kejutan besar? Anda bisa langsung kirimkan komentar di WhatsApp atau juga live chat RRI Digital begitu ya. Siapa tahu nih ya, prediksi kalian itu yang paling akurat. Nah, yang jelas pertandingan seperti ini selalu menyimpan drama. Kadang tim unggulan menang mudah, kadang justru underdog ya yang bikin publik sepak bola itu tercengang. Jadi tetap pantau perkembangan dan jangan lupa dukung tim favorit Anda dengan sportif begitu. Dan pastikan Anda tetap stay tune bersama kami, karena setelah ini juga tentunya kami akan bahas update pertandingan lainnya. Dan ya, kalau bisa sih membaca prediksi begitu ya dari para pendengar yang sudah masuk. Itu kalau Anda masuk, jadi saya harap Anda bisa masuk ya di live chat atau juga WhatsApp atau di line telepon. Dan untuk Anda semua pendengar setia, kalau nonton bola sendirian ya tentu rasanya kurang greget ya. Gimana kalau kita ramaikan bersama? Nah, hari ini tuh ada laga seru, jadi Anda bisa bisa nobar lah di RRI. Ajak juga keluarga.

kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Aduh, sauto kada sebuah deh. Dan kita masuk ke update terbaru dari Piala Dunia 2026. Suasana pertandingan antara Argentina dan Aljazair semakin memanas. Dan saat ini Argentina berhasil unggul sementara. So, buat para pendukung tim Tango, tentu ini tuh jadi kabar yang ditunggu-tunggu ya. Tapi sepak bola selalu penuh kejutan, karena satu gol saja belum menjamin kemenangan hingga peluit panjang dibunyikan. Nah, kalau Anda sedang mendengarkan siaran ini dari rumah, kantor, atau bahkan masih di jalan, jangan lupa

0: merapat ke nobar RRI, ya rasanya rasakan serunya begitu ya, menyaksikan pertandingan bersama, berbagi prediksi sampai bereaksi bareng setiap peluang dan gol yang tercipta. Kami juga membuka WhatsApp dan live chat juga di line telepon gitu ya. Anda bisa tuliskan di kolom komentar menurut Anda apakah Argentina tuh bisa mempertahankan keunggulan ini atau Aljazair yang akan bangkit dan menyamakan kedudukan. Nah, ini seru ya, prediksi dari pendengar tuh mulai berdatangan ke WhatsApp RRI. Salah satunya datang dari Mbak Wiga di Wonosobo. Wow, terima kasih buat Mbak Wiga ya. Ini Mbak Wiga cukup percaya diri ya, memprediksi laga ini akan berakhir 3-1 untuk Argentina. Wah, kalau benar begitu, berarti kita masih akan melihat beberapa gol lagi sebelum peluit panjangnya dibunyikan. Ya, tapi namanya sepak bola nih pendengar, 90 menit di lapangan tuh bisa menghadirkan cerita yang berbeda. Serangan, satu serangan balik, satu tendangan bebas, atau satu momen ajaib bisa langsung mengubah jalannya pertandingan. Jadi kalau Anda punya prediksi sendiri, jangan cuma simpan di kepala ya, langsung kirim di WhatsApp kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bu?
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: sana ada the foul, menjemput bola, berputar ada Lionel Messi, umpan ke sektor kiri, lini serang, namun bisa dipotong pemain Aljazair. Kini Aljazair menguasai bola dari sektor kanan dan terjadi pelanggaran tampaknya ataupun gangguan yang dilakukan oleh Lionel Messi terhadap pemain ataupun kapten dari Aljazair dari sektor kanan lini pertahanan Aljazair, Alsamandi. Kita lihat, ini dia pelanggaran tadi. Ya, tampaknya ada gangguan dari Lionel Messi. Kita masih melihat
1: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pertandingan Argentina versus Aljazair masih berlangsung dan tensinya semakin menarik. Saatnya juga kami ajak Anda untuk ikuti siaran langsung pertandingan Argentina versus Aljazair bersama kami di Pro 1 RRI Ambon.
0: Kepada rekannya ataupun meminta kepada wasit waktu sejenak. Sepertinya pertandingan tetap dilanjutkan. Iya, sini Luka Zidane penjaga gawang Aljazair harus keluar dari sarangnya. Kembalikan lagi pendek saja kepada Alsamandi. Umpan kepada nomor punggung 14 Budoki. Balik lagi tarik back pass kepada sang kapten Mandi. Masih berjalan dia melihat rekannya berdiri kosong. Tarik lagi back pass kepada jaga gawang Zidane. Zidane melebar ke kiri kepada Ryan ataupun tadi kepada Anis Sars. Umpan lagi ke tengah. Umpan lagi kepada Rami. Tampaknya sulit Aljazair untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Kini nomor punggung 22 Ibrahim melebar dia ke kanan kepada Mandi, sudah melintasi ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dialirkan oleh pemain-pemain Aljazair, merangsek dari sektor kanan. Di sana ada Bukai. Apa yang terjadi tampaknya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sepertinya Almada tadi yang mencoba mengambil atau mengganggu satu pergerakan dari pemain Aljazair. Justru kini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Cepat dia ada sektor kiri serang. Tampaknya di sana ada Enzo ataupun Enzo Fernandez. Coba dibayang-bayangi oleh dua pemain di Aljazair. Namun gagal lagi pergerakan ataupun serangan dari Argentina. Justru kini terjadi kemul ataupun perebutan bola di area sektor kiri serang Argentina. Sehingga wasit berikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tarik lagi ke belakang jauh kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Umpan pendek saja kepada Romero, nomor punggung 13 Romero. Masih tampak berjalan melihat rekannya yang berdiri bebas. Namun lagi umpan ke belakang ada penjaga gawang Emiliano Martinez ke kiri. Di sana ada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, umpan kepada Enzo Fernandez, Alexis dari sektor tengah, namun mendapat gangguan ataupun tarikan tangan dari Giuri, striker dari Aljazair ini. Tampak Mal Alister, pemain asal Manchester City ini, ataupun pemain yang memang berpengalaman tentunya di beberapa kompetisi Liga Eropa. Kita masih melihat ini gelandang ini dimiliki oleh Argentina. Sudah dilakukan pertandingan dilanjutkan melalui Sandro Martinez ke sektor kiri Enzo Fernandez yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Tarik lagi ke depan, the foul, menggiring bola ke sektor tengah, umpan saja kepada Enzo Fernandez ataupun Almada ke kiri. Di sana ada nomor punggung 13 ataupun Enzo Fernandez melewati garis lingkaran tengah, mengotak penalti. Di sana ada satu pemain Argentina, namun gagal dimanfaatkan tadi, dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain Aljazair. Lagi-lagi peluang emas Romero, pemain Argentina kembali mencoba mengurung pertahanan dari Aljazair. Kita lihat Almada ataupun Martinez menguasai bola sektor tengah lingkaran 8 pertandingan. Nomor punggung 4 tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 13 Cristiano Romero. Umpan 1-2 saja yang cantik dan juga tentunya ketenangan dari para pemain-pemain Argentina ini mampu menyulitkan pemain Aljazair untuk bisa membongkar lini pertahanan Argentina. Emiliano Martinez menjaga gawang, alirkan bola jauh saja ke depan. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 16 Almada, namun terjadi pelanggaran lagi-lagi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat, mendengar nomor punggung 11 tadi ada Anis Hats Musa. Kita masih menantikan tendangan bebas tentunya yang akan dihadapi oleh Argentina di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-35.
2: Saudara-saudara, menit ke-36 saat ini terjadi tendangan bebas untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, kurang lebih sekitar 15 meter di luar kotak penalti. Dua pemain ternyata Messi yang melakukan algojok tendang setiap depan kali ini jauh, saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Luka Zidane, dan hanya dilirik saja karena memang tidak membahayakan gawangnya dan hanya menghasilkan op gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini membangun serangan melalui pemain belakang kapten kesebelasan Aissam Mandi. Aissam Mandi teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola. Ada di sana Paredes Caidi teruskan bola melewati garis tengah, sudah dorong bola pendek saja, kerja sama lagi dengan rekannya, tetapi kali ini terjadi perebutan. Akhirnya bola dikuasai pemain-pemain Argentina. Ada Messi mencoba menggiring bola, dia mendekat jarak kotak penalti, umpan ke sektor kanan, berbahaya, lepas tembakan. Ragu-ragu kami kira antara umpan dan melakukan tembakan Lautaro Martinez tadi, sehingga bola tadi lepas begitu saja tanpa pengawalan yang baik dari pemain-pemain depan Argentina, dan tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang atau out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Pemain atau tim asuhan Vladimir Petkovic ini mencoba masih mempermain bola derajat sendiri. Ada kapten kesebelasan di sana, Aissam Mandi. Aissam Mandi berikan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola. Yang dituju adalah Ibrahim Maza. Maza menggiring bola melalui tiga setengah dia, melalui tiga setengah umpan. Berbahaya dari sektor sekiri dan pertahanan Argentina. Yang dituju adalah Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentaleb. Tetapi sekayang bola tadi disanggup saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kiri. Pertahanan sendiri sudah dilakukan pendek saja, diberikan oleh Pando Medina. Medina kirimkan kerjasama dengan Christian Romero. Romero permainkan bola tenang-tenang saja di lingkaran tengah, masih derajat sendiri, dibayang-bayangi dari belakang, saudara-saudara, oleh Amin Gori ataupun rekannya di sana dan Nabil Bentaleb. Terjadi perebutan, tetapi penjaga gawang Emilio langsung memberikan umpan ke depan. Kirimkan bola pendek cepat, kini berganti tekanan dilakukan Argentina. Umpan ke sektor kanan, Lionel Messi di situ menggiring bola, dia mendekat ke kanan, diangkat ke dalam kotak penalti yang ditunjuk oleh Gonzalez ataupun Martinez. Gerak tubuh senangnya, kutak kedai sebentar, mencari ruang tembak di dalam kotak penalti lawan, masih kebanyakan, mundur kemana Messi lagi, berikan pendek, lepas, terlambat, saudara-saudara. Kami kira Messi mencoba mencari ruang tembak yang agak sulit, dan ketika bola tadi lepas dari pemain Argentina, langsung disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Aljazair. Selamatlah gawang kesebelasan Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul melalui gol yang diciptakan Lionel Messi pada menit ke-17 babak yang pertama. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan dibangun dari bawah oleh pemain pembelakang Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain Ben Sabani, Rani Ben Sabani teruskan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Paredes Caidi. Caidi membantukan hadiah, ada Amin Gori. Gori mencoba kutak-kutik sementara sambil mencari jalan berbebas, dibayang-bayangi dari belakang, mundur saja kepada Nabil Bentaleb ataupun kepada Rafiq Belgali. Kuasa bola sebelumnya dia umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Amin Gori ataupun Paredes Caidi, mencoba lakukan tekanan, tetapi kali ini memang sulit menembus pertahanan Argentina yang berlapis-lapis, saudara-saudara, sehingga harus memancing pemain Argentina untuk maju ke depan. Tetapi kini masih bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Aljazair. Aljazair mencoba melakukan tekan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dengan kiat oleh Lautaro Martinez. Umpan ke depan, dia berhasil menyusupkan ke kotak penalti. Lepas tendangan gol tuan. Berhasil dihadang, saudara-saudara. Tendangan yang tidak terlalu keras dilepaskan pada Sebi tadi berhasil dihadang oleh penjaga gawang Emilio Martinez, jatuh di sebelah kiri tiang gawangnya dan mau tidak mau melahirkan tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emilio Martinez sudah dilakukan pendek saja, kirimkan bola pendek, umpan ke arah kotak, kemudian terjadi gol 2 kemudian. Kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh Fares Caibi tadi masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Argentina, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Argentina hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Kita nantikan pertandingan babak yang pertama ini kurang lebih sekitar 5 menit waktu normal. Kita nantikan apakah Argentina akan berhasil menambah kemenangan di babak yang pertama, ataukah sebaliknya saudara-saudara, kesebelasan Aljazair dapat menyamakan kedudukan. Kini serangan dibangun oleh Aljazair, berbahaya dari sektor lingkarannya, mendekat ke Ronaldo, lepas tembakan, oh tidak jadi saudara, karena memang dihadang. Kini berganti tekanan, umpan ke atas, serangan balik dibangun oleh Argentina, ada Messi di situ, mencoba menggiring bola, dia merasa ke jantung pertahanan Aljazair, melebar kepada Martinez, Martinez kirimkan bola pendek lagi kepada Mark Alister dan Cristiano Romero, mendekat ke Ronaldo, lepas tembakan, oh! Satu tendangan yang keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Thiago Almada. Tendangan spekulasi kami kira. Ya, tendangan yang dari jarak yang cukup jauh dilepaskan. Namun hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Luka Zidane. Karena dalam hati kecil Zidane mengatakan tidak ada masalah dan memang jauh dari gawangnya. Dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Saudara-saudara bergar, kedudukan masih 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Aljazair pada pertandingan babak penyisihan grup ini di arena Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat ini. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain Aljazair. Perang-perang saja dia mendekati daerah lawan, 1-2-3 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek jantung pertahanan Aljazair, namun tarik ke belakang saja kepada Luka Zidane. Zidane umpan ke depan, dia kerja sama lagi dengan Ben Sebani. Sebani umpan robosan yang dituju telah pemain depan di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 15 yaitu Rian Aitmori, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dihadang keluar kotak minat oleh pemain Argentina, dan bersama dengan itu kini terjadi lagi hukuman ataupun ya pelanggaran, karena memang terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan Aljazair. Kirimkan pada ke depan, dia ada di sana, kami lihat pemain nomor 19 Nabil Ben Talib, tetapi kali ini serangan-serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair tidak sempat sampai ke bagian belakang Argentina karena memang selalu dihadang atau dihalau.

tidak menggiring bola. Kami lihat mendekat di kotak penalti masih pemain-pemain Aljazair kelas sebelumnya. Gerak tubuh sangat jam merangsek kita untuk pertahanan Argentina, tetapi kali tendangannya gagal. Kandas di kaki belakang. Amat sulit pemain depan Argentina adalah Lautaro Martinez tadi.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di siang ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Dan kita tahu bahwa berbagai inspirasi yang harus kita ikuti dan kita teladani bersama ya pendengar. Dan ini merupakan salah satu figur-figur dari Maluku yang punya berbagai pengalaman-pengalaman menarik yang memang kita sebagai generasi-generasi harus meneladani dan mengikuti supaya kita bisa tahu dan kita bisa memahami berbagai inspiratif atau figur-figur yang memang benar-benar harus kita ikuti bersama. Dan kita lihat bahwa bagi generasi muda ini menjadi salah satu teladan bahwa latar belakang dari seorang figur inspirasi ini bukan penghalang untuk berkontribusi ya pendengar. Karena dalam konteks pembangunan misalnya membuktikan bahwa perubahan tidak selalu datang dari atas ya, tetapi bisa tumbuh dari bawah. Dari mereka yang pernah merasakan denyut kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan figur seperti mereka-mereka yang ada di Maluku ini, gambaran sinergi antara kecerdasan, intelektual, kekuatan moral, dan ketulusan sosial. Harapannya pendengar bahwa semakin banyak lahir sosok-sosok serupa yang mampu membawa semangat perubahan dan menginspirasi generasi penerus Maluku. Dan benar-benar kita sebagai anak-anak Maluku harus mengikuti jejak-jejak yang kita tahu bahwa benar-benar menginspirasi kita semua.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda ya pendengar dengan berbagai informasi terkait dengan figur inspirasi. Dan kita tahu bahwa Patimura Muda Kreatif dimaknai sebagai generasi muda yang memiliki daya cipta, ide dan gagasan yang dapat bermanfaat ya, berguna bagi orang lain dan masyarakat di tengah era digital saat ini. Dan ini ada di anak-anak Maluku kita, melahirkan para kreator yang terus aktif dan dinamis dalam menciptakan karya menarik dari hal-hal yang sederhana.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Ya, kami masih terus menemani Anda dan kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk sama-sama kita ikuti Warta Berita Olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup I. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih balik Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Terangga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østegård pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østegård melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E. Let's go!

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.

0: Asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Warta berita olahraga baru saja kita ikuti bersama ya pendengar. Dan kita sudah ada di menit ke-29 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Maluku siang ini, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id kami hadirkan untuk Anda.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Info terupdate dari laman kami rri.go.id bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser menggelar sosialisasi anti korupsi dan konflik kepentingan yang dipimpin langsung Kepala Lapas Geser Nober Hasanda bersama Kepala Urusan Tata Usaha M. Al-Hamid serta diikuti oleh seluruh jajaran pegawai. Dan giat ini menjadi wujud nyata ya pendengar komitmen Lapas Geser dalam menjaga transparansi dan pelayanan prima. Dalam arahannya Nober menekankan bahwa lapas memiliki fungsi krusial yang menuntut akuntabilitas tinggi baik dalam pembinaan warga binaan maupun pelayanan masyarakat. Menyadari adanya dinamika tugas yang berpotensi memunculkan celah penyalahgunaan wewenang, Nober menegaskan bahwa pemahaman nilai anti korupsi dan pencegahan konflik kepentingan adalah landasan utama yang wajib dimiliki setiap insan pemasyarakatan. Karena menurutnya komitmen pencegahan pelanggaran harus dimulai secara konsisten dari tataran pimpinan hingga jajaran pelaksana. Menurutnya mari saling mengingatkan dan bergandengan tangan membawa kinerja lapas ini menjadi semakin baik.

Masih menemani Anda pendengar di saat ini ya, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di saat ini ya pendengar, bahwa disiplin kerja dan tanggung jawab sosial menjadi modal penting yang menopang rantai nilai ekonomi kreatif di Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mendorong produktivitas ya pendengar, tetapi juga menciptakan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi berbasis masyarakat. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo menilai hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas para pemulung yang berperan sebagai bagian awal dalam rantai pasok ekonomi sirkular. Melalui disiplin kerja keras dan tanggung jawab sosial, mereka mampu mengubah barang yang dianggap tidak bernilai menjadi sumber ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena di balik aktivitas memungut barang bekas, terdapat nilai-nilai disiplin, kerja keras, tanggung jawab sosial, dan solidaritas yang memungkinkan roda ekonomi terus berputar. Menurutnya, disiplin tercermin dalam kebiasaan bekerja secara teratur ya pendengar, kemampuan memilah material berdasarkan jenis dan kualitas, serta menjaga hubungan kerja dengan mengepul tanpa disiplin. Proses pengumpulan material bekas tidak akan berjalan efektif sehingga dapat mengganggu rantai pasok industri daur ulang. Dan pendengar, selain memberikan manfaat ekonomi, para pemulung juga memiliki peran sosial yang besar ya, karena membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dan kontribusi tersebut sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang kini menjadi fondasi ekonomi hijau dan ekonomi kreatif.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengapresiasi kinerja positif Bank Maluku Maluku Utara yang berhasil mencatat pertumbuhan laba hingga 35% secara tahunan. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia untuk kategori Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima mengatakan, pertumbuhan kinerja Bank Maluku Maluku Utara menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi indikator kuat bahwa bank daerah mampu berperan strategis dalam penguatan ekonomi regional. Selain mencatatkan kinerja keuangan yang positif, Bank Maluku Maluku Utara juga mendapat apresiasi atas dukungannya terhadap implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Program yang dikembangkan Kemendagri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Pusdatin tersebut bertujuan menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan efisien.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1, RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat siang untuk Anda yang saat ini ada bersama kami di Pro 1, RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saya ajak Anda, kita ikuti siaran berjaringan lintas 1000 pulau. Rabu 17 Juni 2026, bersama saya Susan Sapasuruh.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Baik, pendengar, kita mulai dengan informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang data yang akurat menjadi kunci bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjawab persoalan daya beli lapangan kerja dan kesenjangan pembangunan melalui sensus ekonomi 2026 bersama reporter Irine Hari Cahyani.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan sensus ekonomi 2026 menjadi landasan penyusunan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi masyarakat, mulai dari melemahnya daya beli, terbatasnya lapangan kerja, hingga kesenjangan pembangunan antar wilayah. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Landmark Langgur Senin pagi. Menurut Hanubun, hasil sensus tidak boleh berhenti sebagai dokumen statistik semata, melainkan harus menjadi referensi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada data yang valid dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
3: Oleh karena itu, sensus ekonomi 2026 adalah momen yang strategis dan langkah yang sangat tepat, tidak hanya mencatat dan mendata, tetapi dengan pengukuran yang dilakukan menjadi gambaran nyata kondisi ekonomi kita. Untuk sensus ekonomi ini harus didukung sepenuhnya. Jadi Pak Kepala BPS, jangan ragu, kalau data itu masuk, pasti kami, saya dan pimpinan dan anggota DPRD pasti menggunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah pembangunan ekonomi pada waktu yang akan datang.
2: Hanubun menjelaskan terdapat 3 persoalan utama yang diharapkan dapat dijawab melalui hasil sensus ekonomi 2026. Ketiga persoalan tersebut meliputi daya beli masyarakat yang melemah, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, serta pemerataan distribusi ekonomi antar pulau ke kecil dan Pulau K besar. Percepatan pertumbuhan ekonomi di Pulau K besar perlu menjadi perhatian serius mengingat wilayah tersebut masih menghadapi ketertinggalan dibandingkan kawasan lainnya. Hasil sensus diharapkan mampu memberikan gambaran rinci mengenai sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, termasuk mendukung pengembangan kota elat dan revitalisasi pasar elat. Di sisi lain, pelaksanaan sensus di lapangan juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama di wilayah terpencil. Namun demikian, para petugas sensus menyatakan siap menjalankan tugas untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat. Salah satu petugas sensus ekonomi 2026, Freddy Jamrewaf mengatakan dirinya mendapat tugas melakukan pendataan di Kecamatan K Besar Utara Barat yang meliputi Desa Faa, Ngurwalek, Ohetuf, dan Hangur. Ia menjelaskan pendataan tahun ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
4: Tugas yang diemban sendiri untuk kami petugas ekonomi 2026 itu adalah mendata sosial ekonomi masyarakat, sensus pertanian, dan juga sensus usaha. Memang di 2026 sesuai yang disampaikan oleh Kepala BPS Maluku Tenggara, berbeda dengan 2016 di mana kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan 3 jenis sensus tadi.
2: Freddy mengakui sejumlah kendala yang berpotensi dihadapi petugas, antara lain jarak antara desa yang cukup jauh serta keberadaan warga yang tidak selalu berada di rumah saat pendataan dilakukan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, petugas telah diarahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa agar informasi mengenai pelaksanaan sensus dapat tersampaikan secara merata kepada masyarakat. Freddy berharap masyarakat bersedia menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka. Data yang terkumpul akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Maluku Tenggara. Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Baik, pendengar, dari RRI Tual, kita akan menuju RRI Ternate yang akan menurunkan laporan tentang Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Maluku Utara memperpanjang masa pendaftaran daring SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027. Keputusan ini diambil setelah panitia menemukan sejumlah kendala dalam proses verifikasi dokumen calon peserta didik di berbagai daerah. Anda bersama reporter Wahyudi Yahya.
5: dari hasil-hasil kajian atau monitoring di lapangan, panitia memutuskan untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi dari akun.
6: Panitia SPMB Maluku Utara memperpanjang masa pendaftaran daring SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 15 Juni 2026. Ketua Panitia SPMB Maluku Utara, Sofian, kepada RRI di SMK Negeri 1 Kota Ternate Senin siang menjelaskan, kebijakan perpanjangan diambil setelah panitia melakukan monitoring pelaksanaan pendaftaran di berbagai stasioner yang dibuka di Kota Ternate maupun 10 kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pendaftaran dan verifikasi data peserta, sehingga dibutuhkan tambahan waktu agar seluruh calon murid dapat menyelesaikan tahapan pendaftaran dengan baik.
5: Nah, untuk itu, dari hasil-hasil kajian atau monitoring di lapangan, panitia memutuskan untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi dari akun.
6: Sofian menjelaskan, hingga saat ini masih banyak data pendaftar yang belum selesai diverifikasi oleh operator. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan petugas verifikator melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti untuk memastikan kesesuaian dokumen yang diunggah oleh peserta. Dalam prosesnya, panitia juga menemukan sejumlah dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, sehingga peserta harus melakukan perbaikan dan mengajukan kembali berkas mereka. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, panitia SPMB juga menambah 2 stasioner pembantu di Kota Ternate, masing-masing di SMK Negeri 1 Ternate di Jalan Siswa dan juga SMA Negeri 4 Ternate di Dufa-Dufa. Kedua posko ini dibuka untuk membantu peserta yang memerlukan pendampingan dalam proses pendaftaran. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara ini menegaskan, kebijakan perpanjangan masa pendaftaran telah sesuai dengan mekanisme dalam peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi panitia untuk melakukan penyesuaian jadwal apabila ditemukan kondisi tertentu di lapangan.
5: Nah, hari ini kita perpanjang untuk jadwal pendaftaran atau registrasi akun, yaitu dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 20 Juli. Berarti ada 5 hari penambahan waktu yang kami lakukan untuk proses registrasi dan penginputan data.
6: Sementara itu, tahap pendaftaran pemilihan jalur akan dibuka pada 22 hingga 24 Juni mendatang. Tahap pertama diperuntukkan bagi jalur afirmasi dan prestasi, sedangkan tahap kedua dibuka untuk jalur domisili dan mutasi. Dengan penambahan waktu ini, panitia berharap seluruh calon peserta didik dapat menyelesaikan registrasi dan melengkapi dokumen persyaratan sebelum memasuki tahap seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Dan pendengar, kita ada di RRI Ambon ya bersama reporter Lina Tehupuring terkait tingkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, Bapenda Maluku, Genjot, Pajak, Alat Berat.
7: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku mulai fokus mengamankan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata seluruh kendaraan alat berat di Maluku. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi menjelaskan, identifikasi data alat berat menjadi langkah penting dalam pemungutan pajak. Pendataan itu dilakukan agar proses penarikan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota sehingga jumlah kendaraan alat berat dapat teridentifikasi, tertabulasi dengan baik untuk nanti kita pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Salam Pesi optimis dengan penataan basis data yang lebih rapi mampu memberikan dukungan kuat terhadap capaian target pendapatan daerah. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal pungutan pajak di lapangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
1: Dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau hari ini Rabu 17 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3. meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Masih terus menemani Anda di Balugu Siang ini ya pendengar, berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di saat ini pendengar. Dan informasi untuk Anda di saat ini bahwa Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan bahwa pemerintah Kota Ambon akan terus menjalankan program Wali Kota Jumpa Rakyat Wajar sebagai wadah penyampaian aspirasi, usulan maupun keluhan secara langsung kepada pemerintah. Program wajar tetap jalan, masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi, masukan dan keluhan nilainya ke pemerintah boleh daftar. Dan Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Ambon untuk membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin hadir dalam kegiatan tersebut. Dan sistem pendaftaran dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui berapa saja jumlah warga yang akan mengikuti kegiatan dimaksud ya. Dan ini cara pemerintah untuk mengetahui apa saja persoalan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Yang mau datang silakan, tapi harus daftar. Menurutnya apabila jumlah pendaftar masih sedikit, maka pelaksanaan wajar dapat dijadwalkan ulang dan digabungkan dengan peserta yang mendaftar pada pekan berikutnya agar kegiatan berlangsung lebih efektif. Dan melalui program wajar ya pendengar, pemerintah Kota Ambon berharap dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang disampaikan warga.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Masih menemani Anda pendengar dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di saat ini ya pendengar. Dan informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di saat ini. Selamat siang dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, berbagai informasi terupdate yang sudah kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda di sore ini ya pendengar. Kami akhiri dan kita sudah ada tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan untuk Anda Dinamika Maluku Sore edisi siar hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026.

0: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota.
1: Memenuhi standar apa yang diinginkan oleh Badan POM, jadi termasuk tempat pengolahan sampai pada...
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas daerah melalui pendekatan dialogis. Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman memimpin langsung pertemuan mediasi terkait permasalahan lahan antara Desa Hatusua dan Desa Kairatu di kantor Bupati Seram Bagian Barat. Pertemuan krusial ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, termasuk Wakil Bupati Selvinus Kainama, Ketua DPRD serta perwakilan aparat penegak hukum dan BPN. Dari pihak masyarakat, Kepala Desa Hatusua Petrus Tuhuteru hadir bersama 10 tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mencari solusi damai. Dalam forum tersebut, pemerintah Desa Hatusua menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung penuh upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah daerah. Petrus menekankan bahwa musyawarah adalah jalan terbaik demi menjaga hubungan antar warga agar tetap harmonis. Apresiasi tinggi juga datang dari Kabak Ops Polres Seram Bagian Barat, AKBP John R. Soplanit, yang memuji peran aktif Pemdes Hatusua dalam membantu aparat menjaga situasi tetap kondusif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, tokoh adat, dan aparat keamanan adalah modal utama mencegah konflik. Pertemuan tersebut akhirnya ditutup dengan suasana kekeluargaan dan menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan dialog pada agenda berikutnya. Pendengar, Satuan Samapta Polres Kepulauan Tanimbar kembali mengintensifkan patroli rutin malam hingga menjelang subuh di sejumlah kawasan rawan kaptikmas di Kota Somlaki dan sekitarnya. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi tindak pidana 3C, yakni pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor, serta aksi premanisme yang meresahkan warga. Patroli menyasar pusat-pusat keramaian, area minim penerangan, hingga pemukiman padat penduduk. Kasat Samapta Ibtu Bari Hulkiawar menegaskan, patroli pada jam rawan ini merupakan bentuk kehadiran nyata Polri di tengah masyarakat guna mempersempit ruang gerak para pelaku kriminal. Fokus utama petugas adalah mencegah kejahatan jalanan agar masyarakat bisa beristirahat dengan tenang. Ibtu Bari menambahkan, kegiatan preventif ini akan terus ditingkatkan secara konsisten demi memastikan situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar tetap kondusif. Tidak hanya melakukan pengawasan, personil di lapangan juga berdialog langsung dengan warga serta petugas keamanan setempat untuk memberikan imbauan Kamtipmas. Warga diminta untuk selalu waspada dan segera melapor ke call center Polri 110 jika menemukan aktivitas mencurigakan. Hingga patroli berakhir, situasi di wilayah Kota Somlaki dan sekitarnya terpantau aman, tertib dan kondusif tanpa adanya laporan kejadian yang menonjol. Pendengar, dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax secara nasional mulai memicu beralihnya pengguna kendaraan bermotor di Kota Ambon ke jenis Pertalite. Peralihan massal ini memicu antrean panjang di sejumlah SPBU hingga menimbulkan kekhawatiran warga akan terjadinya kelangkaan stok. Menanggapi keresahan tersebut, Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina dan memastikan stok Pertalite di Kota Ambon saat ini masih aman dan tersedia. Menurut Bedewin, depo Pertamina di Ambon merupakan pusat penampungan untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Oleh karena itu, pasokan untuk kebutuhan lokal dipastikan tetap terjaga. Meski begitu, pemerintah Kota Ambon berjanji akan terus memantau ketat jalur distribusi BBM, mengingat sektor ini sangat sensitif dan berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi daerah, terutama dalam memicu laju inflasi. Wali Kota juga mengakui, kenaikan harga BBM dari pemerintah pusat secara otomatis akan berdampak pada naiknya biaya transportasi dan produksi di daerah. Guna mengantisipasi efek domino tersebut, pemerintah Kota Ambon kini fokus menjaga ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok masyarakat di pasar. Langkah ini diambil agar pasokan makanan tetap terjaga, sehingga lonjakan harga komoditas lain di Kota Ambon dapat ditekan seminimal mungkin. Pendengar, tingkat pendapatan asli daerah atau PAD Bapenda Maluku genjot pajak alat berat. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
3: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku mulai fokus mengamankan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak alat berat. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata seluruh kendaraan alat berat di Maluku. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi menjelaskan, identifikasi data alat berat menjadi langkah penting dalam pemungutan pajak. Pendataan itu dilakukan agar proses penarikan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Kemudian kita sementara bekerja sama dengan kabupaten kota untuk mengidentifikasi kendaraan alat berat. Jadi dari kendaraan alat berat itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota sehingga jumlah kendaraan alat berat dapat teridentifikasi, tertabulasi dengan baik untuk nanti kita pungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Salam Pesi optimis dengan penataan basis data yang lebih rapi mampu memberikan dukungan kuat terhadap capaian target pendapatan daerah. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal pungutan pajak di lapangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, kelalaian dalam administrasi dinilai dapat berdampak serius pada kerugian keuangan negara. Hal ini terlihat nyata pada sikap pemerintah Provinsi Maluku, khususnya bagian aset terkait status kepemilikan lahan SMA Negeri 11 Ambon di kawasan Kebu Cengke, Desa Batu Merah. Praktisi hukum Henry Lusikoi mengungkapkan, meski pemerintah Provinsi Maluku telah membayar ganti rugi lahan sebesar 4 miliar rupiah, beberapa tahun lalu hingga kini pemerintah daerah belum bisa memiliki secara sah dan mencatat lahan tersebut sebagai aset resmi. Mandeknya status hukum ini terjadi karena pemerintah Provinsi Maluku sejak tahun 2019 lalu belum juga melunasi uang jasa notaris sebesar 100 juta rupiah. Akibatnya pihak notaris masih menahan seluruh dokumen penting terkait pengurusan kepemilikan lahan, padahal seluruh kewajiban administrasi telah diselesaikan. Menurut Lusikoi, klaim pembayaran ganti rugi menjadi tidak bernilai di mata hukum tanpa adanya keabsahan sertifikat, sehingga kelalaian ini berpotensi besar merugikan keuangan negara. Sengketa ini bermula saat pemerintah Provinsi Maluku membayar ganti rugi lahan kepada ahli waris, namun terhambat karena adanya tumpang tindih sertifikat dengan pemerintah Kota Ambon. Pihak notaris kemudian ditugaskan untuk mengurus penghapusan aset pemerintah kota tersebut dan berhasil menerbitkan keputusan wali kota pada tahun 2019. Sayangnya, karena biaya jasa pengurusan belum juga dibayarkan hingga saat ini, dokumen pembatalan dan sertifikat baru atas nama pemerintah Provinsi Maluku masih tertahan di kantor notaris. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser Nober Hasanda memimpin langsung apel pagi pegawai di halaman kantor Lapas Geser. Kegiatan ini menjadi momentum strategi untuk menegaskan kembali komitmen seluruh jajaran dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan layanan prima. Langkah ini diambil guna mendukung program kerja kementerian serta memastikan pelaksanaan tugas di lingkungan Lapas Geser berjalan secara otomatis. Dalam amanatnya, Nober secara tegas menginstruksikan jajarannya untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan bebas dari peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan ponsel, serta praktik penipuan. Nober menekankan kebijakan tanpa toleransi atau zero tolerance terhadap pelanggaran berat. Ia memastikan sanksi tegas berupa hukuman berat hingga pemecatan akan diberikan bagi petugas yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba dan barang terlarang lainnya. Selain integritas, para pegawai juga diminta disiplin waktu serta akurat dalam pelaporan kinerja berkala. Sebagai tindak lanjut penegakan disiplin, apel pagi tersebut dirangkaikan dengan pemeriksaan atribut dan kerapian pegawai secara langsung. Kepala Urusan Tata Usaha Lapas Geser Muhammad Al-Hamid menyatakan, pemeriksaan kelengkapan fisik ini bukan sekedar formalitas, melainkan cerminan awal dari kesiapan mental dan profesionalisme petugas dalam melayani masyarakat maupun warga binaan. Pihak tata usaha berjanji akan mengawal ketat kedisiplinan ini demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel di Lapas Geser.

0: Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program Wali Kota Jumpa Rakyat atau Wajar sebagai wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Wali Kota Ambon Bodiwin Watibena menyatakan program ini tetap berjalan sebagai jembatan komunikasi agar warga bisa mengadukan berbagai keluhan, usulan maupun masukan kepada pemerintah daerah. Warga yang ingin berpartisipasi kini dipersilakan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Terkait hal tersebut, Wali Kota telah menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon untuk membuka posko pendaftaran bagi masyarakat. Sistem pendaftaran ini diterapkan agar pemerintah dapat mendata jumlah warga yang hadir serta memetakan persoalan apa saja yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Bodiwin menambahkan jika jumlah pendaftaran pada pekan tersebut masih sedikit, pelaksanaan program wajar akan dijadwalkan ulang dan digabungkan dengan peserta pekan berikutnya agar lebih efektif. Melalui program interaktif ini, pemerintah Kota Ambon berharap hubungan dan komunikasi antara birokrasi dan warga dapat berjalan lebih kuat. Selain itu, kehadiran program wajar diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian berbagai masalah sosial dan infrastruktur yang disampaikan langsung oleh masyarakat demi kemajuan Kota Ambon. Pendengar, produk minyak kelapa murni hasil karya warga binaan Lapas Geser siap tembus pasar. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser, Seram Timur, Provinsi Maluku meluncurkan produk olahan kelapa berupa minyak kelapa murni berkualitas premium. Kepala Lapas Kelas 3 Geser, Nobert Hasanda menyampaikan, terkait produk minyak kelapa murni ini, Lapas Geser sudah dikunjungi langsung Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Ambon, Tamran Ismail, beserta tim untuk meninjau langsung kesiapan area produksi dan sudah dibahas mulai dari pendaftaran merek hingga sertifikasi keamanan pangan resmi dan izin edar dari Badan POM. Nobert menyampaikan bahwa Lapas Geser terus berupaya menunjukkan komitmennya sebagai pusat pembinaan yang produktif. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan melimpahnya komoditas kelapa lokal untuk memproduksi minyak kelapa murni berkualitas, teruji klinis, dan memiliki izin resmi.
2: Malah memberikan petunjuk, banyak petunjuk bisa memenuhi standar apa yang diinginkan oleh Badan POM. Jadi termasuk tempat pengolahan sampai pada pendaftaran untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM. Malah sangat berterima kasih karena menjadi suatu kebanggaan sendiri. Jarang sekali itu Kepala Badan POM sendiri yang sempat turun ke lapangan dan melihat sendiri sehingga memberikan advice atau masukan pada kami di Lapas Geser untuk berbenah kemudian bisa memenuhi semua persyaratan yang diperlukan begitu. Kita sudah produksi, baru produksi, cuman kan masih kalangan terbatas, tidak kami edarkan secara masif. Kalau kan harusnya kalau bisa diedarkan secara masif kan lebih bagus.
1: Diakui bila ada dukungan dan sertifikasi resmi dari Badan POM, tidak hanya menjamin keamanan konsumsi, tetapi juga memperluas jangkauan pasar. Nober yakin produk ini ditargetkan mampu bersaing di pasaran, sehingga mensejahterakan warga binaan yang tergabung dalam UMKM Lapas. Sebelum warga binaan memproduksi minyak kelapa murni, mereka menjalani pelatihan bersama pendamping berpengalaman yang juga merupakan pegawai Lapas Geser. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara resmi memulai tahapan lapangan sensus ekonomi 2026 atau sedunia. Kami ulangi, atau C26 mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams menyatakan tahapan ini diawali dengan pencanangan oleh Bupati Maluku Tenggara bersama unsur Forkopimda sebagai bentuk sosialisasi kepada lapisan masyarakat. Sensus 10 tahunan yang kelima ini bertujuan untuk memetakan profil dan karakteristik seluruh pelaku usaha mulai dari skala besar hingga sektor UMKM. Abrahams menjelaskan hasil dari SE 2026 ini akan memberikan gambaran real kepada pemerintah daerah mengenai jumlah total unit usaha di Maluku Tenggara. Data tersebut nantinya akan menjadi bahan perencanaan penting bagi kebijakan intervensi program pemberdayaan UMKM. Berbeda dengan sensus tahun 2016 lalu, sensus ekonomi tahun ini juga turut mencakup sektor pertanian serta pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Guna mensukseskan pendataan ini, BPS Maluku Tenggara mengerahkan 96 petugas lapangan yang terdiri dari 82 petugas pencacah dan 14 petugas pemeriksa. Kepala BPS berharap kehadiran para petugas di desa-desa atau ohoi dapat diterima dengan baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Ia juga menghimbau para pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur dan menegaskan bahwa sensus ini sama sekali tidak berkaitan dengan urusan pajak maupun proses hukum. Pendengar, salah satu warisan budaya tak benda yang diusulkan Kabupaten Maluku Tenggara adalah bahasa Kei. Neima Turbongs mengantarkan laporannya.
3: Bahasa Kei menjadi salah satu warisan tak benda yang diusulkan bersama 5 kebudayaan lainnya. Hal ini dikarenakan bahasa Kei menjadi salah satu bahasa yang dinilai akan segera punah jika tidak dilestarikan. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budi Tofi mengatakan, dilihat saat ini, generasi muda tidak lagi bisa berbahasa Kei dengan fasih.
4: Dari sekian banyak kita ambil contoh ini tentang warisan budaya tak benda. Di tahun ini, pemerintah daerah Maluku Tenggara melalui Dinas Pariwisata mengajukan 6 warisan budaya tak benda dari Maluku Tenggara untuk dijadikan sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat khusus pada Kementerian Kebudayaan. Di tahun ini harus kurang lebih ada 2000 warisan budaya tak benda yang terinventarisir. Kita dari Kabupaten Maluku Tenggara sudah 6. Di antaranya adalah yang pertama bahasa Kei. Bahasa Kei masih ada digunakan, tetapi lambat laun ini sudah mulai pudar, berkurang, dan itu masih lebih banyak digunakan di ohoi-ohoi.
3: Tofi menambahkan, jikapun ditemukan biasanya lebih banyak yang berdomisili di desa masing-masing, maka dari itu pihaknya merasa bahasa Kei perlu dilestarikan dengan berkolaborasi dengan dinas pendidikan agar kembali memasukkan bahasa Kei di dalam kurikulum lokal.
4: Dan generasi muda, walaupun mereka mengerti bahasa Kei, tetapi ketika disuruh diucapkan itu sudah mulai berkurang. Nah, kita revitalisasi melalui penguatan-penguatan kurikulum lokal, bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk bagaimana dijadikan muatan lokal pada level mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kita kuatkan kembali bahasa Kei sebagai kebanggaan kita, bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia.
3: Tofi sangat yakin dengan kembali mewajibkan generasi muda mempelajari bahasa Kei, tidak akan terjadi kepunahan akan bahasa ini. Selain itu, sebagai warisan tak benda, bahasa Kei wajib dilestarikan oleh masyarakat Kei sebagai suatu kebanggaan dari daerah ini. Meima Turbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, program Rumah Layak Huni yang diinisiasi melalui Tentara Menunggal Membangun Desa atau TMMD ke-127 resmi diserah terimakan kepada penerima manfaat di Kelurahan Siwalima. Agenda ini dihadiri oleh Asisten 2 Setda Kepulauan Aru, Marwan Mardana, bersama perwakilan Kodim 1503 Tual, jajaran dinas terkait, serta puluhan tamu undangan. Penyerahan kunci secara simbolis dan

bahwa bantuan hunian layak ini juga menjadi intervensi strategis dalam mendukung upaya penurunan angka stunting melalui penyediaan sanitasi yang sehat bagi tumbuh kembang anak. Mengakhiri sambutannya, Bupati berpesan kepada para penerima manfaat agar merawat rumah tersebut dengan baik, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga sinergitas bersama TNI demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Tingkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, Bapenda Paluku genjot pajak alat berat. Produk minyak kelapa murni, hasil karya warga binaan lapas geser, siap tembus pasar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar. Dan berbagai informasi yang terus hadir menghiasi ruang dengar Anda ya pendengar, dan lagu-lagu yang menghibur suasana sore Anda nantinya berakhir di pukul 16 waktu Indonesia Timur, menemani seluruh aktivitas yang Anda lakukan di saat ini. Tetap semangat ya pendengar. Dan nantinya di tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan untuk Anda podcast dari LKBN Antara dengan topik program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional bersama Menteri Kemnaker Profesor Insinyur Yasir STMT PhD.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Kami masih terus hadir dengan berbagai acara untuk Anda nikmati di sore ini. Dan kita sudah ada di pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda podcast LKBN Antara dengan topik program baru unggulan Kemnaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional, bersama Menteri Kemnaker Profesor Insinyur Yasierli STMT PhD. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara on the Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasierli. Prof. Yasierli, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik Mbak Suanti, gimana kabarnya?
1: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
2: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Selama ini, di balai-balai kita, ya, total itu ada 33 balai. Ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3, dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang ya kuotanya. Ya, ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya. Kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
1: 4 kali lipatnya ya, lipat Prof.
2: Lebih. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching ya. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola. Dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
1: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
2: Ya, Jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on. Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan. Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert. Dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
1: Intensif gitu.
2: Intensif gitu ya. Mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai. Nah, fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku. Ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi. Ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat ya. Dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
1: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
2: Dalam dan luar negeri.
1: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi, gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000, tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Oh, oke. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
2: Jadi satu hal memang, mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang, ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa.
1: Dari pemagangnya,
2: dari pemagangnya
1: dan perusahaan
2: dan
1: juga.
2: Dan dari perusahaan. Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
1: Serba transparan
2: Serba
1: dan terbuka.
2: Transparan, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan Mbak Suwanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung. Dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
1: Oke, dari ya, 40.
2: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut?
1: Uh-huh.
2: Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata
1: Betul.
2: Dia. Dan kami ambil, ya buat apa kami sudah melatih sekian
1: ya,
2: lama?
1: Ya,
2: gitu.
1: Ya, ya.
2: Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan,
1: ya,
2: mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1 banding 100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan, menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
1: Oke.
2: Ya.
1: Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
2: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini Mbak Santi ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices.
1: Oke.
2: Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi. Karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama. Ya, perusahaan ya dan pemerintah.
1: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri. Ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
2: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu. Tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Dan kita juga sama tadi. Ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya, hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh, ya kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui gitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai,
1: menjadi pegangan
2: gitu ya, dan diakui oleh industri.
1: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana Prof?
2: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suhanti.
1: Okay.
2: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
1: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
2: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri, kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan, saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
1: Ya,
2: kita akan bangun.
1: Jadi bebas secara khusus begitu ya, ya para pesertanya khusus,
2: ya. Karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat, mereka bisa apa. Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
1: Akan berfokus di bidang tertentu?
2: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga yang fokus. Ya, nah ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
1: Betul. Saya melihat postingan Prof Man begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya podcast Atara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal termasuk bagaimana keinginan mereka. Dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini. Seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara?
2: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Ya, manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan gitu ya. Dan teman-teman difabel ya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itulah yang kita sebut dengan inklusif.
1: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini, begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya, kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
2: Ya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
1: Okay.
2: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini begini begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang

0: sistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya Prof. Men.
1: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik, mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus, gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya, mengambil apa program studi S2, S3 ya, apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. Akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya, ya atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya, ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita ya kita bisa ya, create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
0: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
1: Dan 58%.
0: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
1: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
0: Dikasih contoh Prof seperti
1: ya, itu. Mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu ya, pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar.

0: tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh, ya, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian, ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus, ya, mendorong, kita membantu, ya, bagaimana kepesertaan ini bisa bisa optimal, ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama, ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain. Itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya, mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya, kontrak, tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit, tidak ada biaya. Kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu. Benar. Ya Prof. Men ya.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah, gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suwanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya, di Malaysia, di mana, gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka, mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu,
0: yang
1: Prof.
0: pertama, kompetensi teknis, ya, technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya, kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya, termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan. Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya, green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya, lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan okay, saya yakin ya insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke, okay. Penting juga untuk upskilling tadi, yes, begitu ya Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenaga kerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait, siap, dengan update-update ketenaga kerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenaga Kerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima kasih.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, dia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu." "Tapi ini terlalu banyak, Mas." "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha lokal menjadi bagian utama dalam pengembangan proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Kasrul Selang. Dikatakan, keterlibatan pelaku usaha daerah menjadi faktor penting dalam memastikan manfaat ekonomi proyek dapat dirasakan masyarakat. Blok Masela harus menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing dalam industri migas. Pemerintah menilai keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau kapasitas produk yang dihasilkan, tetapi keberhasilan juga ditentukan oleh sejauh mana pengusaha lokal mampu menjadi bagian dari rantai pasok yang terbentuk. Melalui penguatan pelaku usaha lokal, Blok Masela diharapkan tidak hanya menjadi proyek energi nasional, namun kehadirannya juga dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pada kali Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat berjumpa lagi di kesempatan sore hari ini untuk program siar di hari Rabu 17 Juni 2026. Masih di sini untuk tetap temani Anda dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon, Maluku, Indonesia. Pendengar, selamat sore dan selamat berjumpa lagi. Selamat berkudapa kembali katong di sini Beta Teis akan bersama dengan Anda mulai dari pukul 17 sore ini sampai nanti melintas ke malam ya. Di malam pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, setelah tadi di acara kami sebelumnya sudah kami hadirkan paket siaran kami di podcast siaran tunda KBN Antara dengan judul program baru unggulan Kemenaker, program magang nasional dan pelatihan vokasi nasional bersama Menteri Kemenaker Profesor Insinyur Yasirly STMT PhD. Baik, pendengar dan sore ini atau di saat ini saya bersama dengan Anda di acara kita Beranda Asta Cita Mosaik Indonesia. Tema sore ini kami hadir dengan tema Indonesia Cerdas. Untuk acara ini nanti sampai menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, salam hangat, salam kompak untuk semuanya, salam sehat untuk Anda pendengar. Di kesempatan sore hari ini, pendengar yang ada dimanapun berada, baik yang ada di Kota Ambon, di Maluku pada umumnya, Kabupaten Kota Samaluku, dan pendengar-pendengar kami yang berada di seluruh penjuru tanah air, di seluruh persatuan Nusantara, di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Melalui frekuensi FM 105,1 dan melalui frekuensi AM 720 kHz. Ya, AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter. Siaran kami juga tetap Anda ikuti dan dengarkan melalui streaming dan juga lewat aplikasi ya dari digital. Baik pendengar, di sore ini semoga suasana dan situasi kondisi Anda di tempat di mana Anda berada, cuacanya bersahabat, Anda juga tetap sehat, Anda juga tetap dalam kondisi fit, melewati nuansa sore hari di tempat Anda dengan aktivitas atau rutinitas Anda, atau mungkin mengambil waktu untuk istirahat setelah melewati kerja-kerja Anda di sepanjang hari ini. Baik, bersama kami di sore ini pendengar, saya lanjutkan untuk terus menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita di Maluku sore ini.

0: kiri kiri kiri, balas balas kanan kanan kanan, terus terus terus ya, terus terus terus, hop, stop stop stop stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya...

Setiap anak adalah masa depan bangsa. Tapi, tahukah Anda, satu dari tiga anak di Indonesia terancam stunting. Stunting bukan hanya tentang tinggi badan. Stunting mempengaruhi perkembangan otak, kecerdasan, dan kesehatan anak seumur hidup. Jangan biarkan anak kita kehilangan masa depannya. Penuhi kebutuhan gizi sejak kehamilan hingga anak usia 2 tahun. ASI Express.

Kita selalu ingin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Tapi, apakah tabungan kita cukup untuk mendukung impian mereka? Pendidikan yang berkualitas, kesempatan yang lebih baik, semuanya bisa dicapai dengan perencanaan yang matang. Mulailah berinvestasi hari ini demi masa depan yang lebih cerah untuk mereka. Investasi kecil sekarang adalah langkah besar untuk impian mereka kelak. Investasikan cinta Anda bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.

Kita di Mosaik Indonesia dengan tema Indonesia Cerdas. Pendengar, ya, dari laman informasi kami di rri.co.id, pendengar, dan ada beberapa informasi yang coba saya pilihkan, ya, terkait dengan yang berkaitan dengan program Indonesia Cerdas, ada kaitannya dengan tema kami di saat ini, pendengar. Nah, di mana pendengar? Ada dua informasi yang saya berikan. Yang pertama ini terkait dengan bagaimana menjadikan kebiasaan anak Indonesia yang sehat untuk membentuk sebuah karakter yang kuat. Nah, pendengar, informasi ini saya bawa dari rekan-rekan kami dari RRI Tual di laman informasinya, di mana disebutkan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat menjadi fondasi pembentukan karakter. Iya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat merupakan gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah lewat Kemendikdaksmen. Ya, Kemendikdaksmen untuk membentuk generasi muda yang sehat, juga cerdas, dan berkarakter kuat. Di mana ini juga menyongsong visi Indonesia Emas. Untuk Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, di mana Kadisdik setempat Bin Rauda Arif Hanubun SME mengatakan pihaknya mengimplementasikan program ini dengan kearifan lokal masyarakat K di Maluku Tenggara. Ya, untuk anak-anak ini kita akan bentuk karakter mereka dan kita akan biasakan mereka bagaimana mereka mulai dari bangun tidur pagi yang tepat waktu. Kemudian setelah bangun itu mereka bisa merapikan tempat tidur. Ya, kemudian berdoa, sarapan yang sehat melalui MBG, selanjutnya berolahraga dengan senam anak Indonesia hebat. Kemudian berinteraksi dengan masyarakat dan terakhir itu mereka pada jam istirahat harus tidur tepat waktu. Dan inilah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang mana dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dan kita perlu mengintegrasikan ini dengan kearifan lokal yang ada di Maluku Tenggara. Oke, tentunya. Hanubun pun berharap dengan menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, generasi muda K khususnya bisa menjadi penerus bangsa yang mampu membangun K di masa depan. 7 kebiasaan ini juga membentuk karakter anak sejak usia dini dan membantu memperkuat fondasi etika yang ya etika sang anak tersebut. Pendengar. Nah, selanjutnya informasi lainnya kali ini, bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, khususnya dari daerah Kalimantan Selatan atau KPID Kalimantan Selatan menggelar kegiatan yang bertajuk Literasi Media yang berlangsung di salah satu sekolah SMA Negeri di Banjarmasin pada Jumat kemarin. Kegiatan ini berlangsung di lapangan sekolah tersebut diikuti oleh ratusan siswa yang ada di sana menghadirkan narasumber dari kepolisian dan juga anggota DPRD Kalimantan Selatan. Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Kalimantan Selatan, Anik Hayati, mengatakan literasi media ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelajar dalam menggunakan media sosial secara bijak. Siswa diajak menjadi pendengar dan penonton yang cerdas dalam memilih informasi dari media penyiaran. Menurutnya, radio dan televisi masih menjadi sumber informasi yang kredibel sampai dengan saat ini, karena tetap berada dalam pengawasan KPID. Radio dan televisi tetap menyampaikan informasi-informasi atau hal-hal yang sehat untuk dikonsumsikan ketimbang media sosial, katanya. Melalui kegiatan ini, pelajar diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah-milah informasi yang benar dan informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan informasi hoax atau informasi-informasi rekayasa. Tak dapat dipungkiri, di era modern saat ini, kita sudah lebih banyak menggunakan media sosial di handphone yang tentunya bebas mengakses segala informasi. Jadi, kita ingin mengembalikan bahwa yang saat ini aman untuk disaksikan adalah dengan menonton televisi dan lebih banyak mendengarkan radio. Sementara Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalsel Agus Suprapto menambahkan, program literasi media akan terus diperluas.
Sasaran kegiatan tidak hanya sekolah, tapi juga pondok pesantren dan kalangan mahasiswa, khususnya di Kalimantan Selatan.

0: Kak Ati, kemarin aku melihat postingan media sosial Kak Ati, banyak curhat soal masalah rumah tangga Kak Ati.
1: Jo, itu urusan saya. Tak apalah kalau saya berbagi masalah saya di media sosial.
0: Tetapi, masalah Kak Ati sekarang menjadi bahan konsumsi publik.
2: Hargailah privasi Anda sendiri. Bijaklah dalam bersosial media.

Etika digital sangat penting untuk digunakan oleh semua orang. Selama mengakses layanan internet, ada etika dan etiket yang perlu diikuti karena ada hak orang lain yang harus kita hormati. Kita harus memahami bahwa dunia digital punya aturan yang harus kita taati, seperti tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya. Juga taat kepada standar perilaku online yang sama dengan yang kita jalani dalam kehidupan nyata. Menghormati privasi orang lain, mengakses hal-hal yang baik dan bersifat tidak dilarang, serta memberi saran atau komentar yang baik di media sosial.

Kita selalu ingin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Tapi, apakah tabungan kita cukup untuk mendukung impian mereka? Pendidikan yang berkualitas, kesempatan yang lebih baik, semuanya bisa dicapai dengan perencanaan yang matang. Mulailah berinvestasi hari ini demi masa depan yang lebih cerah untuk mereka. Investasi kecil sekarang adalah langkah besar untuk impian mereka kelak. Investasikan cinta Anda bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Demikian kebersamaan kita tadi mengisi Mosaik Indonesia untuk sore ini dengan tema Indonesia Cerdas, tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi kami di FM 105,1, AM 720 kHz, melalui streaming dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, baik. Selamat sore dan masih bersama dengan kami sampai dengan saat ini di pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, masih terus menapaki kebersamaan kita di Nuansa Maluku sore ini. Saya buka kembali lembaran musik dan informasi untuk sore ini. Informasi akan saya turunkan untuk Anda. Dan saya juga mengundang partisipasi pendengar yang mau berbagi atau menyampaikan informasi dari tempat atau wilayah di mana Anda berada. Mungkin saja ada peristiwa atau kejadian yang terjadi di sepanjang hari ini yang ingin Anda sampaikan atau informasikan. Bukan untuk saya, ya, tapi untuk seluruh pendengar yang ada di penjuru tanah air. Informasikan mungkin terkait terjadi bencana alam atau mungkin juga cuaca buruk ataupun juga situasi kondisi fenomena ataupun juga momen yang terjadi di tempat Anda. Cuaca, suhu, dan lain sebagainya juga boleh. Sampai nanti kita di jelang tanda waktu di banyak ajar maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur nanti.

Di musik dan informasi sore ini pendengar, sebelum nanti kita tuntas pada saatnya nanti, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda di hari ini. Terambil dari laman informasi kami, di rri.co.id. Nah, pendengar,

Dari laman informasi kami di rri.co.id terkait dengan laporan pelaksanaan haji 2026. Kemudian juga informasi terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Baik, pendengar, informasinya untuk Anda, KPK menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi ini dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan sudah berkomunikasi dengan Kepala Bagian yang baru, Nanik Sudaryanti Deang, terkait kajian MBG. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK, khususnya dari aspek pencegahan terjadinya korupsi. Kami telah bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN ketika kegiatan di Sentul 2 minggu lalu, dan beliau menyampaikan tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK, khususnya Kedeputian Pencegahan, untuk membahas berbagai kajian. Dijelaskan pula, kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola program. Informasi lainnya, pendengar, terkait dengan penyelenggaraan haji, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putihnya ke kediaman pribadi di Padepokan Garuda Yaksa, Bojongkoneng, Jawa Barat. Diketahui dalam agenda ini, Kepala Negara membahas terkait pelaksanaan ibadah haji 2026. Pantauan RRI di lokasi sekitar pukul 14.28 waktu Indonesia Barat, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf tidak lama berselang Wamen Haji atau Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Asar Simanjutak juga tiba di Padepokan Garuda Yaksa. Saat dikonfirmasi terkait agenda itu, dituturkan pihaknya menyampaikan sejumlah laporan terkait pelaksanaan haji tahun ini. Hal ini ditekankan merupakan bagian dari perhatian Presiden atas pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan haji yang sudah berlangsung, dan Presiden begitu perhatian terhadap impian seluruh umat Islam terkait dengan haji yang pelayanannya prima adalah hal yang penting. Ia juga mengungkapkan pihaknya telah mempersiapkan sejumlah laporan dalam pelaksanaan haji 2026. Sejumlah laporan itu dikatakan akan menjadi catatan perbaikan untuk pelaksanaan ibadah haji ke depan nanti. Selanjutnya, informasi lainnya, pendengar, terkait dengan kasus Silmi. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang mengembangkan penyidikan kasus yang menjerat mantan Wamen Imipas Silmi Karim. Pengembangan dilakukan apabila ditemukan bukti baru yang mengarah pada dugaan tindak pidana lain. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik masih berfokus pada dugaan tindak pidana pemerasan yang berkaitan dengan layanan keimigrasian. Penyidikan saat ini masih fokus untuk dugaan tindak pidana pemerasan pada layanan keimigrasian yang dilakukan Silmi. KPK belum memperluas penyidikan ke sektor lain di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk urusan pemasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan atau lapas. Meski demikian, KPK tidak menutup kemungkinan melakukan pengembangan perkara apabila dalam proses penyidikan ditemukan alat bukti yang relevan. Namun jika ada temuan bukti yang mengarah ke sana, maka tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan pengembangan. KPK terus mengusut dugaan tindak pidana pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Dalam rangkaian penyidikan, tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan menyita berbagai barang bukti. Pekan ini, penyidik memfokuskan kegiatan pada serangkaian penggeledahan. Penggeledahan dilakukan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara Silmi tersebut.

Indonesia cerdas dimulai dari pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi tentang membentuk karakter, kreativitas, dan daya pikir kritis. Setiap anak Indonesia berhak belajar dan berkembang tanpa terkecuali. Dari kota hingga pelosok negeri, akses terhadap pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. Indonesia cerdas juga berarti masyarakat yang gemar belajar sepanjang hayat, terbuka pada ilmu, teknologi, dan perubahan zaman. Dengan pendidikan, bangsa ini menjadi lebih mandiri dan berdaya saing.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Sang sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Ya, nah, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Demikian tadi kita sudah sama-sama jelang tibanya azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur tadi. Dan kami yakin sungguh bahwa Anda pun juga sudah siap-siap untuk melaksanakan kewajiban sholat maghrib Anda. Semoga amal sholatnya senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat malam, saya menyapa pendengar semuanya, khususnya yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan kita beranjak untuk acara selanjutnya di sesi Maluku malam ini. Menemani Anda di sepanjang Maluku malam ini, ragam acara siaran, hiburan informasi, kembali kami akan hadirkan menemani Anda. Saya di sini tetap bersama dengan Anda pendengar. Dengarkan kami terus di frekuensi-frekuensi kami yang tersedia, FM 105,1 maupun juga di AM 720 kHz. Yang mendengarkan kami di audio streaming juga melalui aplikasi RRI Digital kami. Selamat sore, khususnya yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat. Saya buka kebersamaan kita di acara musik dan informasi mengawali sesi Maluku malam ini, pendengar. Berpartisipasilah untuk menghadirkan atau menginformasikan peristiwa atau kejadian dari tempat di mana Anda berada. Saya di sini siap untuk merespon Anda, pendengar.

Baik, mendengar di musik dan informasi mengawali malam ini, saya turunkan dulu informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda dari laman informasi kami di rri.co.id. Baik, pendengar, kami awali dengan informasi terkait dengan gempa yang terjadi di Palu. Pendengar, masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa kemarin, sekitar pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, BMKG saat itu memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Namun gempa ini dengan kekuatan 6,7 magnitudo membuat panik warga dan juga pasien di Rumah Sakit Samaritan Palu hingga berhamburan keluar. Gempa tidak berpotensi tsunami, demikian dituliskan BMKG pasca gempa dalam keterangan persnya di akun WA channel pada Selasa kemarin. Dijelaskan pula gempa bumi di Palu tersebut berada pada koordinat 1,04 lintas selatan dan 120,23 bujur timur, sekitar 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 10 km. Demikian dituliskan BMKG. Sementara itu, mendengar terkait dengan gempa di Palu, pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menaruh perhatian terhadap penanganan dampak bencana tersebut. Kami izin menyampaikan rasa duka cita terhadap kejadian gempa di Palu kemarin, dan ada satu korban meninggal dunia dan beberapa sedang dirawat. Demikian kata Mensesnek ketika tiba di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor hari ini. Mensesnek mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan korban berjalan dengan baik. Koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Di pagi tadi kami juga berkoordinasi dengan berbagai pihak dan dengan gubernurnya sendiri untuk memastikan seluruh penanganan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan pasca gempa. Langkah-langkah mitigasi dan bantuan bagi warga terus disiapkan sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan akan ada gempa susulan. Informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait diminta menjadi rujukan utama masyarakat, bukan ke informasi-informasi di luar lainnya. Dan satu lagi informasi saya hadirkan untuk Anda, pendengar, di mana ini terkait dengan kenaikan BBM non-subsidi Pertamax di beberapa hari kemarin sampai dengan saat ini. Pendengar, pemerintah saat ini, khususnya Kementerian Perhubungan, mencermati efek dampak atau dampak dari kenaikan Pertamax bagi transportasi umum yang sedikit menciptakan kondisi kaos. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi mengatakan, pemerintah masih mencermati dampak kenaikan harga Pertamax terhadap tarif transportasi umum. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh kenaikan harga bahan bakar terhadap operator transportasi. Disebutkan transportasi umum yang berpotensi terdampak antara lain layanan taksi yang menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar. Namun pemerintah masih akan mengkaji lebih lanjut besaran dampak yang mungkin dirasakan pelaku transportasi itu. Demikian disampaikan ketika rapat kerja bersama Komisi 5 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta hari ini. Dikatakan oleh Menhub, pemerintah berharap dampak kenaikan harga tidak memberikan beban yang terlalu besar bagi masyarakat. Diharapkan kalaupun ada dampak itu akan terlalu tidak akan selalu memberatkan masyarakat, katanya. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan kenaikan BBM non-subsidi yakni Pertamax dan Pertamax Green. Ia mengungkapkan harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan dengan harga pasar. Harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada, katanya. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Demikian kata Bahlil kepada awak media hari ini. Dipastikan untuk BBM bersubsidi dan gas LPG tidak mengalami kenaikan. Ia menegaskan pemerintah menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah, sehingga BBM tidak mengalami penyesuaian.
Sambil sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat, makanya untuk menjaga itu, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak ada kenaikan.

lagi merasa harga barang pada naik ya. Itu namanya inflasi. Jadi, apa sih dampaknya? Yuk simak, suku bunga pasti naik. Pinjaman makin mahal deh. Jadi, investor mikir dua kali buat invest. Usaha jadi lambat berkembang dong. Terus, distribusi barang menjadi tidak merata. Barang numpuk di dekat pabrik dan kita yang jauh jadi susah dapat barang. Mending punya duit biar lebih gampang belanja. Wah, inflasi bikin kesejahteraan masyarakat menjadi turun, terutama yang gajinya tetap. Harga naik, tapi gaji nggak naik. Gimana mau hidup nyaman? Distribusi pendapatan makin nggak merata. Yang kaya makin kaya, yang susah jadi makin susah. Aduh, gimana nih? Tapi inflasi juga bikin orang mikir investasi spekulatif kayak properti dan emas. Soalnya, itu juga aman buat lindungi nilai duit dari penurunan daya beli. Jadi, udah paham kan dampak inflasi? Yuk kita bijak untuk mengelola keuangan biar aman terus.

Hey, pernah dengar soal inflasi? Nah, inflasi itu beneran adanya dan berpengaruh buat ekonomi negara dan kita-kita juga loh. Bayangin deh kalau inflasi naik, pertumbuhan ekonomi kita juga bisa mandek. Terus kita jadi susah beli kebutuhan sehari-hari karena harga naik mulu. Tidak cuma itu, nilai mata uang juga bisa turun loh. Makanya pemerintah kudu gercep buat mengatasi inflasi. Ada nih beberapa cara yang bisa kita lakukan. Misalnya kebijakan moneter, terus ada juga kebijakan fiskal sama yang non-moneter dan non-fiskal. Semua itu penting banget buat mencegah inflasi, biar kita bisa hidup lebih nyaman. So, stay tune pendengar, biar kita makin paham soal inflasi ini.

0: disco. Prayer for the wicked.
1: Ya baik, mendengar berakhirnya sudah kebersamaan kita di sesi musik dan informasi mengawali kebersamaan kita untuk malam ini. Saat ini di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih dan selamat malam sekali lagi saya menyapa Anda yang terus memantau kami sampai dengan saat ini. Dan baik, dilanjutkan kembali untuk acara kami lainnya. Kita akan lanjut ke sesi acara kita, Mimbar Agama Malam. Untuk Rabu malam ini, kami akan hadirkan paket Mimbar Agama Malam kepada saudara pendengar umat Hindu yang ada di kota Ambon dan sekitarnya.

0: dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Ambon yang berbahagia, terkhususnya pendengar umat Hindu, baik yang ada di kota Ambon dan di Maluku pada umumnya, kabupaten kota Semaluku, bahkan pendengar umat Hindu yang ada di Persada Nusantara atau di penjuru tanah air. Dari kota Ambon kami mengucapkan selamat malam bagi yang ada di wilayah Indonesia Timur dan selamat sore bagi yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Barat. Om Swastiastu, kami menyapa Anda dan selanjutnya kami hadirkan paket mimbar agama malam ini. Baik, dalam mimbar agama malam ini nanti akan didengarkan paket mimbar yang sudah kami siapkan nanti, yang mana nanti akan diantarkan, ya, paket mimbar Hindu malam ini nanti akan diantarkan oleh Agung Kartono dengan judul Menyeimbangkan Arta dan Dharma. Ya, sebelum mimbar tersebut kami hadirkan atau kami perdengarkan keruan dengar saudara pendengar umat Hindu yang berbahagia, kami awali dulu dengan menghadirkan sebuah persembahan lagu religi bagi umat Hindu yang berbahagia di malam ini.

Om Agnomasto Namasida Om Wakatunda Mahakaya Surya Kotim Sama Prabu Nirwiginam Kurme Dewa Suba Karesu Sroda. O Dewa yang bersinar dan gading yang melengkung dengan tubuh yang besar dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Om Swastiastu. Sabadharma yang berbahagia, mari untuk sejenak kita menepi dari segala hiruk pikuk dunia yang melelahkan, dari kepenatan rutinitas tanpa henti, dan dari segala ambisi yang kerap kali membuat jiwa kita terlupa akan hakikat dirinya. Pernahkah kita menyadari betapa cepatnya dunia ini berputar? Setiap pagi, begitu kelopak mata kita dibuka dan kesadaran kita kembali, dunia seolah-olah langsung menyodorkan sebuah daftar panjang yang berisi tuntutan-tuntutan yang tidak bisa kita hindari. Kita dipaksa untuk segera bergegas. Kita harus siap bekerja, memeras keringat di bawah terik matahari, memeras pikiran di depan layar komputer, mengerjakan target karir, mengumpulkan pundi-pundi rupiah, memenuhi kebutuhan dapur, hingga memastikan seluruh tagihan bulanan terpenuhi dengan baik. Semua wujud pengejaran materi ini dimulai dari kekayaan, aset, jabatan, kekuasaan, hingga status sosial dan benda-benda berharga. Dalam cetak biru ajaran catur Purusa Art, kita kenal dengan sebuah istilah yang sangat akrab, yaitu arta. Sebelum itu, mari kita luruskan satu hal dalam pertemuan kita hari ini, yaitu di mana ajaran suci kita, agama kita, tidak pernah sekalipun melarang umatnya untuk menjadi kaya. Sama sekali tidak. Tidak ada satupun sloka atau ayat yang mengutuk kepemilikan harta benda, dan agama tidak pernah meminta kita hidup dalam kemiskinan atau kesengsaraan. Mengapa demikian? Karena para leluhur dan orang suci kita yang sangat bijaksana, beliau tahu bahwa materi atau harta adalah sarana pendukung utama kehidupan kita selama berada di dunia fana atau di dimensi skala ini. Tanpa adanya harta yang cukup, stabilitas dalam sebuah rumah tangga bisa goyah dan memicu konflik. Tanpa harta, jaminan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita akan sulit digapai. Bahkan dalam tatanan kehidupan beragama, tanpa adanya materi, pelaksanaan upacara keagamaan atau yatnya yang tulus pun akan menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Harta pada hakikatnya adalah energi penggerak dan fasilitas penting yang dianugerahkan untuk mendukung eksistensi manusia di bumi ini. Namun, sahabat Dharma, mari kita berani untuk jujur dalam diri kita sendiri. Mari kita luangkan waktu 1 menit saja untuk melihat ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, sembari mengamati fenomena yang sering terjadi di sekeliling kita hari ini. Apa yang akan terjadi pada manusia atau pada jiwa manusia jika seluruh sisa umurnya dan hidupnya yang singkat hanya dihabiskan untuk mengejar harta apa batas? Apa yang akan terjadi ketika pikiran kita sejak terbangun dari fajar hingga terbejam kembali di larut malam nanti hanya dipenuhi oleh angka-angka digital di dalam rekening kita, tumpukan aset yang sangat atau yang ingin dipamerkan, dan ego untuk diakui dalam strata sosial? Ketika manusia kehilangan kendali atas dirinya, ketika dahaga akan materi tidak lagi memiliki rem, maka sifat keserakahan akan mulai mengambil alih kehidupan kita. Manusia akan mulai menghalalkan segala cara. Batasan antara boleh dan tidak boleh, antara yang hak dan yang batil, perlahan-lahan menjadi kabur. Pada titik itulah manusia kerap kali meluapkan hakikat sejatinya atau melupakan hakikat sejatinya sebagai makhluk spiritual yang mempunyai atau mengemban misi suci. Oleh karena itu, di tengah arus duniawi yang arusnya begitu deras memikat kita, kita membutuhkan sebuah jangkar yang kuat. Kita membutuhkan sebuah kompas, sebuah rem pembimbing agar perjalanan hidup kita tidak karam menabrak karang keserakahan. Dan jangkar itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dharma atau kebenaran
etika, moralitas, kebijaksanaan, dan kewajiban spiritual kita sebagai manusia. Inilah tema besar yang akan kita bedah lebih dalam hari ini. Sebuah seni kehidupan yang sangat agung, yaitu menyeimbangkan arta dan dharma. Bagaimana cara kita mencari harta tanpa mengotori jiwa? Dan bagaimana sloka-sloka suci di dalam ajaran agama Hindu menuntun kita agar tidak terjebak dalam ilusi duniawi? Ketika kita berbicara tentang menyelaraskan, atau lebih tepatnya menundukkan dharma atau mendudukkan dharma sebagai fondasi utama di atas pengejaran arta, kita sebenarnya sedang membicarakan keselamatan jiwa kita sendiri. Mengapa dharma harus di depan? Mengapa bukan arta dulu yang kita tunggu, baru kemudian kita memikirkan kebijaksanaan? Untuk menjawab pertanyaan mendasar ini, mari kita buka kembali lembaran sastra suci yang diwariskan oleh para leluhur atau orang suci kita. Sebuah kitab tuntunan susila, yaitu dalam kitab Sarasa Smuhcahya, sloka 11 tersimpan sebuah mutiara kebijaksanaan yang sangat indah. Sebuah kompas abadi bagi kita yang sedang mengarungi samudra kehidupan duniawi ini. Yang bunyi, Sangkaning kayu mangkani. Arahan tekitang dharma, pituhun sang luwir sa sangke, pinake suluh reng peteng. Mangkane ta deyaning dadi sangkaning dharmaning manuse. Yang artinya, oleh karena itu carilah dharma, temui terlebih dahulu. Ikutilah ajaran orang-orang suci yang bagian bulan, sebagai suluh atau penerang di dalam kegelapan. Demikian kehendaknya yang dilakukan oleh manusia, karena hakikatnya menjadi manusia adalah menjalankan dharma. Sahabat dharma, sloka tersebut bukan sekedar untaian kata puitis tanpa makna. Ini adalah sebuah maklumat spiritual. Kitab suci dengan sangat gamblang mengibaratkan kehidupan duniawi seperti sebuah malam yang gelap gulita. Dan di dalam kegelapan malam yang pekat itu, ego kita, ambisi kita, serta nafsu kita untuk menguasai materi seringkali membutakan mata batin. Disinilah dharma mengambil perannya. Dharma diibaratkan sebagai suluh yang peteng, obor penerang di tengah kegelapan. Atau bagikan cahaya bulan purnama yang lembut namun mampu menerangi jalan yang berliku dan penuh dengan jurang rintangan. Ketika kita menjadikan dharma sebagai landasan utama, sebelum melangkah mencari arta, maka cara pandang kita, pekerjaan akan berubah total. Menjadikan dharma sebagai penuntun berarti ketika kita melangkah keluar dari rumah di pagi hari untuk menjemput rezeki, kita telah membentengi diri kita dengan prinsip-prinsip kebenaran. Kita tidak lagi sekedar berpikir berapa banyak keuntungan yang bisa kita raup hari ini, melainkan apakah cara yang kita gunakan hari ini sudah jujur? Apakah pekerjaan kita hari ini sudah mendatangkan manfaat bagi banyak orang atau justru merugikan dan menyakiti orang di sekitar kita? Menyeimbangkan arta dan dharma dengan menundukkan atau mendahulukan dharma bukan berarti kita menjadi manusia yang lebih lemah dalam urusan ekonomi. Justru sebaliknya. Ini adalah bentuk profesionalisme tertinggi. Ketika seseorang pedagang mencari keuntungan dengan jujur, tanpa mengurangi timbangan, di sanalah dharma. Ketika seorang pegawai menyelaraskan tugasnya dengan penuh integritas, tanpa memanipulasi laporan, di sana ada dharma. Dan ketika seorang pemimpin mengambil keputusan yang adil demi kesejahteraan masyarakat, tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau sekelompok, di sanalah dharma sedang bersinar menjadi suluh kehidupan. Sastra suci mengajar kita bahwa kekayaan yang diperoleh melalui jalan dharma adalah kekayaan yang sejati. Ia tidak hanya berupa materi yang terwujud di tangan, tetapi ia juga berwujud sebagai kedamaian dan bersemayam di dalam dada kita. Harta yang didapat di jalan atau dari jalan kebijakan tidak akan pernah membuat tidur kita tidak nyenyak. Harta itu akan memicu rasa cemas atau ketakutan atau bayang-bayang hukum dan karma. Namun, apa yang terjadi
Jika perintah suci ini kita abaikan, bagaimana kita atau bagaimana jika kita dengan sengaja mengabaikan urutan-urutan tersebut untuk mengejar materi dengan mengalahkan segala cara, lalu berpikir bisa menyelesaikannya dengan upacara atau sumbangan.

Sahabat Dharma, seringkali sifat keduniawian kita mencoba melakukan tawar-menawar dengan Tuhan dan hukum karma. Muncul bisikan-bisikan halus di dalam pikiran kita. Tidak apa-apa menerima uang yang agak meragukan ini dulu. Tidak apa-apa memanipulasi sedikit laporan keuangan ini. Tidak apa-apa memeras atau menipu orang lain di dalam bisnis kali ini saja. Namun uangnya sudah terkumpul banyak. Kita akan menyumbang besar-besaran ke tempat ibadah. Kita akan buat upacara yatnya yang paling megah. Dan kita akan bantu orang miskin. Bukankah itu nanti impas? Apakah pikiran tersebut benar demikian? Sahabat Dharma, apakah tindakan bijak di akhir bisa menghapus cara-cara kotor di awal? Mari kita buka mata batin kita dan dengarkan tamparan moral yang sangat keras namun penuh kasih yang tertulis dalam kitab Sarasa Smucaya, sloka 264. Ini adalah pengingat bagi kita semua agar tidak terjebak dalam ilusi rohani. Disebutkan, Miwahyan arte piningit, kalih dudu rendarme sangkanyit, tanda di piwa yamawak kabaktian, yat yapin maka sadanu mau wayang kajayanan, upama nike luirening, nino madu, mentutung wisye, mangkane dadini kering wekasang. Yang artinya, jika harta yang diperoleh itu dikumpulkan dari jalan yang tidak berdasarkan dharma, harta itu tidak akan dapat membawa kebahagiaan atau bakti, meskipun digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan jatnya atau korban suci. Jikalah diumpamakan hal itu bagaikan meminum madu yang dicampur dengan racun, begitulah akibatnya pada akhirnya. Sahabat Dharma, mari kita resapi analogi yang luar biasa ini. Bagaikan meminum madu yang bercampur dengan racun, ketika seseorang memperoleh harta dari jalan yang tidak benar, seperti korupsi, menerima suap, menipu rekan kerja, memotong hak orang lain, atau memeras sesama. Uang itu memang terasa manis di awal, persis seperti madu. Madu itu memberikan kepuasan instan bagi kita. Kita bisa beli apa saja yang kita inginkan. Kita bisa pamer di media sosial. Kita bisa dipuji sebagai orang yang sukses secara materi. Bahkan kita bisa duduk di barisan depan saat upacara keagamaan. Karena sumbangan kita yang paling besar. Manis bukan? Namun, kitab suci mengingatkan kita. Di ujung madu yang manis ada wisya atau ada racun yang sangat mematikan. Racun itu tidak langsung membunuh raga kita secara fisik, tetapi ia bekerja dari dalam, dengan diam, yaitu menggerogoti jiwa kita. Harta yang tidak berkah tidak akan pernah melahirkan kedamaian di dalam diri. Racun itu berwujud atau dalam bentuk rasa cemas yang tidak pernah hilang, ketakutan akan bayang-bayang hukum, keharmonisan keluarga yang perlahan retak, anak-anak yang tumbuh tanpa moralitas, hingga kegelisahan batin yang tak terbendung saat kita berbaring di malam hari. Harta yang didapat dari jalan yang tidak benar, yang digunakan untuk jatnya, yang megah sekalipun tidak akan pernah sampai ke hadapan Tuhan sebagai bakti yang murni, karena dasarnya telah mengotori alam semesta atau mengotori diri kita. Lalu bagaimana seharusnya kita memperlakukan harta kita? Kebijaksanaan untuk memurnikan harta ini dijabarkan di dalam kitab Bhagavad Gita. Adiyaya 17, sloka 27, yaitu dijelaskan bahwa sedekah atau pemberian yang diberikan tanpa mengharapkan balasan, dengan keyakinan bahwa memberi adalah kewajiban, diberikan pada tempat dan waktu yang tepat, serta pada orang yang patut menerimanya. Sedekah itu disebut satwika atau murni berdasarkan dharma. Disinilah letak transformasi spiritual
sahabat Dharma. Ketika arta yang kita cari dengan cara yang benar dan jujur di jalan Dharma, kemudian kita distribusikan atau kita berikan kembali untuk kemaslahatan sesama melalui dana punya atau sedekah yang tulus tanpa motif kesombongan, tanpa ingin dipuji dan tepat sasaran, pada titik itulah materi berubah wujud menjadi berkah yang hidup, yang justru akan memurnikan kembali jiwa dan kehidupan kita. Sahabat Dharma yang budiman, menyeimbangkan arta dan Dharma bukan berarti kita harus mengemas pakaian kita, meninggalkan pekerjaan, dan pergi ke puncak gunung untuk bertapa sepanjang hari. Sama sekali tidak. Keseimbangan itu justru diuji dari tempat kita beraktivitas sehari-hari. Jika kita seorang abdi negara atau aparatur sipil, jalankan tugas pelayanan publik dengan integritas tinggi tanpa tergoda suap. Jika kita seorang pedagang atau pengusaha, berdaganglah dengan jujur tanpa memanipulasi timbangan atau kualitas barang. Jika kita adalah seorang karyawan atau pekerja, berikanlah performa terbaik sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan melalui pekerjaan. Ketika kita bekerja dengan jujur dan tulus, setiap tetes keringat kita berubah menjadi bunga-bunga ibadah atau bunga-bunga persembahan. Dan arta yang kita bawa pulang ke rumah akan menjadi berkah yang menyejukkan bagi keluarga kita. Sahabat Dharma, sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kita renungkan ke dalam batin kita masing-masing. Harta yang kita kejar mati-matian di dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan. Tidak ada sejumput emas, sertifikat tanah, atau selembar uang pun yang bisa kita bawa masuk ke dalam keabadian. Ketika raga ini kembali menyatu dengan alam semesta, yang ikut berjalan mendampingi atma kita, yang membekali atau menjadi bekal perjalanan sejati kita, hanyalah kain putih kebijaksanaan, yaitu pahala atau pala dari dharma karma yang kita tanam selama hidup. Jadikanlah arta sebagai pelayan yang baik untuk mendukung hidup dan persembahan kita. Tetapi jangan pernah biarkan arta menjadi tuan yang kejam, menjajah moral serta hati nurani kita. Pegang teguh dharma, maka arta yang berkah akan mengalir mengikuti dengan sendirinya. Semoga lentera kecil dari perenungan kita hari ini, yaitu menyeimbangkan arta dan dharma, dapat terus menyala di dalam hati kita, menerangi setiap keputusan kecil yang kita ambil dalam kehidupan yang penuh dinamika ini. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Saya akhiri siaran ini dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di jiwa, damai di dunia, dan damai di alam semesta. Terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, Pak Saudara pendengar umat Hindu yang berbahagia, demikian tadi di Mimbar Agama Malam sudah kami temani Anda dengan paket acara yang sudah tersaji tadi. Kami berharap apa yang sudah didengarkan tadi tentunya adalah baik dan membuat Anda bahagia. Dan sebelum beranjak, kami menyapa Anda kembali selamat malam atau selamat sore bagi yang ada masih dalam nuansa sore. Om Swastiastu. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon selanjutnya menghadirkan lagi paket-paket acara kami lainnya. Setelah ini akan hadir program Sandiwara Radio. Kami akan memutarkan paket drama radio untuk Anda. Sampai nanti kita lanjut menuju ke pukul 9 ada Warta Berita. Kemudian nanti ada Ruang Rindu lokal bersama Pro 1 RRI Ambon, kami edarkan sampai nanti di jelang pukul 22 dan diteruskan dengan siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional di pukul 22 atau dari jam 10 hingga tuntas nanti. 10 malam ya waktu Indonesia Timur hingga tuntas nanti. Kami edarkan dulu paket Sandiwara Radio mendatang ini.

Di sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: Woi, lihat-lihat.
1: Apa? Apa?
2: Itu, coba lihat ke laut.
0: Wah, air lautnya surut. Surut. Itu, coba lihat ke laut.
1: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
0: Tunggu, tunggu saya.
2: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
3: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
1: Hore, aku bisa lompat-lompat.
0: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
2: Waambe, sini airnya hangat.
0: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini, nggak usah takut. Airnya cuma selutut, Ji.
2: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
1: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
0: Ikan? Di mana?

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. 1, 2, 3. Duh, lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Wa Ambe. Tunjukkan.
3: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. 1, 2, 3. Nah, lihat.
1: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ideh, ikannya masuk lagi ke laut.
3: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompatnya lagi.
1: Aduh, maaf Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
3: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
3: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Wa Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
4: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
1: Wa Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
3: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
3: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Wa'ambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4. Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
3: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
4: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap. Nanti kita kemalaman.

Wa Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa Ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa Ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

Kisah di suatu pulau kecil, tinggallah berbagai macam benda-benda abstrak. Ada cinta, kesedihan, kekayaan, kegembiraan, dan sebagainya. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Namun suatu ketika, datang badai menghempas pulau kecil itu. Dan air laut tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulau itu. Semua penghuni pulau cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri. Cinta sangat kebingungan, sebab ia tidak dapat berenang dan tidak mempunyai perahu. Ia berdiri di tepi pantai, mencoba mencari pertolongan. Sementara itu, air makin naik membasahi kaki Cinta. Tak lama Cinta melihat Kekayaan sedang mengayuh perahu. "Kekayaan, Kekayaan, tolong aku," teriak Cinta. "Aduh, maaf Cinta," kata Kekayaan. "Perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tak dapat membawamu serta. Nanti perahuku ini tenggelam. Lagi pula, tak ada tempat lagi bagimu di perahuku ini." Lalu Kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya lagi. Cinta sedih sekali, namun kemudian dilihatnya kegembiraan lewat dengan perahunya. "Kegembiraan, tolong aku," teriak Cinta. Namun Kegembiraan terlalu gembira, karena ia menemukan perahu sehingga ia tak mendengar teriakan Cinta. Air makin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang dan Cinta semakin panik. Tak lama lewatlah Kecantikan. "Kecantikan, bawalah aku bersamamu," teriak Cinta. "Wah Cinta, kamu basah dan kotor. Aku tak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini," sahut Kecantikan. Cinta sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis terisak-isak saat itu, lewatlah Kesedihan. "Oh Kesedihan, bawalah aku bersamamu," kata Cinta. "Maaf Cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja," kata Kesedihan sambil terus mengayuh perahunya. Cinta putus asa. Ia merasakan air makin naik dan akan menenggelamkannya. Pada saat kritis itulah, tiba-tiba terdengar suara, "Cinta, mari cepat naik ke perahuku." Cinta menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang tua dengan perahunya. Cepat-cepat Cinta naik ke perahu itu, tepat sebelum air menenggelamkannya. Di pulau terdekat, orang tua itu menurunkan Cinta dan segera pergi lagi. Pada saat itu, barulah Cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tua itu. Cinta segera menanyakannya kepada seorang penduduk tua di pulau itu, siapa sebenarnya orang tua itu. "Oh, orang tua tadi, dia adalah Waktu," kata orang itu. "Tapi mengapa ia menyelamatkanku? Aku tak mengenalnya. Bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku," tanya Cinta heran. Saudara, hanya waktulah yang tahu berapa nilai sesungguhnya dari cinta itu.

RRI dengan esensi buku. Buku 21 pelajaran untuk abad ke-21 karya Yuval Noah Harari tampaknya merupakan sebuah buku panduan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia serba modern, terutama dalam konteks teknologi, edukasi, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas, seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menyodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 pelajaran untuk abad 21 karya Yuval Noah Harari dari RRI untuk Indonesia.

Baik, mendengar tadi kita sudah dengar bersama sajian paket sandiwara radio atau drama radio malam ini merupakan persembahan dari teman-teman kami di RRI Kendari. Drama mereka tadi berjudul Wa Ambe dan Ikan-Ikan. Ya, baik, di setiap malamnya pukul 20 tentunya kami hadir dengan paket drama radio. Besok malam juga di jam yang sama akan hadir sandiwara kami yang lainnya untuk Anda. Terima kasih untuk yang terus mendengarkan kami di saat ini. Ya, tentunya di hampir seluruh wilayah Indonesia sudah masuk ke nuansa malam. Untuk Ambon sendiri sesaat lagi akan tiba di pukul 21. Nanti kita gabung dengan Warta Berita ya bersama Pro 3 Jakarta. Baik, pendengar, dan ada yang sementara menikmati makan malam setelah melewati hari ini aktivitas dan mungkin mau memilih untuk bersantai beristirahat, saya juga ucapkan selamat malam. Ya, tetap mendengarkan kami di frekuensi-frekuensi kami teristimewa yang mendengarkan kami melalui streaming audio dan aplikasi RRI Digital di mana saja berada. Halo, yang mendengarkan kami di frekuensi AM 720 kHz atau di gelombang 416,66 meter. Baik, pendengar, hari ini kita sudah berada di tanggal 17 Juni 2026 ya. Ya, bulan setengah perjalanan di tahun 2026 ini kita sudah lewati bersama. Ya, bagaimanakah keberadaan Anda selama 6 bulan perjalanan di sepanjang 2026 ini ya. Mungkin terkait dengan aktivitas-aktivitas kerja Anda, terkait dengan bisnis Anda, usaha Anda, terkait dengan berbagai kegiatan-kegiatan Anda, usaha-usaha Anda, sekolah Anda, pendidikan Anda, karir dan lain sebagainya. Ya, sepasti di 6 bulan perjalanan di setengah dari perjalanan di tahun ini, Anda sudah bisa mendapatkan katakanlah sudah mendapatkan gambaran apakah ada kemajuan yang Anda dapatkan. Ya, sepasti ada ya. Keuntungan ataupun sebaliknya kerugian atau mungkin tetap-tetap saja ya. Ya, statis katakanlah ya. Baik. Dan ada juga yang punya momen-momen kesuksesan besar yang Anda alami, Anda dapatkan di bulan ini khususnya atau di sepanjang perjalanan di 2026 ini. Ya, sukseslah ya untuk Anda ya dan tetap bersyukur dan semangat ya. Ya, walaupun keuntungan ataupun keberhasilan yang Anda dapatkan belum sepenuhnya, belum 100% sesuai target, tapi ya sedikitnya sedikit yang Anda dapatkan pun ya itu juga sudah merupakan kebanggaan bagi Anda tersendiri ya. Ya, untuk adik-adik kita yang sementara lagi mencari-cari lapangan pekerjaan, semoga sukses mendapatkan lapangan pekerjaan. Kalaupun mengharapkan untuk menjadi pegawai negeri sipil atau ASN ya. Ya, peluangnya tipis. Ya, pekerjaan itu bukannya hanya menjadi pegawai negeri sipil, tapi kita bisa menciptakan pekerjaan kita sendiri ya. Tergantung kita punya kelebihan, kita punya keterampilan, kita punya talenta dan bakat ya. Cobalah. Kalau memangnya sama sekali Anda cuma katakanlah tidak ada kelebihan-kelebihan ataupun talenta-talenta yang lebih, ya alam masih bisa menyediakan, alam dan lingkungan kita masih bisa menyediakan lahan pekerjaan ya. Baik, kadang-kadang pekerjaan yang satu ini memang orang melihatnya atau meliriknya sebagai pekerjaan yang katakanlah punya status rendah dan katakanlah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang kotor, tapi sebenarnya itu kalau Anda geluti dan Anda kembangkan, memang pada awalnya sih memang pasti ada rasa-rasa seperti gitu, ada pertimbangan-pertimbangan yang muncul ataupun juga ada kekhawatiran dan mungkin juga rasa gengsi, risih, minder. Tapi kalau sudah lama-kelamaan, apalagi kalau sudah mendapatkan keuntungan, saya rasa itu bisa Anda lanjutkan ya. Menjadi seorang petani, menjadi seorang pelaku pertanian itu bukan sesuatu yang punya status rendah di mata mata orang atau katakanlah sebagai pekerjaan hina, tidak ya. Justru ada orang pertani yang
seorang yang apa bergerak di bidang pertanian itu jauh mendapatkan keuntungan lebih besar, ya, pendapatan atau pemasukan yang jauh lebih besar daripada pendapatan kerja sebagai seorang pegawai negeri sipil atau orang yang bekerja di kantoran, ya. Oke. Baik. Kita lanjut saja. Tadi sudah dinikmati juga persembahan lagu dari Hedy Diana, Agnes Monica. Kemudian juga ada Uci Bing Slamet.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pernah gak sih lihat semut berjalan berbaris rapi? Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saling sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa menyapa ini juga cara mereka cek ID biar nggak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.

0: Baik, benar kami cukupkan kebersamaan saya dengan Anda di sini dan kita bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak berbagai informasi dalam Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Terdepan dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional, 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastructure. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
5: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
5: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPP RRI.
6: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat. di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
7: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
6: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
1: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
8: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
9: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
8: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
9: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
10: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
9: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
11: di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
13: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
14: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
15: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
12: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
16: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
17: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak pilih? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
16: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO, Asep Haikal, mengatakan penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
18: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat lihat lagi nih, F&B ya belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mengolah, ketika bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
16: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, diantaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat kebus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
21: Iya. Pak, ini bersama ibu.
22: Iya.
21: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
22: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sendiri. Ya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
20: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
23: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
0: Halo, saya Awang.
23: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
0: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
23: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
0: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
23: Ya, terima kasih Mas Awang.
0: Ya, sama-sama.
23: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur, serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Aljazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.
2: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henrique Werisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
3: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
4: Brasil.
3: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
2: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0.

sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi.

0: beradaptasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Jackpot, jackpot, ayo!
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi yang dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam.

0: Ya, baik, Anda bersama kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan demikian tadi, Warta Berita Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sudah kita dengarkan bersama. Kembali di sini untuk temani Anda lebih lanjut mendengar. Menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur nanti, sebelum kita akan menyatu kembali dengan Pro 1 Jakarta dan RRI seluruh Indonesia untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Sebelum kita bergabung di Ruang Rindu Nasional, saya buka kesempatan dulu untuk Anda di Ruang Rindu Berjaringan, Ruang Rindu Lokalan maksudnya ya. Ruang Rindu Lokalan bersama Pro 1 dari Ambon. Ya, kita bersama di Pro 1 dari Ambon dulu sebelum nanti kita bergabung dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional di pukul 22 ke depan pendengar. Baik. Selamat malam semuanya untuk pecinta acara Ruang Rindu. Waktu kita untuk Ruang Rindu Pro 1 dari Ambon ini minim, ya, tidak terlalu banyak, hanya kurang lebih ya, tidak sampai 30 menit lagi karena nanti sampai di pukul 22 atau di jam 10 malam waktu Indonesia Timur atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita sudah harus bergabung dengan RRI Jakarta dan RRI seluruh Indonesia.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.

Ya, tanpa membuang waktu, karena memang waktu kita sedikit. Ya, kalau waktu udah sedikit, terus kita buang-buang waktu, otomatis nanti rugi. Ya, otomatis kita kalau buang-buang waktu berarti rugi. Kesempatan dimanfaatkan saja untuk ruang rindu malam ini. Langsung saja, saya buka kesempatan bagi Anda telepon di 3834921 dan untuk WhatsApp-nya manfaatkan di 0813 ya. 5624-5886. Ya, untuk WhatsApp itu Anda bisa kirimkan pesan. Ya, pesan singkat, pesan suara Anda, pesan teks. Bahkan Anda juga bisa menelpon langsung. Ya, di ruang rindu malam ini semuanya kita tampil dengan tema lagu-lagu mancanegara. Ya, lagu-lagu mancanegara di sepanjang 2000-an. Nah, Anda boleh pilih tentukan lagu-lagu mancanegara apa saja yang ingin Anda request di ruang rindu saat ini. Saya siap untuk merespon Anda. Ya, baik. Ruang rindu ini sudah saya buka untuk kesempatan ini. Mana yang mau bergabung, saya tunggu buruan. Waktu terbatas, kesempatan tidak terlalu lama untuk bersama saya di ruang rindu saat ini. Ya, dan nanti ada ruang rindu nasional. Kalau nanti mau bergabung lebih lama juga di ruang rindu nasional itu di pukul 22 waktu Indonesia Timur ke depan. Ya. Oke, terima kasih semuanya karena acara Ruang Rindu sudah saya buka dan line teleponnya belum ada yang bergabung. Ya, saya lepaskan dulu musik untuk Anda. Nanti kalau sudah ada yang bergabung baru saya nanti bisa respon Anda ya di 3834921. Oke, selamat malam untuk Abang Aye di Lampung, selamat malam juga untuk yang ada di Jakarta Wina, selamat malam juga untuk Fiona di Kupang, NTT, selamat malam juga untuk Mbak Desi di Depok, selamat malam untuk Mbak, ya, untuk kita punya Bunda Wiga di Wonosobo, selamat malam juga untuk Abang Nasrun di Palu, selamat malam juga untuk Bu Haryati, ya, oke, Ibu Haryati di Manado, ya. Bunda Haryati di Manado, Bunaken ya. Kemudian juga Bunda Els juga di Manado. Kemudian Ibu Farida juga di Palu. Sudah lama juga tidak bergabung bersama saya. Kemudian untuk Bung siapa yang di Flores ND ini. Ya, ada kita punya Bung Masker, juga Bung Krispati. Ya, juga Bung Kris ya. Bung Kris yang ada di Savana Jaya. Selamat malam. Abang Dewa juga di Namlia Buru. Kakak Yaya di Batu Meja, Bunda Popi di Skip, untuk Yaya di Halong, kemudian untuk bunda-bunda kita yang ada di Paso, Rere, untuk Marni, untuk Ibu Nel, untuk ke Bunda Eta di Hutumuri, semuanya punya selamat malam. Oke, karena belum ada lagi yang bergabung, saya hadirkan dulu penampilan lagu mancanegara selanjutnya, saya pilihkan untuk Anda, lagu-lagu mancanegara sepanjang tahun 2000-an. Ya, saya awali ada dua dari 2019 saya putarkan untuk Anda, nanti disusul lagu-lagu mancanegara yang lain. Yang mau bergabung silakan, ini kesempatan bagi Anda, jangan kelamaan ya. Oke, baik, ada Chris Brown, saya hadirkan dulu dengan Undecided, kemudian disusul ada Christina Perri dengan Tini Victories, juga ada

Ya, baik mendengar kesempatan untuk Anda tadi saya sudah berikan di ruang rindu malam ini sama Pro 1 dari Ambon. Dan waktu sudah terus berpacu, saat ini kita ada di pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam untuk pendengar semuanya. Walaupun belum sempat bergabung, ya tetap ada dalam suasana bahagia ya. Oke, Bunda Yos Balubun di Kopertis juga saya mengucapkan selamat malam, salam sehat selalu untuk Ipen, Kika dan keluarga yang ada di Romang di Jemaat Salat. Ya, selamat malam dan salam hormat selalu sehat juga untuk Kakak Putri, untuk atau Ibu Rita Maitimu di tempat tugas bersama keluarga. Selamat jalankan tugas. Bunda Min juga di Jalur Ternate, selamat malam dan salam sehat untuk semuanya. Baik, kini kita segera bergabung dengan Pro 1 seluruh Indonesia untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional malam ini.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener loh. Banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat. Ada juga Mbak Liz Menawati gitu.
1: Masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget. Betul. Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Selamat kita datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu.
0: Ini
1: ya,
0: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 ya, dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh.
2: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta
1: akhirnya
2: gitu. Akhirnya tercapai.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu
1: 27 Juni.
2: Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Waduh.
2: Tempat kita
0: ya,
2: biasa ada berapa kali
1: tempat
2: ya,
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti, bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Ratih Purwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini lagunya Ria. Aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita enggak bisa nonton
1: Mbak. Enggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Enggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
3: Okay. Kita keep contact selalu menanyakan kabar, dan Ria itu bestie banget deh sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit
2: seperti
3: ya kan, semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria
0: yang
3: ke-60.
0: Oh,
3: masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet muda.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu
2: support.
3: Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya. Iya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja, terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus pas aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah list gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku ini kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Ya Mbak Liz ya.
3: Betul, tidak
1: enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan. Alhamdulillah ada.
1: Kosong.
0: Oke.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya, saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D, aku langsung DP. Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma pasti aku langsung gini,
2: ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu aku.
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria. Iya,
2: udah itulah itu aku
1: ya.
2: Tuh kan.
1: Next ya Maria ya,
0: siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
4: Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
0: Sama Mbak Liz.
1: Halo.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Dengan Ikang Fauzi.
2: Oh, oke. Okay. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan.
2: Medan gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Oke. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Karena musiknya sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu cimatang lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana. Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet Ibu Ana.
5: Muda banget.
1: Betul.
2: Kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Oh, itu alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
1: Hati dibelai manja.
0: Siapa itu?
1: Oh, ya, Lis.
0: Mbak Lis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 88.
2: Betul. Masih ingat
0: kan?
2: Terima kasih Bu.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Ya. Harapannya ya gini, pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari
1: Buana
5: itu apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Nanti ya salam-salam dulu.
1: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini dan semua-semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Mori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
6: Siap. Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Karena
6: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resti Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang baik ya, menurut Mbak Ria Resti dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resti ada yang pernah mendapat royalti ya? Mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Ya Bang Andi.
7: Ya, alhamdulillah saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi ini
2: ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ya, ulang tahunnya.
2: Tahu dong, kan Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
7: Bang Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Ibu Ana tadi yang disorong ya.
1: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke. Okay. Ya, terima kasih Bang Andi.
7: Makasih selalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin. Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
8: Selamat malam Mbak Haryanti.
9: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
8: Iya.
9: Ismail.
8: Siap.
0: Selamat malam.
9: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
9: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Ah, betul dong.
9: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
8: Wah, kita kepoin
9: bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
9: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
8: Selamat malam.
9: Menawati ya.
8: Okay. Selamat malam.
9: Salam kenal.
8: Ya, salam kenal juga.
9: Oke, mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
9: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
9: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa gitu aja.
0: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
9: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pauti dan Mbak Liz.
8: Terima kasih.
0: Terima kasih.
9: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Safatul Gung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Selamat
9: malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
8: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu.

0: gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu. Terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu. Udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
1: Itu
0: ya
1: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
0: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
2: Umur 5 tahun gak bahasa Inggris.
0: Iya. Gak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
1: Biasa.
0: Tapi mau ngasal aku lagunya itu.
1: Ya kan? Tuh keren emang. Cumanya udah dari kecil.
0: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Tamaria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
2: Ya,
0: cuma nyanyi. Oh, okay, karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Tamaria Monas. Padahal aku enggak berenang. Aku tuh nyanyi
1: nyumbang nyanyi.
0: Enggak dibayar.
1: Aduh.
0: Jadi baju renangnya dibasahin di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan hono tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
0: plus nasi bungkus.
1: Banyak ya.
0: Jadi 2 minggu sekali di Tamaria Monas.
2: Nyanyi
0: terus
2: ya.
0: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
2: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sampai terpukau barusan. Iya. Enggak nyangka
0: dan
1: juga
0: sekarang Tamaria Monas udah enggak ada ya.
2: Gitu ya.
0: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
2: Dina Mariana.
0: Waktu itu kan udah jadi penyanyi
1: Iya, benar.
0: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
2: Iya,
0: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
2: Oke.
0: Penyanyi pembukanya.
2: Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
2: di Madiun
3: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
2: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
2: Jalan Aditya Warman gak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
2: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu yang balis
2: ya. Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
0: Aku dulu.
2: Boleh.
0: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
1: udah married. Kan nyanyi di pernikahannya.
0: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
0: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang bungsu.
1: Iya, yang bungsu.
0: Iya,
1: Masya Allah.
0: Aku nyanyi, Mbak Ita nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun
1: yang bisa nyanyi.
0: Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik.
2: Karena
0: aku itu pun aku kursusin.
2: Cuma
0: enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Yang kedua yang ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
1: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
0: Iya.
2: Kalau Balis
3: Oke, saya anak saya.

0: Ya, alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
1: Okay.
0: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
2: jadikan
0: meneruskan,
2: profesi ya.
0: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
2: Ya.
0: Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
0: Kalau
2: enggak ingat dia malas.
0: Ya, itu sama.
2: Khususnya kayak terpaksa karena emaknya yang
3: orang
2: suka.
3: Tua. Iya.
0: Kalau yang nomor tiga, kalau disuruh nyanyi, ya gitu. Suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
3: Bisa gitu ya.
0: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
1: Nggak ada yang
0: dia
1: mau,
0: maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
3: gitu. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi enggak?
0: Iya.
2: Nah, maksudnya anaknya.
3: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus,
2: ada acara
3: nyanyi
2: kampusnya.
3: Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh iya, main gitar,
2: ya,
3: main musik.
1: Fales, Shay. Fales, Shay.
3: Mbak Ria kan panggil aku Shay. Karena kita paling, Mas.
0: Yang paling kecil malah ini, dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak... apa ya, misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan.
0: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
0: Iya, ya, ke Turki, gitu-gitu.
3: Kalau kalian daerah ya.
2: Seru pastinya.
1: Siap. Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
3: Maria dan Mbak Lis.
2: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita tiarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Kalau Balis?
0: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu. Karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kirain masakannya
1: cateringnya.
2: Oke.
1: Siap.
3: Masakannya.
1: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Agak susah jawabannya ini ya.
2: Kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
3: Tapi gini, Baria. Baria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
1: suara
3: vokal yang berkarakter.
1: Iya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi enggak pernah dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
3: Ini
2: suaranya Ita Purnamasari nih.
3: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
2: Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
3: itu
2: orang.
3: Benar-benar suatu karunia
2: ya. Talenta banget ya.
3: Betul, Mbak.
2: Ya.
3: Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke, okay, semua ya kan.
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga album keduanya direnov rumah orang tuaku. Album ketiganya aku beli mobil. Album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record. Satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Wah, luar biasa prestasinya.
1: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: Kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
1: Tapi aku pernah
2: dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh, dari Malaysia.
3: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Iya, RBT. Oke. Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya, dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
0: Kita tuh tahun
2: di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
1: Oh, okay.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kan? Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Mm-hmm. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto, Edi Silitonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Liz juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
0: tiap minggu
2: ya? Pasti ada aja acara ada dari gubernur, terus DPRD sini ya sini. Gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di Wali Kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri, dia enggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
3: Ya Allah, jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
2: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
3: Tapi seru pastinya.
2: Terus kita rekaman juga ya, Lis. Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
0: Adipura
2: kan kita pernah kali dapat.
1: Bukan lagu komersial ya.
2: Bukan.
1: Yang
2: program dari
1: pemerintah
2: DKI Jakarta Selatan.
1: DKI
2: dan Jakarta Selatan.
1: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak baru-baru
3: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh,
2: Maria suaranya kan cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu ya, seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat. Menang taruhan Ria Resi Fauzi, tanda tangan Mas Krisya.
3: Ya ampun, Maria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau enggak salah.
2: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu ituin ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
3: Ya, enggak ada.
2: Sampai
3: enggak
2: akhirnya
3: mungkin, Maria.
2: Kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret.
0: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
2: mereka
3: bisa.
2: Miss Niken sama Julian bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi langsung. Oke, saat itu
0: nggak
2: pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya. Bener. Cuma langsung mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue?
0: Mau nggak sih? Gitu.
3: Ya mau aja kok. Barian undang aku. Next.
1: Konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
3: Oh, Panas Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: segelas air putih cintaku. Iya. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong, seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Yudi. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa
1: iya.
2: kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah, itu
0: oh ya, gak, kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke,
0: biar, terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya.
0: Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa, halo, apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja
0: okay.
2: ya?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Mbak Pamali, ada siapa ya? Oh ada Ayu, apa kabar? Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke, terima kasih semua, Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita,
1: iya.
4: Purnama Sari, Yudi Ismail, yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha Damang, Teteh Dinda.
4: Saya
0: Pangesta ya.
1: Langsung
0: silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh
1: kok
0: kok
3: keputus.
5: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
5: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Oh.
5: Jojo Propapat.
0: Oh, yang iya, mereka enggak iya, ada yang enggak kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah juga sama loh.
1: Sama Nafa ya. Oke, Tete.
5: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
5: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
5: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ya, ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue iya, teh. Buat Mas Yudi.
5: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
5: Mbak Lis.
0: Oh, iya. Oke, Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Ya. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi,
3: ya,
5: lagunya Mbak
3: kasih.
5: Lis tadi yang apa Panah Asmara itu kalau didengar
3: terima
5: di
3: kasih.
5: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng,
1: oh, pisang goreng. Wih,
3: sama kopi sekali,
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Sejuk itu.
3: Oh, enak
1: sejuk
3: banget
1: itu,
3: ya.
5: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02. Tahu.
1: Bener banget, Teteh.
5: Okay, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir itu aja terakhir ya. Aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah. Wah.
3: Ya sakit Allah banget kan,
1: rindu
3: jadi kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku.
0: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak?
3: Ya. Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu
0: okay
1: yang menyiksa.
0: Itu aja,
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam
1: Uncle Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: ya. Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyiin dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Okay. Sepatu dari kulit rusa ya.
6: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti akan dijawab ya Uncle Gazi ya.
6: Oke. Okay.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
6: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya sih?
1: Iya, ya. Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga
1: Lis
3: pernah.
0: Pernah.
3: Aku
0: ya
3: juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV.
0: Oh,
1: ya.
0: TV ya.
1: Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya
3: baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru.
3: Ya.
0: Karena bawa ular soalnya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Gak ada nepotisme.
3: Almarhum
1: Kris Patikawa, bisa bikin Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Kalau kemampuan sendiri
3: ada, albumnya ada Mas.
0: Keroncong ya.
1: Iya, Lek Manto sampai langsung sama Mantos.
0: Mantos
3: ya.
0: Leknya ternyata.
3: Mantos.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
3: proses aku kali
0: ini.
3: Iya, maksudnya Tumbar ya. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Iya. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi, pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah.
1: Kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya. Dia udah dilahirkan, ya. Diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul.
3: Yang
1: mengenal pasarnya.
3: Sepatu kulit rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya nggak seperti itu. Dia cuma gini, kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa nggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya?
1: Iya,
3: jadi rekamannya berkali-kali, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil,
3: proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Oke.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro, Wo Aini.
3: Shintaro, iya Wo Aini. Terus
0: Kokoro no Tomo.
3: Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
1: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
3: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
1: Itu duet sama Juan Untung waktu.
0: Wah,
1: itu.
0: Oh, Juan
1: baru
0: Untung.
1: Kemarin
0: kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang Tamu Rebo lalu. Oh,
3: ya. Okay. Masih barengan tuh. Jadi nyanyi bareng tuh lagunya.
1: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria, sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo Liz dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk, monggo.
3: Kamu monggo.

0: satu di mana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Iya, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya. Yeah. Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dan

0: gak matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih. Oke, okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
0: Iya, Pak Ahmad.
1: Iya, Pak Ahmad. Silakan.
3: Sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Gak ada yang diundang, Pak. Amin. Amin. Yang penting doanya ya.
0: Iya, doanya. Ya,
3: selalu sehat selalu.
1: Bang. Amin.
3: Semangat,
0: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
3: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, pecandunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
0: Okay.
3: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap.
3: Boleh,
1: terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
3: Okay. Kawan Angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
0: Oke.
1: Okay.
3: Pak Ita, selamat siap bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin.
3: Ya.
1: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
3: Wahyu, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke. Okay.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis? Oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh.
4: Iya betul. Sini
0: kan. Nyak agak nyik.
4: Ini Mbak Mas Saud ini Mbak apa? Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
4: Itu saja.
1: Oke, siap.
4: Oh ya, kalau di salam balik ya tadi itu ya kan tadi.
0: Siap.
4: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni juga di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak Indonesia.
1: Siap.
4: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa?
1: Aku ya. Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Liz.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
1: Karena
0: kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
0: Biasa. Aku bayar 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Wow, jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
5: Iya, betul banget, gitu.
0: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Liz?
0: Mbak Liz
6: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang.
0: Mencari uang.
6: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, beda sekarang ya, betul kan, sekarang ya. Tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama.
5: Luar biasa ya.
1: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
5: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
5: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa iya nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, dari tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
2: Udah ganteng.
0: Wah,
2: ganteng langsung PM lo Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel lo sampai ganteng.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
2: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang dikeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linda, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Sama-sama,
3: Mbak
2: Ria, Mbak Gila.
3: Pamit, geng.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabo?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita. Iya.
4: Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
2: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, oh iya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak
4: Endang. Okay. Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya,
0: betul.
4: Ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau udah ada musik ini, aku paling seneng, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun.

0: Nyerah.
1: Senyummu membuatku bermimpi.
2: Dari sudut bibirmu
1: tukar
2: senyuman.
0: Nah, kan
2: indahnya.
1: Oke. Hilang peluangnya.
0: Oh, judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh.
3: Benar-benar
0: itu kayak begitu. Iya, donat.
1: Kan enggak kan, bisa bak Jawa pertanyaannya.
3: Jadi donatnya melayang.
1: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
4: Penciptanya sangat populer sekali.
5: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
1: Pinter ya kan jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
0: Lagu Saint B terakhir album lah, ketiga dari dua.
1: Ya tapi ini kan juga.
3: Emang ya Mas Yudi ini enggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
1: Oke.
3: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
1: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh ini kita salah kasih satu. Salah satu
3: ini
1: aja.
3: Ini ngetop semua lagunya.
5: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: No.
5: Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Enggak.
3: Hah? Tahun berapa sih?
4: 87.
1: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
4: artis terpopuler.
1: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
5: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
1: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
5: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
3: Satu lagi.
5: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
3: Kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
0: Apa sih?
1: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
5: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
1: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
5: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
3: Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
1: Oke lah ya.
3: Gagal lagi.
1: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
5: Nah, pasti bisa deh.
3: Astagfirullahaladzim,
1: belum. Hai Mbak Ita.
4: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
1: Ada berapa lagu yang diciptakan?
4: Dan apa aja Mbak Riz?
1: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
4: Berapa lagu?
1: Bisa, berapa lagu?
5: Ya. Empat.
4: Tak kasih kesempatan satu lagi.
5: Oh sok sih. Ya Allah.
4: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
1: Ada
4: ayo,
1: berapa
4: ayo,
1: lagu
4: ayo,
1: yang diciptakan?
4: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh dah.
3: Lima deh.
1: Ya iya Mbak. Kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
3: Ya udah donatnya jadi, dua.
1: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi.
3: Melodi sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
5: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Nih dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar iya lagu Om Keli ini.
1: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
3: Ini buat Maria.
1: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah Cinta?
3: Weh, Mbak,
5: album Sepatu Kulit Rusa?
1: Seratus. Oke, pada akhirnya.
3: Inikah Cinta.
1: Gitu kan? Iya. Inikah Cinta. Oke.
5: Okay. Erik, kamu menyelamatkan aku.

0: melama amat.
1: Yang dikerjain sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas.
2: Loh.
1: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
3: Betul. Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
3: kali ini. Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
3: Iya,
2: Iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
3: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, yeah. Mas Yudi mah.
0: Iya kan.
3: Kalau dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
1: donat lagi.
0: Amin.
2: Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
2: acara Selekta Pop bener
0: aduh. ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana
2: dong, pastinya
0: siap kalau begitu kalau di jadwal kita. Nah, dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya. Gimana kalau kita dengerin
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resi Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Di mana dan jam berapa?
2: Oh, iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak? Selain Mbak Lis Menawati,
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya, rilis
2: lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi apa itu, lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi
1: ya,
2: itu
1: ya,
2: nanti
1: ya, ya,
2: saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu, terus
2: lagu terbaru
1: saya, Rindu yang menyiksa.
2: Rindu yang menyiksa ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Iya,
2: sekarang
0: iya,
2: kan
0: iya,
2: beda
0: iya,
2: kan.
0: Iya, betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum
0: platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
1: Ya, siap.
0: Oke, siap. Kalau begitu
2: ya, terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio ya, loh ini.
2: Enggaknya. Walaupun aku enggak juara.
0: Enggak apa-apa.
2: Sampai semifinal.
0: Sampai semifinal ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi enggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan enggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau enggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi, Aku Suka dan Sepatu dari Kulit Rusa. Yeay.

Baik, pendengar, kita sudah bergabung tadi dengan RRI seluruh Indonesia di siaran Ruang Rindu berjaringan nasional malam ini. Dan acara itu pun berakhir dan tiba saatnya pula kami di penghujung jumpa untuk edisi siar malam ini. Saatnya Pro Satu dari Ambon akan segera mundur diri dan menghilang dari ruang pendengaran Anda. Terima kasih karena Anda sudah mendengarkan siaran kami di sepanjang perjalanan edisi siar di hari ini.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang dapat mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Siarama dengan irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menemani Anda di edisi siaran hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Sesaat lagi kita akan berpisah, sekaligus kami menghilang dari ruang pendengaran Anda. Berpisah di malam ini, namun akan menjumpai Anda di edisi penyiaran hari besok, Kamis 18 Juni 2026, masih di frekuensi yang sama. Pada sebentar subuh pukul 4.55 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah dan menghilang nanti, kami yang bertugas selalu mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Selamat malam kami ucapkan bagi Anda, selamat beristirahat, kiranya diliputi suasana berbahagia. Dan kami juga mengucapkan selamat beraktivitas bagi menjalankannya. Semoga sukses Anda raih. Pendengar, akhirnya kita berpisah dan jumpa besok teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, Batu Gajah, Ambon, Maluku, Indonesia. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program Masa 1. Kami hadir untuk Anda dari sekarang hingga malam nanti di hari Kamis, tanggal 18 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di pagi ini. Pendengar, saya Susan menemani Anda dengan berbagai acara yang kami akan hadirkan untuk Anda di saat ini ya pendengar, dari sekarang hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas di hari ke-18 di bulan Juni tahun 2026. Dan pagi ini pendengar, untuk pendengar umat Kristen Protestan di mana saja Anda berada, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi di saat ini, dan kami hadirkan renungan pagi dengan judul Gereja dan Pemberdayaan bersama Pendeta Nastori Warlela STH. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini.

Saudara pendengar yang berbahagia dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam jumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Saudaraku, Mutiara Pagi Kristen Protestan di saat ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Gereja dan Pemberdayaan, dibawakan oleh Nastori Buarlela. Pendengar yang berbahagia dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan di saat ini yang terbaca dari Alkitab Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai dengan 19. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Kristus Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu untuk mendasari seluruh tugas dan tanggung jawab kami di hari baru ini. Memahami akan hal-hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, maka kami tidak akan mampu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami agar firman yang kami baca kami mengerti dan pemberitaannya dapat kami pahami dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, kami mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Kalau engkau melihat suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada miliknya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kenyataan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Apa kemenangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari? Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperbolehkannya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa ke dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah.
Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan kepada kita di pagi yang berbahagia ini.

Saudara pendengar yang berbahagia dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman saat ini diarahkan untuk lebih memahami peran dan tanggung jawab orang percaya atau gereja yang hidup dalam kaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Seringkali kita memisahkan antara urusan rohani dan urusan dompet atau uang. Padahal dalam konsep Alkitab yang dilihat oleh gereja, keluarga adalah mimbar pertama di mana iman dipraktekan, termasuk bagaimana kita memandang uang dan kerja adalah bagian yang melekat dalam seluruh aspek kehidupan sebagai orang percaya. Pengkhotbah memberikan perspektif yang penting tentang bagaimana orang percaya atau orang Kristen seharusnya mengelola ekonomi. Saudara pendengar yang berbahagia dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Kristen adalah tempat pertama dan utama untuk membangun hidup takut akan Allah. Kita bandingkan ayat 7. Ayat 7 mengingatkan kita tentang penindasan dan ketidakadilan, namun juga menegaskan bahwa Tuhan Allah tetap berdaulat atas keputusannya. Ini penting bagi gereja atau orang percaya, dalam hal ini keluarga-keluarga Kristen yang dipanggil untuk menjadi ruang pertama dalam hidup takut akan Tuhan. Bukan takut karena ancaman, tetapi takut yang melahirkan kejujuran, takut yang melahirkan keadilan, takut yang melahirkan tanggung jawab. Di dalam rumah tangga keluarga-keluarga Kristen, anak-anak belajar nilai hidup dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua semestinya harus hidup memberi keteladanan dalam kata dan perbuatan. Orang tua hidup saling meneguhkan, saling mengasihi, saling menguatkan dalam iman. Doa, membaca firman Tuhan, menjadi liturgi harian dalam rumah tangga keluarga-keluarga Kristen. Gereja atau orang percaya yang kuat tidak lahir tiba-tiba di gedung-gedung gereja, tetapi bertumbuh mulai dari dalam keluarga. Bahayanya keserakahan dalam ekonomi yang dilakukan tengah-tengah keluarga. Pengkhotbah mengingatkan bahwa siapa mencintai uang, ia tidak akan puas dengan uang. Dalam skala keluarga atau rumah tangga orang-orang percaya, pemberdayaan ekonomi bukan berarti mengejar kekayaan tanpa batas sampai mengorbankan waktu untuk keluarga atau waktu untuk bersekutu, melayani dan memuji-muji Tuhan. Banyak keluarga terjebak dalam gaya hidup konsumtif, hidup ingin terlihat kaya, sehingga ekonomi keluarga justru rapuh, besar pasak daripada tiang. Keluarga yang kuat dimulai dari rasa cukup. Pemberdayaan ekonomi dimulai dari manajemen pengeluaran yang baik, bukan sekadar memperbesar pemasukan. Ada kalimat menarik di ayat 11. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Di sini kita melihat nilai pemberdayaan. Tuhan ingin setiap anggota keluarga atau orang Kristen menjadi produktif. Keluarga harus menjadi tempat di mana etos kerja atau budaya kerja diajarkan dan diterapkan. Apakah kita mendorong setiap anggota keluarga untuk kreatif, memanfaatkan peluang ekonomi? Jangan sampai kita menjadi hamba uang yang kehilangan waktu tidur dan kedamaian karena terlalu cemas akan hari esok. Kerja dan usaha adalah karunia Allah.
bukan sekedar untuk mengejar kekayaan. Sangat penting sebab karunia ini mesti diberdayakan. Karunia Allah ini mesti diupayakan untuk menjadi kesejahteraan banyak orang. Pengkhotbah menegaskan, adalah baik dan indah kalau orang makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Kerja dan usaha ekonomi bukan sesuatu yang duniawi semata, melainkan karunia Allah atau pemberian Allah. Untuk itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kerjakanlah pekerjaan dengan sesuka dan sebaik-baiknya. Janganlah kita bermalas-malasan. Sebab kerja adalah pemberian dan anugerah daripada Tuhan. Jadi kemampuan untuk menikmati hasil jerih payah adalah karunia Allah. Dengan kata lain, yang kita terima, yang kita miliki, itu semata karena karunia yang Tuhan berikan. Tidak semua orang yang punya banyak uang bisa menikmatinya dengan sukacita. Dalam keluarga Kristiani, orang tua mengajarkan etos kerja yang jujur, etos kerja yang akan mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Bahkan keluarga belajar mengelola berkat dengan sebijaksana mungkin. Usaha kecil, kerja harian, dan profesi apapun dihargai sebagai pelayanan. Pemberian ekonomi bukan tentang menumpuk harta, melainkan tentang memampukan keluarga hidup layak, keluarga hidup bermartabat, dan saling berbagi. Pengkhotbah menekankan bahwa di dalam keluarga, kita belajar menghargai setiap butir nasi di atas meja. Itu adalah berkat dari Tuhan. Pemberdayaan ekonomi keluarga Kristen bukan hanya tentang mendapatkan, tetapi tentang menyukuri atau mensyukuri dan membagikan berkat-berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita diberdayakan secara ekonomi supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama dan menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia lewat gereja. Kekayaan tanpa rasa syukur adalah kesia-siaan. Pengkhotbah juga memberi peringatan keras. Kekayaan yang disimpan tanpa dinikmati dan dibagikan akan menjadi kesia-siaan. Kita bandingkan ayat 13-17. Disinilah keluarga-keluarga Kristen diuji. Apakah keluarga menjadi tempat syukur atau keluhan? Apakah berkat membawa damai atau justru konflik? Apakah usaha ekonomi mendatangkan keluarga atau menjauhkan? Ketika Tuhan menjadi pusat, berkat tidak menguasai hati. Sebaliknya, hati yang bersyukur mampu menikmati apa yang ada, memanfaatkannya bagi kepentingan keluarga dan menopang pelayanan gereja di sepanjang abad. Sambil terus mempercayakan masa depan kepada Allah, sumber kekuatan dan berkat. Keluarga Kristen dipanggil untuk mendorong kemandirian ekonomi jemaat dan ekonomi keluarga, mengembangkan solidaritas dan saling menopang satu dengan yang lain. Menjadi saksi bahwa iman dan kerja berjalan seiring sejalan. Memberdayakan ekonomi jemaat dan keluarga berawal dari keluarga yang kuat secara rohani dan bertanggung jawab secara ekonomi. Dari keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan dan bekerja dengan setia, jemaat atau gereja atau umat menjadi semakin kuat. Pengkhotbah pasal 5 ayat 7-19
yang menjadi hal untuk direnungkan oleh kita saat ini mau mengingatkan kita bahwa hidup, kerja, dan berkat adalah pemberian dari Tuhan Allah. Maka jadikanlah keluarga sebagai gereja atau sebagai keluarga kecil, tempat iman dipelihara, kerja dihargai, dan berkat dibagikan kepada sesama. Dari sanalah lahir gereja-gereja yang hidup. Lahirlah orang-orang Kristen yang tangguh, mandiri, dan menjadi berkat bagi orang banyak. Amin.

Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan kami, syukur dan terima kasih kami naikkan kepada-Mu, karena oleh kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, maka kami ada lagi sampai di hari baru, hari pemberian Tuhan bagi kami. Tuhan, sebelum kami akan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab kami, kami mohon datanglah dan sertai, berkatilah kami. Supaya apa yang kami lakukan sepanjang hari ini diberkati dan berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu di pagi ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu yang ada di negara Republik Indonesia, yang ada di Provinsi Maluku, yang ada di Kota Ambon, bahkan kepada siapapun yang mendengarkan siaran di pagi ini, kiranya semua diberkati. Berkati semua pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan di kantor pemerintah dan swasta, di hutan, di darat, di lautan, di mana saja kami bekerja, diberkatilah. Berkatilah presiden dan jajarannya, berkatilah gubernur Maluku dan jajarannya, berkatilah wali kota Ambon dan jajarannya, bahkan semua pemerintahan yang sementara dijalankan selama ini. Kiranya Tuhan mampukan dan kuatkan para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut kepada Tuhan dan untuk kesejahteraan kehidupan kami sebagai masyarakat. Kami pun berdoa menyerahkan pimpinan Radio Republik Indonesia Ambon dari pimpinan yang paling tertinggi sampai kami sebagai karyawan-karyawati. Kehidupan keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, semuanya diberkati. Apapun yang menjadi problem-problem permasalahan, Tuhan berikan kepada kami jalan keluar untuk kami bisa mengatasinya. Bapa, jangan tinggalkan kami sendiri. Semua kami berkenan diberkati Tuhan. Program-program Radio Republik Indonesia Ambon yang sudah dan sementara dan akan dilakukan, kami mohon Tuhan datang dan sertailah supaya semua ini akan dilaksanakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bagi Bapak Ibu yang bertugas di pagi ini, sertai mereka. Kehidupan keluarga rumah tangga mereka diberkati. Mereka meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak. Mereka bertugas di pagi ini. Mereka semua diberkati. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu kekasih. Kami bawa semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan keamanan kami di kota Ambon dalam euforia Piala Dunia, kami berdoa supaya keamanan bisa dijaga.

di saat ini. Dan sebelum kita berpisah untuk melaksanakan seluruh tugas dan pelayanan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.

Pendengar, saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah, Ia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri.

Kita tak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Bisa saja ini adalah hari terakhir kita bernafas di dunia ini. Maka dari itu, persiapkanlah bekal menuju alam kekal, yakni akhirat. Perbanyak berbuat amal, beribadah, membantu orang lain, mengubah kebiasaan dan sifat buruk, kembangkan sikap dan sifat yang baik. Jangan sampai terjadi penyesalan ketika sudah dijemput oleh maut. Tidak ada yang bisa menolong diri kita, kecuali diri kita sendiri.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat pagi. Yang paling spesial untuk pendengar umat Kristen di mana saja Anda berada. Semoga mimbar Kristen dan lagu-lagu religi Kristen yang sudah kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini ya pendengar. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Dan pendengar, kita sudah ada di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda Dinamika Maluku Pagi.

Baik, ya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Kita ajak Anda sama-sama kita ikuti Dinamika Maluku Pagi edisi Kamis 18 Juni 2026.

0: kami semua pastikan bahwa stok BBM di Kota Ambon tersedia dan mencukup. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Ambon, ya jangan percaya dengan itu yang menyesatkan.
1: Tugas yang diemban sendiri untuk kami petugas ekonomi 2026 itu adalah mendata sosial ekonomi masyarakat, sensus pertanian.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini, pagi ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, Kamis 18 Juni 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku resmi menyerahkan berkas hasil audit dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Administratif Wunin El Dedora kepada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Kepala Inspektorat SBT Muhammad Iksan Keliwoy menegaskan, berdasarkan berita acara pemeriksaan mantan penjabat desa Sofyan Rumata dan Bendahara Gradus Rumudis diwajibkan mengembalikan dana temuan audit yang mencakup 14 item kegiatan dengan tenggang waktu 60 hari sebelum ditindaklanjuti penuh secara hukum. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari tokoh masyarakat Thomas Rusin yang membeberkan dugaan penyimpangan anggaran tahun 2025 dengan nilai ratusan juta rupiah. Beberapa program yang disoroti antara lain pembangunan gedung PAUD dan posyandu yang dikreasikan secara asal-asalan, penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang tidak merata hingga pemotongan honor perangkat desa. Dampaknya, aktivitas pelayanan masyarakat dan PAUD di desa tersebut dilaporkan mandek total sejak Desember 2025 lalu. Menanggapi kasus ini, warga desa Unin, El Dedora mendesak penjabat desa yang baru, Jamal Laitupa, untuk segera menonaktifkan Gradus Rumudis dari Jabatan Bendahara Desa agar fokus pada proses hukum di kejaksaan. Warga berharap pihak aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus ini hingga akarnya. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Sofyan Rumata maupun Gradus Rumudis belum memberikan tanggapan resmi mereka. Pemerintah Kota Ambon resmi memulai proyek penelitian internasional bertajuk Advancing Equitable and Just Energy Transition melalui kick-off meeting di Balai Kota Ambon. Program kolaboratif lintas sektor ini menggandeng sejumlah investasi nasional dan Australia seperti Universitas Katolik Sweji Pranata dan Masquerine University serta komunitas lokal. Fokus utamanya adalah pengembangan inovasi pengolahan sampah plastik berbasis masyarakat, pendidikan lingkungan inklusif demi mewujudkan transisi energi yang berkeadilan di Kota Manise. Langkah besar ini diambil mengingat Kota Ambon saat ini masih masuk dalam kategori daerah dalam pembinaan terkait pengolahan sampah oleh Kementerian LHK. Menanggapi tantangan tersebut, Penjabat Wali Kota Ambon, Bedwin Watimena, Wali Kota Ambon, Bedwin Watimena menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian, melainkan butuh kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak agar tantangan lingkungan ini dapat dilalui dengan baik. Sebagai aksi nyata, pemerintah Kota Ambon juga berencana menerapkan teknologi material facility atau MRF dan Resource-Derived Fuel atau RDF pada tahun ini untuk mengubah sampah menjadi energi terbarukan. Melalui penelitian kolaboratif ini, pemerintah berharap dapat melahirkan dokumen komprehensif yang mematakan masalah sampah secara akurat, sekaligus menawarkan solusi jangka panjang demi berkelanjutan lingkungan Kota Ambon. Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memastikan dana insentif bagi tenaga kesehatan RSUD Dr. M. Haulusi akan segera dicairkan. Proses administrasi saat ini terus dipercepat agar hak para nakes bisa langsung diterima. Sambil berpantun, Gubernur menegaskan komitmennya bahwa semakin cepat proses ini selesai, maka akan semakin baik. Menurut Henry, keterlambatan pencairan ini bukan karena anggarannya tidak ada, melainkan karena masih dalam tahap finalisasi petunjuk teknis atau juknis. Langkah ini harus diambil agar penyaluran dana tetap sesuai aturan dan tidak memicu masalah hukum di kemudian hari. Pihak manajemen RSUD Haulusi pun telah diinstruksikan untuk segera menuntaskan hambatan teknis tersebut. Sebelumnya, polemik ini sempat bergulir sejak anggaran insentif sebesar 9,8 miliar rupiah turun pada Agustus tahun lalu. Meski peraturan gubernur sudah terbit sejak Januari 2026, dana tersebut belum juga diterima para nakes hingga pertengahan tahun ini. Pemerintah daerah kini fokus menyelesaikan kendala di internal manajemen rumah sakit agar masalah tidak berlarut-larut. Pendengar, stok Pertalite di Ambon dipastikan aman meski antrean meningkat. Lina Tehu Puring mengantarkan laporannya.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax secara nasional mendorong sebagian pengguna kendaraan bermotor di Kota Ambon beralih ke Pertalite. Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Meningkatnya konsumsi Pertalite memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok BBM bersubsidi tersebut di Kota Ambon. Warga berharap pasokan tetap terjaga agar kebutuhan transportasi sehari-hari tidak terganggu. Menanggapi hal itu, Wali Kota Ambon Bodowin Watimena mengatakan, pemerintah kota telah berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait ketersediaan BBM di kota berjuluk Manise ini. Hasil koordinasi menunjukkan stok Pertalite masih aman dan juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, depo BBM di Kota Ambon tidak hanya melayani kebutuhan Maluku, tetapi juga Maluku Utara dan Papua. Karena itu, sistem distribusi telah diatur sehingga pasokan BBM tetap tersedia dan dapat disalurkan sesuai kebutuhan. Ia menegaskan, informasi mengenai ketersediaan stok Pertalite diperoleh langsung dari Pertamina. Pemerintah daerah pun memastikan pasokan BBM masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Ambon.
0: Ini kami semua pastikan bahwa stok BBM di Kota Ambon tersedia dan mencukup. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Ambon, ya jangan percaya dengan itu yang menyesatkan bahwa BBM habis. Karena itu kami semua berharap, mari kita membeli BBM secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita.
3: Bodowin mengakui, kenaikan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga komoditas lainnya karena biaya produksi dan transportasi turut meningkat seiring penyesuaian harga bahan bakar. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pemkot Ambon akan terus menjaga ketersediaan stok kebutuhan masyarakat agar pasokan tetap stabil dan gejolak harga di pasar dapat ditekan. Demikian Lina Tehu Puring melaporkan.
2: Pendengar, angka kecelakaan lalu lintas yang ditangani Polres Maluku Tenggara sepanjang Januari hingga Mei 2026 dinilai mengalami penurunan. Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad mengungkapkan selama 5 bulan terakhir pihaknya tercatat hanya menangani satu kasus kecelakaan yang melibatkan sesama kendaraan. Meski kecelakaan antar kendaraan menurun, polisi mencatat angka kecelakaan lalu lintas tunggal di wilayah tersebut justru masih cukup tinggi. Menurut AKP Syarifuddin, maraknya kasus kecelakaan tunggal ini menjadi indikator bahwa tingkat kesadaran para pengendara dalam berlalu lintas di jalan raya masih belum maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, Satlantas Polres Maluku Tenggara menegaskan akan terus mengencangkan edukasi dan pemahaman aman berkendara kepada masyarakat. Polisi juga mengimbau warga agar selalu mengenakan atribut keselamatan lengkap, bukan demi menghindari rahasia petugas, melainkan demi melindungi keselamatan diri sendiri di jalan raya. Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara resmi meluncurkan aplikasi bernama MTH Smart untuk memangkas jarak dan waktu pengurusan administrasi para guru di wilayah kepulauan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun menjelaskan, pihak aplikasi yang sudah bisa diunduh di Google Play Store ini dirancang untuk mempermudah pelayanan surat-menyurat dan perizinan para tenaga pendidik. Melalui aplikasi ini, para guru yang berada jauh dari pusat kota kini tidak perlu lagi datang langsung ke Langgur hanya untuk mengantarkan surat fisik. Hanubun mencontohkan, untuk kemajuan izin, guru cukup mengakses menu di aplikasi. Kemudian, kepala sekolah akan melakukan aktivasi, dilanjutkan dengan verifikasi oleh dinas, hingga divalidasi langsung oleh kepala dinas secara digital. Aplikasi MTH Smart ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi para guru yang bertugas di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal atau 3T. Selain mendorong adaptasi teknologi digital terkini, inovasi ini juga dinilai ampuh menjawab tantangan rentangan kendali di wilayah Maluku Tenggara, sehingga waktu dan biaya perjalanan para guru dapat dihemat hanya lewat genggaman tangan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon menegaskan komitmen kuatnya untuk memberantas habis praktik pungutan liar atau pungli di seluruh kapal yang beroperasi di wilayahnya. Jenderal Manajer ASDP Ambon Syamsuddin Tanasi memastikan tidak ada toleransi maupun izin bagi awak kapal yang nekat melakukan pungutan di luar ketentuan resmi. Ia mengingatkan penumpang bahwa seluruh tarif tambahan yang sah sudah diatur oleh keputusan direksi dan memiliki dasar hukum yang jelas. Menyikapi hal ini, manajemen ASDP meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan oknum anak buah kapal atau pihak lain yang melakukan pungli di lapangan. Laporan yang harus disertai bukti yang akurat agar tim internal perusahaan bisa langsung melakukan pemeriksaan. Syamsuddin menegaskan setiap oknum yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran akan langsung dikenakan sanksi dan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. Langkah bersih-bersih ini merupakan instruksi langsung dari jajaran direksi pusat yang diperkuat dengan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pimpinan dan manajer ASDP Ambon. Melalui gerakan ini, ASDP berkomitmen menjaga kepercayaan publik dengan menghadirkan layanan penyeberangan yang transparan. Masyarakat sebagai pengguna jasa juga diajak untuk ikut mengawasi jalannya pelayanan di atas kapal demi kenyamanan bersama. Pendengar, data yang akurat menjadi kunci bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjawab persoalan daya beli, lapangan kerja, dan kesenjangan pembangunan melalui Sensus Ekonomi 2026. Irine Cahari Cahyani mengantarkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan Sensus Ekonomi 2026 menjadi landasan penyusunan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi masyarakat, mulai dari melemahnya daya beli, terbatasnya lapangan kerja, hingga kesenjangan pembangunan antar wilayah. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Landmark Langgur Senin pagi. Menurut Hanubun, hasil sensus tidak boleh berhenti sebagai dokumen statistik semata, melainkan harus menjadi referensi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Setiap keputusan pemerintah harus didasarkan pada data yang valid dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
2: Oleh karena itu, Sensus Ekonomi 2026 adalah momen yang strategis dan langkah yang sangat tepat, tidak hanya mencatat dan mendata, tetapi dengan pengukuran yang dilakukan menjadi gambaran nyata kondisi ekonomi kita. Untuk sensus ekonomi ini harus didukung sepenuhnya. Jadi Pak Kepala BPS, jangan ragu, kalau data itu masuk, pasti kami, saya dan pimpinan dan anggota DPRD pasti menggunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah pembangunan ekonomi pada waktu yang akan datang.
1: Hanubun menjelaskan terdapat 3 persoalan utama yang diharapkan dapat dijawab melalui hasil sensus ekonomi 2026. Ketiga persoalan tersebut meliputi daya beli masyarakat yang melemah, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan, serta pemerataan distribusi ekonomi antar pulau ke kecil dan pulau ke besar. Percepatan pertumbuhan ekonomi di Pulau Ke Besar perlu menjadi perhatian serius mengingat wilayah tersebut masih menghadapi ketertinggalan dibandingkan kawasan lainnya. Hasil sensus diharapkan mampu memberikan gambaran rinci mengenai sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, termasuk mendukung pengembangan kota elat dan revitalisasi pasar elat. Di sisi lain, pelaksanaan sensus di lapangan juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama di wilayah terpencil. Namun demikian, para petugas sensus menyatakan siap menjalankan tugas untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat. Salah satu petugas sensus ekonomi 2026, Freddy Jamrewaf mengatakan dirinya mendapat tugas melakukan pendataan di Kecamatan Ke Besar Utara Barat yang meliputi Desa Fa'a, Ngurwalek, Ohetuf, dan Hangur. Ia menjelaskan pendataan tahun ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
3: Tugas yang diemban sendiri untuk kami petugas ekonomi 2026 itu adalah mendata sosial ekonomi masyarakat, sensus pertanian, dan juga sensus usaha. Memang di 2026 sesuai yang disampaikan oleh Kepala BPS Maluku Tenggara, berbeda dengan 2016 di mana kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan 3 jenis sensus tadi.
1: Freddy mengakui sejumlah kendala yang berpotensi dihadapi petugas, antara lain jarak antara desa yang cukup jauh serta keberadaan warga yang tidak selalu berada di rumah saat pendataan dilakukan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, petugas telah diarahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa agar informasi mengenai pelaksanaan sensus dapat tersampaikan secara merata kepada masyarakat. Freddy berharap masyarakat bersedia menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka. Data yang terkumpul akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Maluku Tenggara. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Namblea kembali membuktikan keberhasilan program pembinaan mandiri bagi warga binaannya. Bertepatan dengan agenda penyuluhan pertanian, Lapas Namblea sukses menggelar panen sawi melimpah hasil kerja keras para warga binaan. Kegiatan produktif ini dilakukan lewat kolaborasi apik bersama Balai Penyuluh Pertanian Desa Waplau dan Yayasan Bina Tani Sejahtera atau YBTS. Kepala Lapas Namblea Muhammad Marasebesi memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan panen 25 ikat sawi. Menurutnya, aktivitas bercocok tanam di dalam lapas bukan sekedar pengisi waktu luang, melainkan wujud nyata dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Selain dibekali keahlian bertani yang berguna saat bebas nanti, para warga binaan juga berhak mendapatkan upah atau premi yang disesuaikan dengan omset dari hasil panen tersebut. Sementara itu, Koordinator BPP Waplau, Apitum Buton, menjelaskan momentum panen kali ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan petugas baru dari YBTS selama beberapa pekan ke depan. Tim penyuluh akan menggelar serangkaian pelatihan di lahan percentuhan Lapas Namblea. Program ini diharapkan dapat memperkaya ilmu serta teknik pertanian modern bagi kelompok tani warga binaan agar hasil panen ke depan semakin maksimal. Pendengar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menegaskan bahwa pemecahan bidang tanah menjadi salah satu layanan pertahanan yang paling banyak diakses masyarakat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATRBPN, Sami Adrian, menjelaskan bahwa layanan bagi satu sertifikat induk menjadi beberapa bagian baru ini umumnya diajukan untuk kebutuhan pembagian warisan, penjualan sebagian tanah hingga pengembangan kawasan perumahan. Sesuai aturan pendaftaran tanah, setiap bidang baru hasil pemecahan akan dibuatkan surat ukur, buku tanah serta sertifikat baru. Sementara sertifikat induknya otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk pengajuannya, masyarakat perlu menyiapkan dokumen seperti sertifikat asli, KTP, kartu keluarga, dan bukti lunas PBB khusus untuk pengembangan perumahan wajib, menyertakan rencana tapak atau site plan. Sedangkan untuk tanah warisan harus melampirkan akta waris resmi. Namun perlu diingat, pemecahan ini tidak berlaku bagi tanah ulayat masyarakat hukum adat yang terdaftar atas nama perorangan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, kantor pertanahan setempat akan melakukan pengukuran ulang di lapangan dan menyusun peta bidang yang baru sebelum menerbitkan sertifikat. Demi mempermudah masyarakat, Kementerian ATR BPN mengimbau warga untuk memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku yang bisa diunduh gratis di ponsel pintar. Lewat aplikasi tersebut, masyarakat bisa dengan mudah mengecek simulasi biaya serta persyaratan lengkap tanpa harus mengantri lama di kantor pertanahan. Pendengar, panitia Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Maluku Utara memperpanjang masa pendaftaran daring SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027. Wahyu Diyahya mengantarkan laporannya.
4: Dari hasil-hasil kajian atau monitoring di lapangan, panitia memutuskan untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi dari akun.
5: Panitia SPMB Maluku Utara memperpanjang masa pendaftaran daring SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 15 Juni 2026. Ketua Panitia SPMB Maluku Utara, Sofian, kepada RRI di SMK Negeri 1 Kota Ternate Senin siang menjelaskan, kebijakan perpanjangan diambil setelah panitia melakukan monitoring pelaksanaan pendaftaran di berbagai stasioner yang dibuka di Kota Ternate maupun 10 kabupaten kota lainnya di Maluku Utara. Hasil pemantauan menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses pendaftaran dan verifikasi data peserta, sehingga dibutuhkan tambahan waktu agar seluruh calon murid dapat menyelesaikan tahapan pendaftaran dengan baik.
4: Nah, untuk itu, dari hasil-hasil kajian atau monitoring di lapangan, panitia memutuskan untuk melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan verifikasi dari akun.
5: Sofian menjelaskan, hingga saat ini masih banyak data pendaftar yang belum selesai diverifikasi oleh operator. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan petugas verifikator melakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti untuk memastikan kesesuaian dokumen yang diunggah oleh peserta. Dalam prosesnya, panitia juga menemukan sejumlah dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, sehingga peserta harus melakukan perbaikan dan mengajukan kembali berkas mereka. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, panitia SPMB juga menambah dua stasioner pembantu di Kota Ternate, masing-masing di SMK Negeri 1 Ternate di Jalan Siswa dan juga SMA Negeri 4 Ternate di Dufa-Dufa. Kedua posko ini dibuka untuk membantu peserta yang memerlukan pendampingan dalam proses pendaftaran. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara ini menegaskan, kebijakan perpanjangan masa pendaftaran telah sesuai dengan mekanisme dalam peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 3 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi panitia untuk melakukan penyesuaian jadwal apabila ditemukan kondisi tertentu di lapangan.
4: Nah, hari ini kita perpanjang untuk jadwal pendaftaran atau registrasi akun, yaitu dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 20 Juli. Berarti ada 5 hari penambahan waktu yang kami lakukan untuk proses registrasi dan penginputan data.
5: Sementara itu, tahap pendaftaran pemilihan jalur akan dibuka pada 22 hingga 24 Juni mendatang. Tahap pertama diperuntukkan bagi jalur afirmasi dan prestasi, sedangkan tahap kedua dibuka untuk jalur domisili dan mutasi. Dengan penambahan waktu ini, panitia berharap seluruh calon peserta didik dapat menyelesaikan registrasi dan melengkapi dokumen persyaratan sebelum memasuki tahap seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Maluku Tengah Amir Awad Zulkarnain menyatakan komitmen dan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan ajang internasional Darwin Bandeira Yacht Race 2026. Dukungan ini disampaikan langsung saat menerima audiensi Ambon Sailing Community atau ASC di ruang kerjanya. Bupati menilai kehadiran belasan kapal layar beserta turis asing asal Australia ini menjadi instrumen strategi untuk mendongkrak promosi pariwisata Bandeira di kancah global sekaligus menggerakkan ekonomi lokal secara langsung. Untuk mensukseskan acara tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama dinas teknis terkait memastikan akan memberikan pelayanan publik terbaik. Bupati Amir Awad juga mengkonfirmasi bahwa dirinya akan hadir langsung di Bandeira untuk membuka acara penyambutan serta menyerahkan piala pada malam penghargaan. Selain itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan rangkaian pertunjukan budaya khas untuk berbagai ruang interaksi hangat antara para pelayar internasional dan warga lokal Kepulauan Banda. Lebih lanjut, momentum olahraga bahari ini diharapkan bisa membuka ruang sinergi yang lebih luas dengan kota-kota strategi di Australia, termasuk menjejaki peluang investasi pariwisata yang konkret di masa depan. Menutup keterangannya, Bupati mengimbau seluruh masyarakat Maluku Tengah, khususnya warga Kepulauan Banda, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan menjadi tuan rumah yang ramah. Hal ini penting agar ajang bergengsi ini bisa terus dipertahankan menjadi kalender pariwisata tahunan yang berkelanjutan. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Stok Pertalite di Ambon dipastikan aman meski antrean meningkat. Data yang akurat menjadi kunci bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjawab persoalan daya beli, lapangan kerja, dan kesenjangan pembangunan melalui sensus ekonomi 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di pagi ini ya. Info pagi hadir untuk Anda pendengar di pagi ini. Berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id kami hadirkan untuk Anda.

Baik, pendengar, informasi terupdate untuk Anda di saat ini yang kami kutip dari laman kami rri.co.id untuk Anda di saat ini ya, pendengar. Bahwa Pantai Halong yang berada di kawasan Halong menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Ambon yang ingin menikmati liburan dengan biaya terjangkau. Selain lokasinya yang mudah dijangkau ya pendengar, pantai ini menawarkan pemandangan laut yang indah dengan suasana yang tenang dan nyaman untuk bersantai. Dan pada akhir pekan ya, Pantai Halong ramai dikunjungi keluarga, anak muda hingga wisatawan lokal. Pengunjung dapat menikmati hamparan pantai sambil duduk di bawah pepohonan yang rindang. Informasi lain untuk Anda pendengar, bahwa tim SAR gabungan memperluas area pencarian terhadap 8 korban yang mengalami kecelakaan speedboat tenggelam di perairan Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Upaya pencarian yang memasuki hari ke-6 itu dilakukan dengan menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi para korban terbawa arus. Dan SRU 1 dari kapal patroli KP 16-2006 Ditpol Airut Polda Maluku melaksanakan pencarian korban sejauh 63 nautikal mil arah barat laut dari Pulau Tepa. Disusul SRU 2 Longboat Masyarakat melaksanakan pencarian dan penyisiran dengan jarak 39 nautikal mil arah barat dari Pulau Tepa. SRU 3 Speedboat Masyarakat melaksanakan pencarian dan penyisiran sejauh 29 nautikal mil arah barat dari Pulau Tepa. Dan SRU 4 dari Longboat Masyarakat bergerak melaksanakan pencarian sejauh 28 nautikal mil arah barat dari Pulau Tepa. Kepala Kantor SAR Ambon M. Arafah mengatakan area pencarian diperluas hingga beberapa mil laut dari lokasi kejadian. Tim dibagi ke sejumlah sektor untuk memaksimalkan proses penyisiran. Operasi pencarian korban terus dilakukan tim SAR gabungan hingga sore hari, namun belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda info cuaca terupdate untuk Anda hari ini dari BMKG.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah tersambung dengan prakirawan Puput yang akan melaporkan secara langsung info cuaca hari ini. Halo Puput.
2: Halo.
0: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut akan kami sampaikan prakiraan cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari ini Kamis 18 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca wilayah Maluku, pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian barat, dan Maluku Tengah. Sedangkan untuk siang hari, diperkirakan umumnya cerah hingga berawan tebal, dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Selanjutnya untuk malam hari, umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya peluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk esok hari, pada dini hari umumnya diperkirakan cerah hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Seram bagian barat, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 96%. Masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 45 km per jam di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk tinggi gelombang, terdapat peluang tinggi gelombang sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata Leti, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami. Kita kembali studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih prakirawan Puput yang sudah melaporkan secara langsung info cuaca terupdate hari ini untuk kita ketahui. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: pacar lagi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kita sudah ada di menit ke-31 ya pendengar, di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kami akan hadirkan untuk Anda opini publik, berbagai komentar dan opini kami hadirkan untuk Anda ya pendengar di pagi ini, terkait dengan peran duta baca pelajar dalam pengembangan literasi. Untuk Anda yang mau berpartisipasi, memberikan komentar dan opininya, boleh ya di sini nanti berbagai tanggapan dan masukan Anda, pertanyaan Anda kami akan jawab di pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam dialog interaktif. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat beraktivitas di hari ke-19, hari ke-18 ya di bulan Juni tahun 2026.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di pagi ini ya. Tetap semangat dan tetap eksis menjalankan tugas dan tanggung jawab di pagi ini, dan kita masih ada di opini publik untuk Anda pendengar dan menghibur suasana sore pagi Anda dengan cuaca kota Ambon di pagi ini yang sangat bersahabat ya pendengar. Semoga tugas dan tanggung jawab yang Anda lakukan di hari ke-20 ini semuanya berjalan lancar dan tetap eksis menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kami masih ada di pagi ini di opini publik, komentar dan opini masih kami menanti untuk Anda yang mau berpartisipasi di pagi ini. Dan nantinya di pukul 8 kami hadirkan untuk Anda ya pendengar dialog pagi bersama Pro 1 RRI Tual ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda dengan topik peran duta baca pelajar dalam mengembangkan literasi di Kota Tual. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda. Dialog interaktif Korwil Nusantara 3 kami hadirkan di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Menteri Pertanian secara resmi menyetujui usulan program hilirisasi ubi kayu di Provinsi Maluku untuk diolah menjadi bioetanol. Keputusan strategis ini diambil dalam pertemuan antara Menteri Pertanian dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, didampingi oleh Bupati Buru Selatan dan Kadis Pertanian Provinsi Maluku. Berdasarkan Permentan, Provinsi Maluku tercatat memiliki lahan ubi kayu seluas 155.026 hektar yang tersebar di 4 kabupaten. Kawasan potensial tersebut mencakup Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru Selatan. Dari total luasan yang tersedia, Kabupaten Buru Selatan memegang potensi terbesar dan siap menjadi ujung tombak program. Dan untuk memaksimalkan potensi tersebut, Mentan menyarankan pemerintah Kabupaten Buru Selatan segera menyiapkan kawasan inti produksi. Kawasan ini nantinya akan dikerjasamakan secara sinergis dengan pihak BUMN, salah satunya adalah PT Perkebunan Nusantara 1 atau PT PN 1.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Tual untuk mengikuti aspirasi 1000 pulau.

0: Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.
1: Baik pendengar, sudah jam 8 pagi 4 menit di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dari Jalan Soekarno-Hatta Wajang Langgur, Maluku Tenggara. Pro 1 RRI Tual kembali mengajak Anda pendengar dan pemirsa bukan hanya di wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, tapi juga Anda yang berada di Seram bagian timur, Seram bagian barat, Kota Ambon, dan di wilayah Maluku Tengah hingga ke Maluku Utara. Pendengar RRI Nusantara 3 yang saat ini tengah beraktivitas, kami ajak untuk 1 jam kita berbagi tentang literasi di Kota Tual. Dan ini nih yang menjadi pusat perhatian saat ini, yakni Duta Pelajar Mariadat 2026 yang diprogramkan sudah dipilih dan menentukan juga beliau yang sudah bersama dengan para narasumber pagi ini di dialog interaktif yang menghadirkan dalam e-flyer yang sudah kami pampang, kami sebar juga, sebenarnya adalah kepala dinas, namun untuk pelaksanaannya ini beliau terkendala sehingga yang hadir adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual, Ibu Ratnasari Tamher. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Bung Tino. Selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dan bersama beliau juga ada pegiat literasi nih, Kota Tual, Maluku Tenggara sekaligus, Ibu Maria Tohata.
3: Selamat pagi.
1: Yang akrab bagi pelajar maupun orang-orang dekatnya Mem Tohata.
3: Ya. Ya, benar.
1: Selamat pagi Mem, beliau juga adalah owner dari Taman Baca Lirabata.
3: Benar sekali. Selamat pagi.
1: Pada segar-segar semua ini, apalagi yang akan saya perkenalkan berikutnya ini yang menjadi pusat perhatian kita. Untuk itu pendengar dan pemirsa, Anda bisa bertanya ataukah ingin berinteraksi dengan adik kita ataupun ibu-ibu berdua ini. Silakan menghubungi nomor 08135495875. Sekali lagi 081354958 75, atau 0916214462. Ulangi 0916214462, atau pada kolom komentar di akun media sosial RRI Tual Facebook maupun YouTube yang tengah menyiarkan langsung. Baik pendengar dan pemirsa, pagi ini kita berbincang tentang peran dan tantangan Duta Baca dalam menggerakkan literasi di era digital. Untuk itu, mengawalinya kami langsung saja ke Ibu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ini program Duta Baca sebenarnya apa, Ibu? Maksud tujuannya?
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Tino. Ketemu lagi dengan rekan-rekan RRI. Pastinya saya mengapresiasi sekali lagi bahwa selalu ada perhatian khusus kepada kami Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menggerakkan literasi melalui media online seperti itu. Ya, memang program Duta Baca ini adalah juga merupakan program nasional, dan kami selaku Dinas Perpustakaan tentunya di daerah dalam hal ini juga harus mendukung atau menunjang program nasional tersebut. Alhamdulillah di tahun 2026 ini, setelah sekian lama mimpi ini kita inginkan, kita bangun, dan ini bisa terwujud di tahun 2026 melalui pemilihan Duta Baca Pelajar tingkat SMA yang baru saja kami gelar di akhir Mei kemarin tahun 2026. Dan ini merupakan satu program yang cukup seksi ya menurut kami, karena peran Duta Baca di sini sangat besar, apalagi melihat perkembangan teknologi komunikasi saat ini, era digitalisasi juga cukup berkembang pesat, sehingga kehadiran Duta Baca di sini kami selaku dinas berpikir bahwa kehadiran Duta Baca di sini sangat penting untuk menggerakkan literasi khususnya di sekolah dan di masyarakat Kota Tual pada umumnya.
1: Ini
2: seperti itu.
1: Dilakukan secara nasional atau hanya dari di dinas?
2: Artinya kami mengacu pada program nasional, bahwa secara nasional juga ada Duta Baca Nasional, dan rujukannya kami di daerah juga mengikuti seperti itu. Kami menunjang program itu dengan mengintervensi dari anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pemilihan Duta Baca ini.
1: Oke, baik. Nanti mau dilanjutkan, tapi tadi belum saya beritahu namanya. Duta Baca saat ini yang akhirnya hadir bersama dengan kita semuanya di tengah-tengah masyarakat melalui siaran ini, Diana Marlin Songyanan, yang terpilih sebagai Duta Pelajar Mariadat Kota Tual 2026, siswi SM kelas 11-1 SMA Negeri 7 Kota Tual. Ini beliau. Dan
4: halo,
1: selamat pagi Diana.
4: Selamat pagi hadirin sekalian dan juga.
1: Seleksinya sejak kapan Ibu Ratna?
2: Kami melakukan seleksinya itu di pertengahan bulan Mei. Dan kami cukup merasa kaget juga karena antusiasnya pelajar di Kota Tual itu cukup tinggi. Dan memang ada beberapa tahapan atau mekanisme yang kita lakukan pada saat itu melalui proses pentahapan sampai pada akhirnya terpilihlah Diana Songyanan sebagai Duta Baca Pelajar Duta Baca Pelajar Kota Tual.
1: Sebelum ke Diana, Diana sebentar ya. Kita ke pegiat literasi yang selama ini aktif sekali bersama dengan beberapa yang sebenarnya juga sudah dikenal. Ya, mudah-mudahan nanti dalam perbincangan ini kami perkenalkan lagi. Tapi Mem Tohata yang pagi ini berkesempatan untuk bersama di perbincangan ini. Pegiat yang selama ini aktif lalu melihat lagi inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Mem Tohata menanggapinya seperti apa?
5: Baik Bung Inu, tapi sebelumnya izinkan saya menyapa seluruh pendengar RRI Kota Tual yang ada di mana saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Baik, selaku pegiat literasi kami sesungguhnya sangat merespon positif akan semua program yang dilakukan ataupun dirancang oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, bahwa kurang lebih 3 tahun belakangan ini di Persipda Kota Tual sudah melakukan banyak hal untuk menunjang ataupun mewujudkan gerakan literasi yang ada di Kota Tual. Terkait pemilihan Duta Baca sendiri, pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual melibatkan berbagai unsur. Ya, di antaranya kami sendiri pegiat literasi, kemudian bersama dengan Bunda Yayu, akademisi Ibu Susi, kemudian pustakawan Pak Irfan. Dan juga salah satu kepala bidangnya Pak Alifuan Amir yang biasa kami sapa Pak Diba. Kemudian tentu saja ada Ibu Sekretaris Dinas di dalam tim jurinya juga, Ibu Ratna Sari Tahar. Dan pemilihan Duta Baca ini benar-benar melalui tahapan dan seleksi yang sangat komprehensif menurut saya. Mereka harus melewati 6 tahapan, mulai dari seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan tes kompetensi dasar, dilanjutkan lagi dengan tes wawancara, kemudian ada video konten video konten literasinya juga.
1: Ya, video-video ini yang lalu lebih banyak diketahui masyarakat bahwa ada
5: benar sekali
1: program itu ya.
5: Kemudian yang paling menurut saya yang paling signifikan itu adalah ketika mereka ada di tahapan 5 besar, semifinal dan kemudian grand final.
1: Mm-hmm.
5: Di grand final itu mereka harus melakukan presentasi, mereka juga harus kemudian berhadapan dengan kurang lebih 12 pertanyaan minimal dari setiap dari dewan juri, karena masing-masing juri diberikan kesempatan untuk 2 pertanyaan dan itu bisa dijawab secara baik oleh setiap mereka. Kemudian mereka, ketiga grand finalist ini juga harus mempresentasikan program kerjanya, apa yang akan mereka lakukan kalau terpilih sebagai duta baca. Sehingga kami berkeyakinan sungguh sebagai pegiat literasi bahwa kegiatan ataupun pemilihan duta baca ini telah melewati tahapan seleksi yang sangat komprehensif dan dari kegiatan ini bisa terpilih duta baca yang menurut kami kompeten, capable dan mampu untuk melaksanakan tugasnya selama kurang lebih setahun ke depan sesuai dengan masa jabatannya sebagai duta baca Mariadat pelajar, duta baca pelajar Mariadat Kota Tual 2026 nanti. Demikian Bung Tino.
1: Baik, langsung saja kita ke adik kita yang manis ini nih. Pasti ini kebanggaan ya. Kebanggaan adik bersama dengan itu tadi ada orang tua yang ini ya. Menemaninya sampai ke RRI Tual, juga sekolahnya SMA Negeri 7. Iya. Iya, yang selama ini karena lokasinya agak ini ya, di pinggir kota. Iya. Sekarang ini Diana di waktu mengikuti ajang ini, persiapannya bagaimana?
4: Kalau untuk persiapan ya, itu memang saya lakukan dengan sungguh-sungguh tentunya. Walaupun waktu sebelum mendengar hasil 5 besar ini, saya sempat ragu sih sebenarnya, kira-kira saya lolos gak ya. Tapi di balik itu saya juga berpikir gini, lolos dan tidaknya, setidaknya tuh saya udah punya pengalaman yang berharga ya bagi diri. Jadi persiapannya itu saya lakukan sebelum mendengar hasil 5 besar. Jadi persiapannya itu dalam berupa presentasi, wawancara. Saya coba buat suatu skenario tentang bagaimana cara saya presentasi visi, misi, serta program kerja yang nanti akan saya jalankan. Walaupun waktu itu saya tidak sempat berpikir kira-kira nanti saya kedepannya bisa sampai ke grand final, tahap finalnya. Jadi demikian. Terus untuk persiapannya itu saya di rumah, saya didampingi juga orang tua untuk membantu dalam bagaimana cara saya bisa menyampaikan memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh dewan juri. Dan saya juga dari situ saya harus melihat kira-kira isu-isu apa tentang literasi yang terjadi di zaman sekarang dan bagaimana saya bisa menghasilkan program kerja yang menjawab atau menjadi solusi dalam permasalahan literasi tersebut.
1: Nilai apa yang paling Ade dapatkan dari ini nih, ajang ini, seleksi
4: nilai
1: ini?
4: Nilai yang paling saya dapatkan yaitu kemampuan saya dalam berkomunikasi, nilai kepercayaan diri, terus bagaimana saya bisa mempengaruhi orang lain untuk terus meningkatkan budaya membaca di lingkungan sekitar.
1: Iya. Dan di waktu grand finalnya itu harus berhadapan dengan beliau-beliau ini ya, yang
4: wah,
1: ini orang-orang hebat ini ya, yang bukan hanya berhadapan dengan kita-kita tapi orang-orang lebih hebat lagi itu. Itu waktu itu gimana itu?
4: Kalau waktu itu sih perasaannya sedikit deg-degan, tapi ya mau bagaimana, kan kita udah bisa maju selangkah nih, jadi harus berusaha dengan baik.
1: Mau jadi pelajar Mariadat ini ya, karena apa namanya ini, julukan Mariadat ini nih, ini bukan biasa-biasa saja ya. Akhirnya menang.
4: Dan puji Tuhan berhasil.
1: Berhasil. Sekarang perannya ini jadi sebuah kewajiban lagi ya bagi Diana. Nah, tapi ke Dinas Perpustakaan dulu nih. Ini bagaimana nih kolaborasi dengan beliau di depannya Ibu Ratna dan juga pemerintah kota sendiri ke Ibu dinas dulu, dinas bersama pegiat literasi selama ini gimana?
2: Ya, alhamdulillahnya bahwa kami untuk 4 tahun terakhir ini kami selalu membuka ruang, membuka ruang untuk berkolaborasi dengan para pegiat literasi. Dan alhamdulillahnya Mentoh Hatanya ini adalah salah satu pegiat literasi di Kota Tual yang cukup concern, sehingga kami menganggap bahwa dengan adanya kehadiran MEM ini semakin menggerakkan literasi itu sendiri. Mungkin karena selama ini mungkin ya sebelum-sebelumnya itu jauh sebelum saya berada di Dinas Perpustakaan, itu memang semacam apa ya, semacam mungkin alergi mungkin seperti itu ya. Artinya pihak luar ini kan kadang-kadang berurusan dengan birokrasi itu agak seperti kurang apa ya, kurang mengenakan gitu, sehingga ketika di beberapa tahun terakhir ini kami mencoba untuk membuka ruang kepada teman-teman pegiat literasi. Sesungguhnya kan kita juga nggak bisa jalan sendiri ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kami tetap harus menggandeng tangan atau berkolaborasi dengan para pegiat literasi utamanya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Dinas Perpustakaan itu bisa tercapai dengan adanya kolaborasi dan kerjasama.
1: Jadi ada tetap, program-program yang sebenarnya tidak tertulis tapi bisa dijalankan dengan baik, terbangun dengan chemistry yang akhirnya.
2: Di luar itu pun kami komunikasinya semakin lancar ya, artinya bersama MEM ini terlepas dari sebagai pegiat literasi, kami pun ya sebagai teman sebaya lah yang selalu bisa berdiskusi kira-kira kita mau bikin apa ini tentang pengembangan literasi di Kota Tual, seperti itu.
1: Oke, tapi dari pegiat literasi sendiri, Mentoh Hatta ini tantangan yang sampai dengan saat ini masih dialami oleh para pegiat literasi.
5: Baik, terima kasih Bung Tino. Ini pertanyaan yang bagi saya so seksi gitu ya. Tantangan untuk pegiat literasi, khususnya pegiat literasi yang ada di Kota Tual. Sampai saat ini kami merasakan bahwa belum ada sebuah wadah besar yang bisa mengakomodir seluruh pegiat literasi yang ada di Kota Tual. Dan untuk itulah kami sangat mengharapkan support pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, untuk menjadi rumah besar, rumah besar tempat seluruh pegiat literasi dan semua member komunitas itu bisa berada di dalamnya. Dan alhamdulillah sekali, puji Tuhan, bahwa kurang lebih sejak 2024 saya khususnya secara pribadi sebagai pegiat literasi merasakan sungguh bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual itu betul-betul mulai membangun chemistry, membangun koordinasi kerjasama dengan semua pegiat literasi yang ada di Kota Tual. Dan di awal 2026 sampai dengan pertengahannya ini, chemistry itu semakin terasa. Dan mungkin Bung Tino juga maksud saya Bung Tino dan masyarakat Kota Tual dan juga Maluku Tenggara bisa melihat dari publikasi yang dilakukan bahwa dua bulan belakangan ini ada begitu banyak kegiatan literasi, bahkan hampir setiap minggu kita melakukan kegiatan-kegiatan literasi, dan itu disupport oleh seluruh pegiat literasi yang ada, baik itu komunitas baik Taman Baca Nuhu Evaf, TBM Nuhu Evaf ya, TBNE maksud saya, yang dikomandai oleh Bung Hasan, kemudian ada K-Book Club, Aksara Lirabata, Aksara Kota Tual, kemudian ada Bunda Yayu
1: dengan program dengan seribu atau tidak salah buku di pulau itu ya?
5: Iya benar, gerakan seribu buku untuk anak pulau.
1: Iya,
5: itu ada juga teman-teman dari Dapur Literasi bahu-membahu. Dan sekarang karena Kota Tual ini di tahun 2026 mendapatkan seorang relawan literasi masyarakat dari Perpusnas.
1: Yeah.
5: Nah, kami semua menyatukan hati untuk mensupport seluruh program yang harus dilaksanakan.
1: Yeah. Ya,
5: oleh relawan literasi masyarakat tersebut. Nah, Bung Tino, tantangan terbesar kami adalah yang sampai sekarang belum bisa kita wujudkan adalah duduk bersama satu meja,
1: iya,
5: menyatukan visi dan misi, menyatukan perspektif untuk mewujudkan gerakan besar literasi, dan tujuan akhirnya adalah gerakan mewujudkan Kota Tual sebagai kota literasi.
1: Yang Memto Hatta maksudkan duduk bersama ini kira-kira hanya pihak Dinas Perpustakaan, wadah-wadah pendidikan, atau pihak mana lagi yang diharapkan?
5: Tentu saja tidak hanya pihak perpustakaan. Di sini kami mengharapkan adalah kontribusi pemerintah daerah, ya, kontribusi pemerintah daerah lewat OPD atau instansi instansi teknis terkait. Dan itu bukan cuma pihak perpustakaan,
1: yeah,
5: tapi juga misalnya dinas pendidikan,
1: yeah,
5: dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, semua ini terhubung sebenarnya dengan kami para pegiat literasi untuk mewujudkan gerakan literasi yang masif, yang berkiblat pada gerakan literasi nasional dengan tiga pilarnya, yaitu gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi sekolah.
1: Nah, tapi dengan adanya Dinas Perpustakaan, dengan wajahnya, dengan penampilannya yang keren saat ini, ya,
5: iya,
1: ya, sudah barang tentu ini sebuah optimis juga, ya.
5: Sangat.
1: Sangat. Dikomandoi oleh beliau-beliau. Ada Bapak Kepala Dinas, Ibu Sekretaris bersama seluruh jajarannya. Ya, sekarang kita ini nih pendengar pemirsa semuanya lagi menunggu juga nih adik kita nih yang manis. Adik Diana ini nih sudah terpilih sebagai duta pelajar Mariadat. Jadi perannya sekarang ini apa, Diana?
4: Namanya seorang duta baca, ya. Pasti perannya itu bagaimana kita menggerakkan pelajar atau masyarakat untuk bisa membudayakan literasi sebagai kebutuhan, bukan hanya sebagai kewajiban saja. Dan itu juga pastinya punya tantangan, ya. Apalagi di era digital kan kebanyakan pelajar zaman sekarang itu lebih ketergantungannya ke gadget, smartphone. Ya, di situ peran kita tuh diuji, ya. Karena bagaimana bisa kita mengarahkan mereka yang lebih sering scoring video-video pendek di TikTok atau medsos-medsos dan dibandingkan dengan membaca buku. Saya sering merasakan gitu sih, karena waktu sering kalau ada jam kosong di kelas itu kebanyakan teman-teman saya tuh lebih meluangkan waktu untuk mabar, game online dibandingkan membaca buku. Padahal sebenarnya membaca buku tuh memberikan mereka, menambah wawasan mereka dan membentuk pola pikir kritis mereka.
1: Iya, ada programnya yang sudah sifatnya dijadwalkan begitu sekarang?
4: Untuk program
1: sebagai duta baca?
4: Ya, program sebenarnya belakangan ini kan saya lagi sibuk juga karena peran sebagai pelajar. Di sekolah kan lagi ulangan.
1: Iya.
4: Jadi kedepannya ini saya ingin menjalankan program saya, salah satunya yaitu menyajikan sebuah kegiatan yang dimana melibatkan anak-anak. Karena kan saya berpikir gini, literasi itu harus dijalankan dari usia dini. Jadi di rumah kan, di lingkungan rumah tempat saya tinggal, banyak sekali anak-anak kecil yang setiap kali sore tuh sering main di pinggir halaman. Jadi di situ bagaimana saya bisa menempatkan diri saya sebagai seorang duta untuk mengajak anak-anak belajar dan membaca. Untuk program kedepannya itu saya juga ingin mengadakan suatu kegiatan menarik yang melibatkan anak-anak, misalnya bercerita cerita Nusantara, terus kemudian mengajak diskusi santai, dan itu relevan jika dilakukan ketika di luar ruangan, karena kan namanya berekreasi, ya, jadi butuh tempat yang luas mungkin saja.
1: Oke, jadi disesuaikan dengan zamannya Diana. yang main fun study sambil main begitu ya, Mem ya.
4: Iya.
1: Oke. Di Ta'ar sendiri kan Diana ada perpustakaan kemilau ya?
4: Iya, ada.
1: Ada. Dan di sana Diana juga ikut. Sempat atau
4: kalau untuk perpustakaan kemilau itu kan yang ada orangnya juga yang
1: kakak Pait yang sedang
4: mengurus. Jadi setiap malam itu anak-anak itu diumumkan lewat TOA untuk belajar malam. Jadi anak-anak kecil, adik saya juga termasuk ya.
1: Yeah.
4: Jadi ketika udah jam 7 udah mulai ada dari himbauan dari TOA untuk anak-anak yang dari SD sampai SMP yang ingin belajar segera ke perpustakaan untuk belajar. Jadi mereka tuh malam jalanan itu rame bukan karena main juga tapi karena saling ngajak untuk ke perpustakaan untuk belajar. Jadi adik saya tuh kalau di rumah lagi main game nih, tiba-tiba teman Willy ke tempat belajar yuk, kita belajar. Oh iya. Gitu.
1: Jadi kalau perpustakaan kemilau lebih umum, lebih besar ke desa, tapi Diana berusaha untuk lebih ini lagi ya, ke tempat dan sekitar Diana tinggal ya, supaya anak-anak di situ semuanya ikut.
4: Dan rencana saya ke depannya juga tuh ingin berkontribusi dengan salah satu taman kanak-kanak di samping rumah ya. Rumah saya itu kan ada sebuah taman kanak-kanak TK. Di situ saya ingin mengajak suatu kolaborasi. Nanti ruangannya tuh dipakai untuk membuat perpustakaan mini. Jadi kesempatan saya juga untuk mengajak anak-anak lain dalam meningkatkan literasi. Jadi di perpustakaan nanti saya akan hadirkan kegiatan-kegiatan yang mungkin mendorong orang tua untuk mengarahkan anak mereka melakukan kegiatan yang nantinya bermanfaat juga buat mereka.
1: Wah, keren.
2: Luar biasa.
1: Itu dia Diana Marlin Songyanan ya.
4: Iya.
1: Yang tiba-tiba saja memunculkan lagi nama SMA Negeri 7 Kota Tual. Lokasi Ohoi Ta'ar, Kecamatan Pulau Dulah Selatan, Kota Tual. Melalui program pemilihan ya Ibu ya. Pemilihan Duta Baca Mariadat 2020, Duta Baca Pelajar Mariadat 2026. Dari sekian banyak pelajar yang ingin menjadi duta, akhirnya beliau terpilih dan sekarang mulai bertugas. Ya, melalui perbincangan ini kami juga mengajak pendengar dan pemirsa ya untuk berpartisipasi dengan menelpon ataupun mengirimkan pesan tertulis ke 08135495875, 08135495875, atau menelponnya juga ke 0916214662, 0916214662, atau bisa ini menuliskan komentar Anda di ini nih, kolom komentar Facebook dan YouTube yang sedang kami siarkan langsung pagi ini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, itu dia salah satunya ya, yang sejalan dengan apa yang sedang kita bicarakan ini. Sudah punya RRI Digital atau belum ya, Diana?
4: Kalau belum sih.
1: Belum ya? Tapi nanti di-download ya, di HP-nya. Ini Mem Tohata ini nih yang sekarang ini sudah hadir siswa, beliau Diana ini sendiri yang kita nobatkan ya, sebagai Duta Baca Pelajar Mariadat. Ya. Tapi tentunya duta-duta baca ini yang sudah ikut seleksi Bu Ratna ya, mereka juga yang setelah tahu bahwa wah ternyata ini bagus sekali, Ya. Ini nih mau diajak seperti apa ini dari Mem Tohata bersama para pegiat literasi supaya apa yang kita harapkan bersama ini benar-benar terwujud.
5: Baik, terima kasih Bung Tino. Ya, sebenarnya harapan kami pegiat literasi untuk Duta Baca Pelajar Mariadat yang telah terpilih, kita tahu bersama bahwa peran Duta Baca itu melingkupi empat hal yang paling besar. Yang pertama dia sebagai penggerak literasi, kemudian kedua promotor perpustakaan, ketiga pemberdaya masyarakat, dan yang keempat penyuluh digital.
1: Iya.
5: Iya. Tentu saja kami sebagai pegiat literasi ingin menyentuh poin yang ketiga, yaitu pemberdaya masyarakat. Karena di peran inilah Duta Baca Pelajar itu diminta untuk bisa atau mampu membina komunitas baca dan membimbing siswa ya.
1: Iya.
5: Jadi tidak skupnya itu tidak hanya pada siswa SMA saja, SMP, SD, bahkan TK juga. Jadi tadi relevan dengan apa yang ingin dia lakukan seperti iya. itu. Atau warga agar lebih dekat dengan buku dan ilmu pengetahuan. Iya. Nah, di sini kami pegiat literasi memiliki sebuah harapan besar bahwa Duta Baca Pelajar Mariadat

0: Tani, teman-teman pegiat literasi dengan lingkungan sekolah. Karena ini kan duta belajar, duta baca,
1: baca pelajar.
0: Pelajar gitu ya.
1: Iya,
0: so kami menginginkan seperti itu. Agar yang tadi awalnya yang sudah saya sampaikan bahwa gerakan literasi yang bertumpu pada gerakan gerakan literasi yang mengacu kepada gerakan literasi nasional yang bertumpu pada tiga pilar tadi itu benar-benar dapat dilakukan secara berbarengan, baik itu literasi keluarga, literasi masyarakat, maupun literasi sekolah, seperti itu Bu.
1: Iya. Ke Ibu Ratna, kalau Dinas Perpustakaan sendiri mengawasi ataukah mendampingi nih para duta baca ini sepanjang dia bertugas bagaimana?
2: Iya, kayaknya mendampingi ya lebih pasti.
1: Mendampingi, ya.
2: Ya artinya ini kami juga bersyukur bahwa dengan adanya kehadiran Diana ini menambah semaraknya tadi kita dengan bersama dengan teman-teman pegiat literasi yang pasti bahwa Diana ini adalah sebagai role modelnya sekaligus brand ambasadornya Dinas Perpustakaan nih, tugasnya memang agak-agak berat ya. Tapi insya Allah dengan selalu berdampingan dengan kami Dinas Perpustakaan, termasuk juga dengan teman-teman pegiat literasi maupun komunitas dan seluruh kegiatan yang sifatnya adalah untuk pengembangan literasi, itu dia Diana sebagai duta baca ini wajib ada bersama-sama dengan kami, selalu membersamai sehingga apa yang tadi sudah digambarkan itu tujuan-tujuan dari bagaimana pengembangan literasi di sekolah, di masyarakat maupun di lingkungan keluarga itu bisa tercapai. Tentunya kami membutuhkan adanya kerjasama yang baik ya. Dan Diana akan selalu terus didampingi oleh kami Dinas Perpustakaan.
1: Tadi tentang yang disampaikan bahwa ini juga dilakukan secara nasional, apakah ada kemungkinan dia akan mengikuti di jenjang berikutnya, Ibu?
2: Oh iya, tentu saja. Jika ada peluang untuk duta baca di tingkat provinsi, kami akan mendorong Diana pastinya untuk terlibat langsung atau ikut. Karena kita Kota Tual alhamdulillah di tahun kemarin, dua tahun kemarin pun ikut dalam ajang nasional dan terpilih di mewakili Maluku pada saat itu untuk di Jakarta.
1: Wah.
2: Jadi tetap kami akan mendorong terus dalam setiap kegiatan apapun, kami akan terus mendampingi Diana sebagai duta baca dan jika ada kesempatan, kenapa tidak gitu.
1: Dan sesuai dengan video-video kami sempat lihat, itu ada pelajar-pelajar dari beberapa sekolah yang juga hebat-hebat ya di mempresentasikan itu ya materi mereka lewat video pendek itu ya. Tidak salah dari SR juga Kak Ibu?
2: Oh iya, sekolah rakyat.
0: Iya, benar.
2: Sekolah rakyat juga ikut.
1: Iya.
2: Iya, benar.
1: Dan itu anak-anak hebat ternyata dari Kota Tual.
0: Iya, baik Bung Tino. Sebagai salah satu anggota dewan juri, ya izinkan saya untuk menginformasikan bahwa pemilihan duta baca pelajar Mariadat Kota Tual 2026 diikuti oleh 8 sekolah baik SMA maupun SMK yang ada di Kota Tual dan mengikut sertakan 15 peserta gitu. Jadi sekolah-sekolah yang mengikutkan atau mendaftarkan anak-anaknya untuk ada dalam pemilihan duta baca adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Kota Tual, kemudian SMA Negeri 5 Kota Tual, SMA Negeri 7 Kota Tual, SMK Negeri 1, SMA Muhammadiyah, SMK Negeri 2, kemudian SMK Kesehatan Romel, dan sekolah ke-8 adalah SMA Terpadu
1: Al-Ikhlas
0: Kota Tual. Dengan jumlah peserta 15 peserta. Karena masing-masing sekolah mengirimkan 2 peserta, yang hanya mengirimkan 1 adalah SMA Terpadu Al-Ikhlas Kota Tual, seperti itu.
1: Ibu Ratna, kok bisa ada satu sekolahnya 2, padahal anak-anak dengan kelebihan keistimewaan ini lumayan banyak, Ibu?
2: Iya, sebenarnya kami membuka ruang seandainya lebih pun bisa, tapi pada saat itu mungkin karena keterbatasan waktu juga sehingga yang dikirimkan adalah 2 peserta yang mungkin menurut sekolah adalah mereka yang bisa mewakili atau merepresentasi sekolahnya dengan segala kompetensi.

0: untuk literasi itu sendiri.
1: Dan apakah ada rencana kalau digelar lagi tahun berikutnya,
0: iya,
1: lebih semarak?
0: Iya, insya Allah kami inginkan adalah terbuka untuk seluruh pelajar yang ada di Kota Tua. Nah, kita udah punya pelajar SMA, mungkin ke depan akan ada lagi duta baca untuk tingkat SMP dan bahkan SD. Karena memang antusias yang kita lihat sejauh ini sih, ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan literasi itu, antusiasme cukup tinggi.
1: Yeah.
0: Sehingga kami berkeinginan mudah-mudahan ke depan ada intervensi yang lebih, perhatian yang lebih besar lagi dari pemerintah daerah. Insya Allah kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kami lakukan.
1: Iya, sekarang ke Diana lagi nih. Diana, kalau tadi Mem bilang bahwa membutuhkan ini lebih bersatu lagi kita. Kalau Diana sudah mengalami, ya, dan kita semuanya tahu kalau HP jadi tantangan terbesar. Tapi menurut Diana, di peran sekarang ini sebagai duta baca pelajar, apalagi tantangannya? Supaya maksud tujuan kita semuanya biar anak-anak ini rajin baca apa?
2: Tantangannya selain ketergantungan terhadap gadget, tantangannya juga karena di wilayah-wilayah tertentu tuh jarak rumah tempat tinggal dengan perpustakaan itu agak jauh, kebanyakan ya di daerah-daerah terpencil. Sehingga saya berinisiatif juga untuk membuat suatu kampanye literasi yang saya ingin meminta sumbangan dari masyarakat, mungkin minimal satu rumah untuk berbagi buku dari koleksi-koleksi buku yang ada di rumah mereka.
1: Hmm.
2: Dan akan nanti disalurkan ke wilayah-wilayah terpencil. Nah, dari situ ada nih Bunda Yayu yang tertarik dengan program itu, dan beliau ingin mengajak saya untuk bekerja sama, karena kan memang programnya juga mirip sama beliau. Jadi
1: yeah,
2: berbagi buku ke anak-anak pulau.
1: Jadi, ngomong-ngomong, untuk yang ini sudah siap ke Tayando atau ke KUR?
2: Kalau ini kan belum ada konfirmasi yang pasti dari Bu Yayu, jadi
1: yeah,
2: nanti kedepannya kalau ada waktu saya akan berusaha berkontribusi dengan beliau.
1: Suka atau tidak kalau mau ke Tayando atau KUR?
2: Kalau untuk itu sih suka, karena pengalaman baru bertambah juga sih.
1: Melihat saudara kita langsung ya, di seperti yang pernah Mem cerita bilang, kami sudah pulang nih dari KUR. Gitu ya, apalagi? Selain jarak
2: mungkin karena ya itu aja, karena gadget itu lebih mempengaruhi pola pikir mereka.
1: Yeah.
2: Mereka tuh ketika main gadget itu pasti full energi.
1: Mm-hmm.
2: Tapi ketika hanya membuka buku selembar dua lembar itu pasti break down ya.
1: Mm-hmm.
2: Kayak udah malas gitu bukunya.
1: Yeah.
2: Ini isunya bukan lagi tentang kekurangan buku juga sih, tapi juga daya berpikir kritis yang dimiliki pelajar zaman sekarang. Jadi bagaimana mereka bisa meningkatkan ketertarikan mereka terhadap membaca.
1: Iya, sekarang sekolahnya teman-temannya yang sebelumnya ya biasa kita seperti ini, ya, tapi setelah dapat ini selempang bertulis Duta Baca Pelajar Maryadat Kota Tual 2026, teman-teman reaksinya kayak bagaimana? Sekolah sekarang ini bagaimana? Di SMA 7.
2: Ya, untuk reaksi teman-teman, mereka cukup bangga karena di balik video yang saya buat itu ada banyak dorongan dan dukungan dari teman-teman yang bantu buat video. Sebenarnya waktu itu video saya tuh dibuat bukan sendiri ya.
1: Oke, jadi itu juga kolaborasi.
2: Ada teman yang bantu untuk bagaimana gerak-gerik saya ketika berbicara. Ada yang jadi kameramen, ada yang Diana kamu kayaknya gak boleh gini deh, nanti kelihatan kaku.
1: Dia sudah pakai tim ya,
2: yeah,
1: tim konten kreator langsung ya.
2: Yeah. Jadi di kelas itu grup ya teman, kalau kita zaman sekarang bilangnya circle, tapi dalam circle itu kami tidak pernah membuat sesuatu yang merugikan. Jadi circle kami itu bergaul dengan sesuatu yang lebih sehat ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi mendorong, kalau ada teman yang ikut lomba ini kita dorong, ya semangat mm-hmm, buat bisa jadi juara. Jadi teman-teman saya tuh memberikan saya motivasi dan dorongan untuk lebih berkembang. Mereka bilang gini, kamu tuh sebenarnya layak dalam segala hal. Kenapa? Karena kami tuh sangat mengapresiasi apa yang kamu usahakan selama menjadi calon duta pelajar ini. Jadi saya dari situ juga terpancar motivasi untuk, oh ya, ternyata teman-teman mengharapkan saya untuk seperti ini. Jadi
1: orang tua gimana?
2: Orang tua tentu sudah sangat support, karena yang ingin mereka tentunya namanya juga orang tua pasti ingin sesuatu yang terbaik untuk anak-anak. Jadi mama tuh paling sering nge-support saya. Jadi mama tuh kayak, kan saya nih orangnya juga awalnya tuh introvert, kurang percaya diri. Yeah. Tapi di situ peran mama saya tuh sering ngedorong saya untuk selalu jadi yang terbaik. Kamu harus percaya diri, tampilkan ke semua orang bahwa kamu itu bisa. Dari situ saya udah mulai merasa didorong nih. Jadi kayak ada niat untuk mengembangkan diri saya. Karena menurut saya gini, kalau saya belajar dari diri saya ke diri saya dan ke orang lain, jadi manfaatnya gitu.
1: Iya. Dan seperti itulah yang Mem Tohata juga pegiat literasi bersama Dinas Perpustakaan harus memajukan semua anak seperti ini.
3: Iya, Bung Tinu, kami setelah pemilihannya selesai, kami bersepakat ketika itu bahwa pendampingan tidak hanya akan kami lakukan dalam hal ini tentu saja di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua sebagai penyelenggara kegiatan, tidak hanya sebatas kepada duta yang terpilih, tetapi ke-15 peserta ini akan mendapatkan pendampingan. Dan kami berharap bahwa untuk kegiatan literasi apapun yang dilakukan di Kota Tua, ke-15 peserta ini akan selalu mengambil bagian. Seperti itu, sehingga kolaborasinya itu akan terwujud secara maksimal untuk setiap kegiatan literasi yang ada. Jadi saya pinjam apa yang tadi baru saja disampaikan oleh adik Diana tentang circle-nya. Mungkin tagline-nya itu adalah circle-ku, teamwork aku, gitu ya. Jadi kami berharap bahwa ke-15 peserta ini, mereka yang adalah alumni pemilihan Duta Baca Pelajar Mariadat 2026, ini akan menjadi sebuah teamwork yang baik ya, untuk membantu kami para pegiat literasi dan juga membantu dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua untuk menggerakkan literasi, menggerakkan gerakan literasi yang ada di Kota Tua, sehingga mereka ini kami sebut bukan hanya duta, tapi mereka adalah pionir gerakan literasi Kota Tua untuk para pelajar, seperti itu. Agar nantinya mereka juga bisa menjadi penggerak literasi, promotor perpustakaan, pemberdaya masyarakat, dan penyuluh digital. Mereka akan menjadi inspirator, mereka juga akan menjadi orang-orang yang mampu memberikan pengaruh positif di mana saja mereka berada, terkhususnya di lingkungan satuan pendidikan mereka. Contoh paling kecil, untuk berposisi sebagai promotor perpustakaan, mereka akan selalu menjadi corong dari perpustakaan, perpustakaan manapun itu sebenarnya yang ada di Kota Tua, walaupun kita tahu kiblatnya adalah pada perpustakaan daerah, seperti itu ya. Bahwa mereka membantu mempromosikan layanan, buku, dan fasilitas perpustakaan agar lebih sering dimanfaatkan oleh publik. Contohnya, Diana sekarang sedang kami dampingi untuk bagaimana mempromosikan perpustakaan daerah Kota Tua dengan gedung barunya, dengan fasilitas baru yang ada, kemudian dengan program-program barunya, dengan program transformasi perpustakaan berbasis sosial inklusi yang sejatinya itu melibat lebih besar itu melibatkan aktivitas masyarakat yang dapat dilakukan di perpustakaan. Jadi seperti itu, Kak Tina.
1: Tentang sarana fasilitas yang saat ini sudah membanggakan ya, untuk gedung baru kantor perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Tual yang berada di lokasi lapangan Gotong Royong ya. Ini sendiri sudah beberapa lama, tapi memang harus kita sampaikan lagi biar masyarakat lebih tahu ya, Bu ya. Di sana apa saja yang bisa didapatkan oleh masyarakat di kantor tersebut?
0: Iya, terima kasih ya Bung Tino yang selalu membanggakan kami perpustakaan dan kearsipan Kota Tual. Alhamdulillahnya bahwa di tahun 2025 kemarin kami mendapatkan bantuan dak fisik dari pemerintah pusat untuk pembangunan gedung perpustakaan umum daerah Kota Tua yang representatif saat ini. Iya. Artinya bahwa dengan kehadiran atau tersedianya fasilitas perpustakaan dan kearsipan yang ada nih, kami berupaya untuk bisa memaksimalkan gedung perpustakaan itu untuk kebutuhan masyarakat tentunya. Nah, dengan adanya kehadiran Diana sebagai duta baca ini juga pun kami membuka ruang untuk dia, Diana, untuk bisa datang anytime kapan saja di perpustakaan untuk mendorong teman-temannya untuk sama-sama, karena bukan hanya stigma yang perpustakaan adalah tempat membaca buku saja, tapi sebagai pusat pembelajaran, sebagai tempat rekreasi pun bisa dilakukan di perpustakaan. Jadi ya, untuk sejauh ini sih memang kami masih dengan fasilitas atau sarana-prasarana yang ada, karena memang efisiensi, kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, sehingga kami menyesuaikan dengan itu dan kami memaksimalkan sarana-prasarana yang tersedia saat ini di gedung perpustakaan. Alhamdulillahnya bahwa di gedung baru ini ada dua ruang baca yang tersedia.
1: Iya.
0: Yang pertama itu ada ruang baca untuk anak dan lansia yang ada di lantai satu. Kemudian yang kedua itu ada di ruang baca untuk dewasa dan remaja di lantai dua. Namun saat ini kami masih fokus hanya di lantai satu karena keterbatasan sarana-prasarana yang ada. Tapi ada beberapa fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Di antaranya itu adalah ruang diskusi dan penelitian. Dan ini kami sudah sosialisasikan ke masyarakat untuk bisa digunakan kapan saja, dan tentunya berkoordinasi dengan kami. Misalnya ada ruang-ruang kelas diskusi atau ruang kelas mata pelajaran yang diberikan oleh dosen dari akademisi, itu bisa menggunakan fasilitas dari gedung perpustakaan daerah Kota Tual. Begitu juga dengan teman-teman duta baca, jika nanti ke depannya ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan, peningkatan minat baca, itu bisa dilakukan, kami terbuka kapan saja.
1: Termasuk circle-circle-nya supaya bikin karya-karya lebih bagus lagi untuk mendukung literasi Kota Tual.
0: Iya.
1: Dan kegiatan-kegiatan para pegiat juga, Mem, ya?
3: Tentu saja.
1: Akan dipusatkan di sana, Mem, kan?
3: Iya. Tadi yang seperti saya katakan, Kak Tinu, bahwa yang kami harapkan adalah perpustakaan, dalam hal ini Dinas Perpustakaan ya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menjadi rumah besar bagi kami semua. Gitu.
1: Oke, jadi itu juga selain kolaborasi, semua pihak ini bisa duduk untuk bahas.
3: Benar.
1: Ruangnya yang tersedia sekarang di kantornya Ibu Ratna ini, kalau boleh ya, selalu dari rumah kita. Ya.
3: Menjadi rumah kita.
1: Iya. Ya. Kalau begitu kita ajak sekarang saja. Ayo para pegiat literasi.
0: Ayo.
1: Termasuk Maluku Tenggara juga karena kita bersaudara ya. Kalau memang masih mau memanfaatkan, Ibu
0: kami
1: bisa.
0: Kami buka Kepulauan Kea untuk seluruh masyarakat Nuhu Evav yang membutuhkan ruang-ruang untuk diskusi, silakan datang ke sana. Kami terbuka kapan saja.
1: Dan ada orang-orang yang hebat ramah di sana siap menerima.
0: Iya.
1: Oke, dan untuk Diana sendiri, perkembangan literasi ini semakin berkembang dan beragam juga ini. Bukan hanya dari kalangan anak SMA, SMP, SD, lalu orang tua, tapi juga literasinya sendiri tentang internasional, bahasa daerah. Ini bagaimana ini?
2: Kalau ditanyakan literasi dari diri sendiri.
1: Iya, bagaimana untuk bahasa-bahasa yang harusnya kita ketahui juga?
2: Oh iya, untuk itu saya memang punya sudah pasti, karena saya harus memboboti diri saya dengan literasi yang tinggi, artinya pengetahuan harus saya dapat lebih banyak untuk bisa di sharing ke teman-teman atau masyarakat yang lain, agar mereka tuh termotivasi dari saya dan bisa belajar dari apa yang saya buat. Jadi saya dalam hal ini saya harus menambah banyak wawasan dan pengembangan terhadap diri saya, agar saya tuh bisa menciptakan suatu hal-hal yang positif dan bisa ditiru oleh banyak masyarakat.
1: Iya. Dan sekarang akhirnya harapannya ke teman-teman supaya bisa sama seperti Diana.
2: Untuk harapan, saya semoga teman-teman bisa bekerjasama dengan instansi ataupun warga sekolah dalam meningkatkan budaya membaca, yaitu dengan menjadikan membaca ini sebagai suatu kebutuhan bukan kewajiban, karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu melakukan membaca itu ketika hanya ada tugas sekolah. Dan di sini juga saya ingin mengajak bahwa teman-teman, mari kita membudayakan membaca ini sebagai suatu kebutuhan atau bagian dari hidup kita. Jangan menjadikan membaca ini sebagai suatu beban berat untuk kita lakukan. Jadi membaca harus bagian dari diri kita gitu.
1: Mungkin itu. Terima kasih Diana Marlin Songyanan. Bangga sekali nih pasti. Ya, kalau dari Mento Hatta, ya. Owner Taman Baca Lira Bata.
3: Ya, Aksara silakan. Lira Bata.
1: Aksara Lira Bata, silakan. Okay. Harapannya ke kita semuanya ini seperti apa?
3: Ya, tentu saja kami berharap bahwa sinergitas antara pegiat literasi, kemudian pemerhati literasi, juga teman-teman yang memiliki komunitas dengan pemerintah daerah dan masyarakat itu dapat terbangun secara baik dan maksimal, mulai yang sudah dilakukan sejak kurang lebih 3 tahun belakangan, dan untuk tahun-tahun kedepannya itu akan terus bergiat bersama untuk mewujudkan gerakan literasi di Kota Tua. Itu harapan terbesar kami, sehingga nantinya manfaatnya bagi masyarakat adalah masyarakat kita, baik yang ada di Kota Tua maupun tentu saja saudara-saudara kami yang ada di Maluku Tenggara, itu akan menjadi masyarakat yang literat. Bagi pemerintah daerah sendiri, ini akan menjadi kinerja positif dari pemerintah daerah. Seperti yang kita tahu bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat itu terafiliasi langsung dengan capaian kinerja pemerintah daerah. Dan fokus kami ya, itu bukan untuk lapisan masyarakat, bukan saja untuk orang dewasa, bukan saja untuk orang-orang muda, tapi kami mau agar itu bisa dapat dilakukan sedari anak-anak yang batita, balita, sampai dengan anak-anak remaja. Dan untuk Kota Tua sendiri, saya rasa ini sudah mulai, riak-riaknya sudah mulai ada, Bung Dino. Read aloud untuk batita dan balita yang kami laksanakan di Posyandu gitu ya.
1: Yang warbal kemarin itu ya.
3: Bahkan melibatkan orang tuanya juga.
1: Fidatan warbal ya. Iya. Karena warbalnya sendiri ada di Maluku Tenggara.
3: Iya, di wilayah
1: Fidatan warbal.
3: Wilayah kerjanya Puskesmas Fidatan.
1: Iya.
3: Kemudian untuk anak-anak, remaja, orang pemuda sampai dengan orang tua. Kami optimis.
1: Iya. Yeah.
3: Bahwa harapan besar ini akan terwujud jika sinergitas ini dapat kita optimalkan untuk mencapai tujuan besar kita.
1: Terima kasih. Dan Ibu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tua, seperti apa ini harapan dinas?
0: Ya, alhamdulillahnya bahwa dengan pemilihan duta baca kemarin tuh sambutannya Bapak Wali Kota selaku Kepala Daerah itu sangat positif.
1: Iya.
0: Beliau sangat meresponi dengan baik kegiatan seperti ini, dan beliau mengharapkan tentu saja melalui kami Dinas Perpustakaan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan jika dilakukan, beliau akan memberikan perhatian penuh. Saat itu beliau menyatakan bahwa jika dimungkinkan pada saatnya nanti kegiatan seperti ini dilakukan, beliau akan memberikan beasiswa kepada pemenangnya. Dan itu kami harus menjemput bola ya, dari pernyataan Pak Wali Kota pada saat itu bahwa tidak hanya sebatas pemilihan duta baca, tapi seluruh kegiatan dalam rangka untuk pengembangan literasi itu akan terus kami galakan, akan terus kami support bersama-sama dengan teman-teman pegiat literasi, dan alhamdulillah dengan duta baca pun harus terus kami galakan. Dan ini harus terus kami galakan sehingga apa yang menjadi keinginan dari kepala daerah itu bisa terwujud. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih sebesarnya untuk Ibu Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual, Ibu Ratna Sari Tamher.
0: Sama.
1: yang saat ini mewakili sebenarnya Bapak Kepala Dinas, Bapak Moksen Renwarin langsung ya.